0: demikian vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3. Bersenggara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Udar.
6: Laporan khusus.
7: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih.
9: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
7: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
9: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
6: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
9: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
9: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi

0: terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, sembari temani Anda melanjutkan tugas aktivitas Anda di hari terakhir di bulan September 2026. Tentunya kami akan menghadirkan sejumlah informasi juga untuk Anda. Dan untuk pagi ini pendengar ya, kami nanti mengajak Anda berdiskusi bersama begitu ya, dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cukup menarik karena kemarin begitu ya, ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan DPRD Jawa Timur menyetujui Raperda Disabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut, nanti kami mengundang Anda untuk bisa berdiskusi bersama begitu ya, dalam program dialog aspirasi dengan tema Perda Disabilitas, Hak Nyata atau Sekedar Aturan. Ada Mas Abdul Majid, Ketua Lira Disabilitas Care, sekaligus Koordinator Koalisi Difabel Jawa Timur. Kemudian juga ada Ibu Dr. Sri Untari Biswarno, MAP, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, yang nanti kita akan ajak berbincang. Jadi kalau Anda mungkin sempat mengikuti beberapa perbincangan kita bersama dengan kawan-kawan difabel begitu ya, bagaimana mereka meminta perhatian lebih dari pemerintah begitu ya, untuk bisa memberikan ruang gerak yang jauh lebih luas, bahkan mengakui hak-hak mereka, bahkan memberikan upaya perlindungan. Ini yang kemudian masuk begitu ya dalam perwujudan sebuah regulasi atau aturan bagi kawan-kawan difabel. Jadi saat ini Jawa Timur itu resmi memiliki payung hukum baru yang tentunya lebih progresif untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur mengetok palu berkaitan dengan pengesahan peraturan daerah atau perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Timur pada hari Senin yang lalu, 28 September 2026. Dan pengesahan regulasi ini, pendengar, menandai pergeseran mendasar dalam penanganan isu disabilitas di daerah. Jadi perda baru ini menggantikan perda nomor 3 tahun 2013, karena tentu karena sudah 13 tahun yang lalu mungkin agak sedikit kurang relevan begitu ya dengan kondisi saat ini dan bagaimana juga memenuhi hak-hak kawan-kawan disabilitas. Nah, ini yang kemudian juga menggeser pendekatan lama yang cenderung berorientasi pada bantuan sosial belaka atau charity gitu ya, menuju pemenuhan hak asasi manusia yang setara dan berkelanjutan. Selama ini kan kawan-kawan disabilitas selalu bilang begitu ya, jangan terus beri kami ini hanya sekedar bantuan, tapi bagaimana memberikan ruang gerak yang jauh lebih luas, memberikan kesempatan kepada kami agar kami bisa berdaya, bermanfaat, dan tadi menyalurkan kreativitas kita. Itu yang kemudian menjadi dasar adanya perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang baru saja disahkan Senin kemarin. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan bahwa lahirnya perda ini menjadi pondasi penting untuk membuka ruang hidup yang adil bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Dan Kofifa menekankan bahwa pemenuhan hak disabilitas nggak boleh setengah-setengah, melainkan harus menyasar pada seluruh sektor vital pelayanan publik. Dan guna memastikan regulasi ini bekerja efektif di lapangan, Pemprov Jatim telah menyiapkan jajaran aturan pelaksanaannya. Komitmen eksekutif tersebut disambut oleh jajaran legislatif yang mengawal penyusunan Raperda ini dari awal. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Biswarno menilai bahwa regulasi lama sudah nggak sanggup menjawab berkaitan dengan kompleksitas hambatan yang dihadapi warga disabilitas saat ini. Dan Sri Untari membeberkan bahwa perda baru ini tidak hanya menuntut pemenuhan hak dasar, tetapi juga dilengkapi dengan instrumen penegakan hukum dan pengawasan yang konkret. Jadi ini nggak cuma bicara soal hak dasar, tapi juga pengawasan keberadaan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, hingga sanksi bagi instansi atau perusahaan yang tidak memenuhi kuota kerja bagi disabilitas. Sering ya, beberapa waktu yang lalu kita juga berbincang bersama dengan kawan-kawan difabel bahwa secara aturan tuh ada loh, bahwa perusahaan itu ada sekian persen melibatkan kawan-kawan disabilitas, termasuk instansi-instansi yang ada begitu ya. Namun implementasinya dirasa masih belum.
Nah, melalui perda ini nanti akan ada payung hukum yang jelas begitu ya, termasuk pemberian sanksi bagi instansi atau perusahaan yang tidak memenuhi kuota kerja bagi disabilitas. Ini poin penting tentunya seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh kawan-kawan difabel. DPRD Jatim memberi tenggat waktu agar regulasi operasional itu segera dirampungkan oleh pihak eksekutif. Jadi ada 3 pergub turunan yang ditargetkan tuntas dalam waktu 6 bulan dan ini akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan kuota kerja, pembentukan KDD hingga operasional unit layanan disabilitas. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kadinsos Provinsi Jawa Timur Resu Novi Widiani mengkonfirmasi bahwa fasilitas rehabilitasi milik provinsi itu sudah disiagakan untuk menopang implementasi perda. Dan Novi merinci bahwa kesiapan sarana dan prasarana tersebut tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur. Ada sekitar 7 UPT yang siap mendukung berkaitan dengan jalannya perda ini. Kendati demikian, Novi menggarisbawahi ya, bahwa keberhasilan perda ini tentu membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah di tingkat 2, sebab pelayanan awal dan penanganan langsung warga disabilitas itu berada di wilayah kabupaten kota. Nah, bagaimana, seberapa aktif begitu ya, pemerintah daerah juga untuk terus membantu mengimplementasikan perda ini, itu poin pentingnya. Dan Novi optimis, sinergi lintas pemerintahan ini bisa berjalan beriringan ya, seiring disahkannya regulasi di tingkat provinsi. Dan tentu ini menjadi sebuah harapan baru gitu ya bagi kawan-kawan difabel, di mana ruang gerak juga menjadi lebih luas, di mana ada payung hukum yang jelas begitu ya kalau pemenuhan hak-hak mereka itu dilanggar. Itu nanti akan kita bahas tentunya pendengar dalam sesi diskusi kita nanti ya pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Masih berkaitan dengan disahkannya Perda Penyandang Disabilitas, ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mendorong untuk penyandang disabilitas menjadi subjek pembangunan, begitu ya. Dan memang banyak paradigma yang kemudian memunculkan sesuatu pemikiran-pemikiran yang negatif, begitu ya. Padahal sebenarnya kalau melihat kondisi kita semua setara, begitu ya. Terkait hal tersebut juga, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong perubahan paradigma dalam memandang penyandang disabilitas sebagai bagian dari subjek pembangunan. Dan pandangan tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah disetujui bersama Pemprov Jatim dan juga DPRD Jatim. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, penyandang disabilitas tidak semestinya ditempatkan semata-mata sebagai penerima bantuan. Jadi tadi ya, kalau kita bicara tentang Perda nomor 3 tahun 2013 itu kan pendekatannya cenderung berorientasi pada pemberian bantuan sosial belaka. Tapi kali ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini, Kofifa Indar Parawansa, menginginkan begitu ya, adanya perubahan paradigma yang menjadikan kawan-kawan difabel sebagai bagian dari subjek pembangunan. Jadi kalau perda tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas ini telah disetujui, ya harapannya mengubah itu tadi begitu ya. Nggak semata-mata sebagai penerima bantuan. Mereka ini punya hak, kemudian kesempatan yang sama, tanggung jawab, serta kedudukan yang setara sebagai warga negara. Dan ini yang kemudian diharapkan bisa membawa perubahan paradigma tersebut begitu ya. Dan menurut Kofifa, penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu harus diwujudkan dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Hal itu mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan. Dan Pemprov Jatim selama ini menjalankan sejumlah program untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, seperti rehabilitasi sosial, bantuan dan atensi sosial, pendidikan inklusif, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, fasilitas penempatan kerja, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik. Dan Kofifa menekankan implementasi kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, termasuk dalam layanan pendidikan, kesehatan, vokasi, dan dunia kerja. Sinergi ini juga diperlukan bersama dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, perguruan tinggi, media, dan masyarakat agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Terkait perda disabilitas gitu ya, yang sudah disahkan, ini berbagai komunitas disabilitas tentu menyambut baik. Ini yang juga disampaikan oleh salah satu guru sekolah luar biasa SLB, Yayasan Pembinaan Anak Cacat YPAC Surabaya, Abdul Syakur. Jadi Abdul Syakur ini menegaskan bahwa pengesahan aturan ini merupakan titik awal dari perjuangan panjang bersama, dan melalui momen ini harapannya mampu ya merubah pandangan masyarakat tentang disabilitas. Dan ia juga berharap pendidikan inklusif dan sekolah khusus SLB ini dapat terus berjalan beriringan guna disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak. Di samping itu, perda ini juga memastikan hadirnya taraf kehidupan yang lebih berkualitas, bermartabat, serta perlindungan dari tindakan penelantaran, eksploitasi, pelecehan, maupun diskriminasi. Itu poin pentingnya. Dan tentunya tidak hanya berhenti pada sebuah regulasi. Harus ada upaya untuk benar-benar mengimplementasikannya. Lantas bagaimana? Yang perlu dibangun adalah kebersamaan dan juga sinergitas. Jadi ini yang kita harapkan membawa perubahan besar, tentunya menjadi titik awal bahwa paradigma masyarakat yang menjadikan mereka bergantung kepada kita atau hanya ingin mendapatkan bantuan, ini harus diubah. Mereka punya kesempatan yang sama loh. Perusahaan, instansi itu punya persentase untuk melibatkan kawan-kawan disabilitas masuk dalam jajarannya untuk terlibat dalam sebuah pekerjaan. Bagaimana sekarang? Nah, ini yang payung hukumnya diatur dalam perda yang saat ini sudah disahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi ya, akan kami hadirkan dialog aspirasi dan tentunya berkaitan dengan perda disabilitas yang baru saja disahkan. Harus ada upaya untuk terus mengawal bahwa regulasi ini tidak hanya berhenti pada sebuah tatanan aturan, namun bagaimana implementasinya di lapangan. Berkaitan hal tersebut juga ya, pengurus Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome untuk Jawa Timur, begitu ya, Suwahyu, ini menekankan bahwa perda ini harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur serta mekanisme layanan yang jelas dan terkoordinasi hingga tingkat kabupaten kota. Dan pengesahan perda ini menjadi momentum penting sebab dalam waktu dekat bertepatan dengan peringatan Down Syndrome Awareness Month di bulan Oktober, seluruh elemen komunitas berharap komitmen bersama ini terus terjaga demi mewujudkan Jawa Timur yang ramah, adil, dan inklusif bagi semua. Itu yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber begitu ya, yang pagi ini akan kami ajak berbincang, diantaranya Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Komisi EDPD Jawa Timur, dan Mas Abdul Majid, Ketua Lira Disabilitas Care sekaligus Koordinator Koalisi Difabel Jawa Timur. Pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Menemani Anda kembali melanjutkan aktivitas keseharian kami Pro 1 RRI Surabaya di perjalanan Surabaya pagi ini kembali menghadirkan program Dialog Aspirasi untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Dan tentunya pendengar, kami nanti juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Bagi Anda pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya, boleh ya memanfaatkan juga kolom live chat kami, karena untuk Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube, itu juga tersedia kolom komentar untuk bisa Anda gunakan sembari berinteraksi bersama kami. Di awal tadi saya sudah sampaikan juga begitu ya, berkaitan dengan Perda Disabilitas yang baru saja disahkan. Tentu ini menjadi sebuah harapan baru. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat berbincang bersama dengan kawan-kawan difabel yang menyampaikan begitu ya keinginan dan juga harapannya. Agaknya ini sebuah itikad baik begitu ya, bahwa ketika zaman dulu ada Perda nomor 3 tahun 2013 yang dianggap sudah tidak relevan lagi karena fokusnya adalah lebih kepada pemberian bantuan sosial, agaknya melalui Perda Disabilitas yang baru disahkan pada hari Senin kemarin ini menjadi titik awal perubahan untuk pemenuhan hak-hak kawan-kawan difabel sekaligus bentuk perlindungan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber berkaitan dengan tema kita, Perda Disabilitas, hak nyata atau sekedar aturan. Saya masih menunggu Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, untuk bisa bergabung bersama kami. Namun yang sudah tersambung melalui Zoom Meeting ada Mas Abdul Majid, Ketua Lira Disability Care sekaligus Koordinator Koalisi Difabel Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Majid. Oke, baik. Masih di mute agaknya Mas, jadi belum terdengar suaranya. Ya. Oke, sembari kita masih menunggu begitu ya, Mas Majid untuk bisa mendengar suara saya dan menyapa pendengar Pro 1 RRI Surabaya juga di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Majid. Aduh, kok saya belum mendengar suaranya Mas Majid ya? Kenapa ini? Oke, sebentar. Gak apa-apa Mas, pelan-pelan dulu aja. Sembari kita tunggu juga Ibu Sri Untari Bisowarno bergabung bersama kita. Oke, coba dulu. Mas Majid, sudah bisa mendengar suara saya kah?
1: Oke.
0: Ah, mantap. Iya, suaranya Mas Majid juga sudah terdengar ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Iya, kabar baik juga sehat ya.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini terpancar dari senyum sumringah Mas Majid. Apakah ini juga pertanda menyambut baik adanya Perda Disabilitas yang baru saja disahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Apakah memang ini sudah sesuai dengan harapan begitu Mas? Karena beberapa waktu yang lalu kita juga sempat berbincang bersama kawan-kawan difabel yang tentunya ini menyampaikan begitu ya, atau menyuarakan keinginannya bahwa ya ayolah ada payung hukum yang jelas begitu ya, ketika kawan-kawan difabel ini juga punya kesempatan yang sama begitu ya dengan warga negara yang lain. Apa komentarnya Mas Majid berkaitan dengan perda baru ini?
1: Ya, terima kasih Mbak. Tentunya senyum sumringah saya juga merepresentasikan kebahagiaan teman-teman difabel atau disabilitas seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah kemarin hari Senin tanggal 28 September tonggak baru telah ditancapkan, sejarah baru telah dicetak. Kini Provinsi Jawa Timur telah memiliki perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang memang ini menjadi inisiatif Dewan melalui Komisi E dan dibahas secara maraton dengan teman-teman Koalisi Disabilitas Jawa Timur. Jadi Koalisi Difabel ini terdiri dari gabungan 35 organisasi disabilitas, akademisi dari kampus, kemudian dan mitra pendukung pembangunan inklusif. Kita intensif termasuk dengan UPD ya kan, organisasi perangkat daerah lintas sektoral, perwakilan dari Pemprov Jawa Timur.
0: Oke, baik. Jadi ini tentu disambut dengan sukacita. Tapi kalau kita merunut begitu ya, pada keberadaan Perda nomor 3 tahun 2013. Ini juga menyasar pada apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan difabel. Namun agaknya Perda sebelumnya itu belum menjawab apa yang diinginkan oleh kawan-kawan, karena katanya sih memang prioritasnya hanya pemberian bantuan sosial, belum perluasan dan pelebaran untuk ruang gerak kawan-kawan difabel. Bagaimana Mas Majid?
1: Iya, memang secara histori Perda 3 tahun 2013 itu kan tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Itu zamannya Pak Dikarwo.
0: Okay.
1: Nah, setelah Perda itu baru Indonesia mempunyai Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, makanya harus ada revisi Perda yang disesuaikan dengan undang-undang terbaru. Kalau perspektif pendekatan isu disabilitas dulu itu menggunakan charity base atau bersifat apa ya, bantuan kemudian
0: ya,
1: medical sosial, kini perspektif pemahaman isu disabilitas itu sudah berbasis human right approach atau pendekatan hak asasi manusia. Maka isu-isu charity itu memang masih dibutuhkan sebagai pintu masuk untuk bisa mengoptimalkan pemenuhan hak asasi manusia melalui Perda tentang penyandang disabilitas. Jadi menurut kami tentang isu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 22 hak plus 2 di Perda ini menurut kami sudah sangat komprehensif. Itu kita bahas secara maraton, feedback dari koalisi kepada Komisi E juga sangat apa ya, kolaboratif, persuasif, dan ini Perda yang paling inklusif sejauh pandangan dari teman-teman dewan kemarin, karena partisipasi kami juga apa ya, meaningful participation atau partisipasi penuh dan bermakna kawan-kawan disabilitas juga sangat dihormati, diberikan ruang yang luas untuk membahas bab demi bab, pasal demi pasal, hingga sangat detail sekali.
0: Artinya memang ini sebuah perjuangan ketika memasukkan poin-poin dengan detail yang diharapkan tadi bisa lebih dekat dan menyasar pada kebutuhan kawan-kawan difabel. Agaknya memang semua poin di dalam Perda ini sudah sesuai dengan harapan kawan-kawan difabel begitu ya Mas?
1: Ya, pasti. Okay. Itu dilandasi atas kebutuhan kawan-kawan disabilitas. Di koalisi kita juga membentuk pokja-pokja, misalkan pokja tentang isu perempuan dan anak, kemudian pendidikan, kesehatan, perekonomian, pariwisata, olahraga, hingga pokja terkait hak politik dan perlindungan hukum kawan-kawan disabilitas.
0: Ya, ya. Artinya memang kawan-kawan disabilitas dilibatkan secara aktif dan penuh untuk menyusun poin-poin di dalam Perda ini. Tapi saya juga ingin menanyakan begitu ya, karena kita sering banyak dengar berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi, bahkan akses fasilitas publik itu kerap kali banyak kemudian dikeluhkan oleh kawan-kawan difabel belum sesuai dengan harapan. Nah, dengan adanya regulasi baru ini, apa sih hambatan yang paling sering ditemui dan ini menjadi poin krusial dalam Perda ini untuk bisa diperhatikan? Apa itu, Mas?
1: Hambatan pasti berkaitan dengan pemenuhan hak. Jadi ada 22 hak penyandang disabilitas, misalkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya kan? Sesuai kewenangannya, Perda ini akan mengatur pendidikan di tingkat menengah atas sesuai dengan kewenangan Pemprov Jatim. Misalkan sama SMA negeri atau swasta atau SMA inklusi dan juga sekolah luar biasa. Nah, ini dengan adanya Perda baru ini harus dipenuhi hak-hak siswa disabilitas yang ingin mendapatkan akses pendidikan di sekolah inklusi yang berbasis negeri atau swasta dan juga sekolah luar biasa mulai level atau jenjang TK hingga menengah atas. Ini penting karena apa? Kewenangan juga nanti pemenuhan hak di sektor pendidikan juga harus berbasis ini ya, base evident, bukti di lapangan. Kira-kira hak apa yang belum diberikan? Misalkan yang paling sering adalah akses aksesibilitas, misalkan guiding block di sekolah, sarana-prasarana penunjang pendidikan, ya kan? Kemudian gap ini, proporsi antara siswa disabilitas dengan guru pendamping khusus. Ini yang menjadi isu besar pada saat SPMB. Kemudian masih banyak juga ditemukan sulitnya teman-teman disabilitas untuk mengakses SPMB, ya kan, pada jenjang menengah atas negeri, ya kan. Padahal kita juga punya, juga sudah punya kuota afirmasi, kalau nggak salah itu minimal 3% untuk jalur afirmasi penyandang disabilitas di sekolah menengah atas. Itu di sektor pendidikan. Sektor yang lebih krusial lagi itu adalah sektor ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kesejahteraan kawan-kawan disabilitas di luar panti rehabilitasi sosial. Misalkan akan diatur kuota minimal 2% untuk ASN dan BUMD yang dimiliki oleh Jawa Timur, ini harus mulai diisi oleh kawan-kawan disabilitas. Ya. Secara persentase masih belum mencapai 2%, masih 0,5%. Itu hasil dari pembahasan kami pada saat menyusun naskah akademik dan draft Raperda kemarin. Kemudian sektor swasta juga, ya kan, kurang lebih ada sekitar 28 ribu lebih, ya kan, perusahaan yang ada di Jawa Timur. Dan masih segelintir perusahaan yang kemudian masih memberikan kesempatan kerja minimal 1% untuk kawan-kawan disabilitas. Makanya kita dorong nanti, kita mendorong ULD, Unit Layanan Disabilitas Sektor Ketenagakerjaan di bawah Disnaker Trans Jawa Timur, ini lebih aktif lagi untuk apa ya, melakukan sosialisasi, pendekatan ke perusahaan-perusahaan agar kuota minimal 1% di sektor swasta ini wajib diisi. Tidak hanya diisi, tetapi memastikan gaji atau upah layak sesuai UMR, kemudian fasilitas pekerjaan yang sesuai dengan ini, akomodasi layak teman-teman disabilitas, jenjang karir yang adil, kemudian termasuk hak-hak ketenagakerjaan lainnya, termasuk BPJS ketenagakerjaan.
0: Ya,
1: itu baik. Baru sektor apa, pendidikan dan
0: ketenagakerjaan ya.
1: Iya, ketenagakerjaan termasuk kesehatan juga menjadi isu penting kemarin, Mbak. Misalkan apakah teman-teman ini yang masuk kata disabilitas ini dibebaskan, ya kan, karena UHC, Universal Health Coverage, ini juga sebetulnya mengatur dan menjamin, ya kan, hak kesehatan kawan-kawan disabilitas. Kalau kemudian kesehatan ini hanya memandang desil satu, maka sebetulnya ini menjadi masalah juga. Banyak teman-teman disabilitas itu desilnya 7, 9, 10, dan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya, yeah, iya. Yeah.
1: Mereka memang tinggal di rumah besar, tapi itu adalah rumah kakeknya, rumah buyutnya, rumah keluarga. Nah, itu masih dianggap mereka sultan, padahal fakta ekonominya itu mereka ya sangat terbatas dan masih membutuhkan akses bantuan misalkan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Nah, ini memang complicated dan memang harus dibenahi secara bertahap ya, soal desil ini.
0: Oke, baik. Karena memang ya, kalau kita bicara tentang tadi desil, ini masih banyak menimbulkan sejumlah persoalan begitu ya. Di Kota Surabaya ini sudah mulai fokus untuk perbaikan hal-hal tersebut. Bahkan kalau bisa, ini tidak bisa tidak digunakan menjadi sebuah landasan ketika ingin mengakses tadi katakanlah fasilitas kesehatan bagi kawan-kawan difabel. Harusnya ada poin-poin lain begitu ya yang menjadikan ini dasar agar tadi tidak rancu dan mereka tetap bisa mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan. Tadi dikatakan oleh Mas Majid bahwa poin-poinnya sudah sangat rigid, sudah sangat detail sekali menjawab apa yang sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan disabilitas. Dan tentunya ini menjadi sebuah payung hukum. Kalau kita combine begitu ya dengan perda sebelumnya, ini agaknya jauh lebih kuat. Namun yang diharapkan adalah bagaimana implementasinya di lapangan agar tentu kita berharap ini tidak hanya sebagai sebuah aturan, kebijakan atau regulasi, namun benar-benar menyasar. Karena kalau bentuknya payung hukum, artinya ketika tadi berkaitan dengan ketenagakerjaan yang harus dipenuhi oleh instansi BUMD ataupun juga pihak swasta dengan 1% dan 2%, ini bisa menjadi penguat begitu ya untuk kawan-kawan difabel mendapatkan haknya begitu, Mas.
1: Iya. Iya memang, memang apa ya, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini memang harus dilandasi dengan bukti. Misalkan gini, kedepannya teman-teman disabilitas itu akan digratiskan untuk mengakses Trans Jatim, ya kan? Bagi disabilitas yang tampak, misalkan fisik, kemudian netra, ya kan, mungkin secara visual itu gampang dideteksi, mereka langsung bisa masuk Trans Jatim misalkan, atau yang sudah terkoneksi dengan Surabaya Bus, ya kan, Trans Semanggi dan lain sebagainya. Tetapi bagi disabilitas yang tak nampak, misalkan teman-teman low vision yang ada hambatan penglihatan, kemudian teman-teman disabilitas dengan kondisi lupus, ya kan, atau autoimun, ini kan secara visual mereka tidak terlihat sebagai disabilitas, harus dibuktikan dulu, ya kan, harus dicek apakah harus bawa surat keterangan disabilitas kemana-mana, tentunya kan ini akan menyulitkan. Nah, selagi mereka adalah disabilitas, maka mereka sudah harus mendapatkan hak mereka untuk misalkan digratiskan isu di bidang kesehatan, kemudian transportasi dan layanan publik, ya kan. Nah, ini dengan pemerintah yang sekarang lagi menggalakkan pembuatan kartu penyandang disabilitas. Minimal ini sebagai identifikasi awal, kawan-kawan bisa dideteksi sebagai seorang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya. Alhamdulillah bulan Juli juga sudah muncul PP 31 tahun 2026 tentang konsesi. Nah, artinya apa? Konsesi diberikan kepada kawan-kawan disabilitas dalam bentuk potongan harga atau bahkan digratiskan untuk mengakses layanan publik di bidang bidang kesehatan, pariwisata, transportasi publik, atau bidang-bidang yang lainnya. Tentunya memang harus ada kebijakan afirmasi, ya kan, khusus di Provinsi Jawa Timur misalkan, apakah menggunakan kartu yang disabilitas untuk bisa mendapatkan hak-haknya, ya kan, apakah cukup KTP-nya, kemudian pemutakhiran datanya diperbarui, ya kan, tinggal bawa KTP

0: ini apa kapasitas terkait perspektif
1: Unification
0: disabilitas.
1: from WhatsApp. WhatsApp. Private dot dot one of one window.
2: Oke, ya,
0: Ya.
2: baik. Artinya memang kalau kita melihat ada begitu banyak poin ya terkait hak. Tadi total ada 22 plus 2 ya.
0: Ya,
2: Plus
0: betul.
2: 2-nya itu apa, Mas?
0: Plus dua itu adalah perlindungan khusus untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas.
2: Oke,
0: Karena apa?
2: ya.
0: Mereka dianggap memiliki kerentanan ganda, sudah perempuan atau anak disabilitas juga. Nah, makanya 22 hak plus dua hak khusus untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas. Misalkan perempuan dengan disabilitas mental, ya kan, yang derajatnya berat, ya kan, mereka masih mempunyai hak untuk tidak dipaksa KB, ya kan, maka harus ada perwalian. Iya kan, harus ada inform konsen sebelum kemudian ini dipasang KB atau tidak. Tidak kemudian boleh dipaksa suntik KB agar kemudian secara genetik tidak melanjutkan pada keturunan berikutnya. Kemudian untuk anak-anak, ya kan, ketika berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan hak-haknya ini juga harus dilindungi secara ganda, ya kan, agar hak-hak mereka juga terjamin, perlindungannya juga proper diberikan. Mereka juga dihormati sebagai penyandang disabilitas dengan kerentanan ganda karena kondisi.
2: Baik, sudah sangat kuat sebenarnya komposisi di dalam perda ini. Hanya saja yang perlu terus dikawal ini adalah bagaimana implementasi itu di lapangan, bentuk-bentuk pengawasan dan juga dorongan agar benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang dilakukan dalam hal ini mungkin kawan-kawan Lira Disability Care ataupun juga kawan-kawan di Koalisi Difabel Jawa Timur. Apa ini, Mas?
0: Iya, tentunya PR besar setelah Perda ini disahkan adalah bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dari eksekutif dan legislatif. Tentunya harus ada pembuatan peraturan gubernur sebagai petunjuk teknis, ya kan? Misalkan gini, yang paling urgent setelah Perda ini disahkan adalah kita harus segera membentuk peraturan gubernur tentang Komisi Disabilitas Daerah. Nah, Komisi Disabilitas Daerah ini adalah lembaga nonstruktural di bawah gubernur yang mempunyai tugas fungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak. Itu nanti terdiri dari 9 komisioner yang 5 diantaranya adalah disabilitas, 4 dari non-disabilitas. Tugas mereka adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi Perda di lapangan. Kemudian memberikan saran kebijakan kepada OPD-OPD, ya kan? Tidak lagi nanti isu disabilitas akan disentralkan kepada dinas sosial saja. Ada dinas ketenagakerjaan, dinas kesehatan, pendidikan, Disputpar, Prof, kemudian dinas koperasi, Disperindak. Semua organisasi perangkat daerah mempunyai tanggung jawab yang sama, ya kan, untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berupa apa? Berupa program-program, kemudian tentunya didukung dengan komitmen anggaran. Di Perda juga diatur ada komitmen anggaran itu harus dikeluarkan oleh seluruh kepala dinas yang berkaitan dengan program penyandang disabilitas. Misalkan Dinas Koperasi, apa program-program perkoperasian dan usaha untuk kawan-kawan disabilitas. Dinas Perki misalkan, perumahan layak huni untuk disabilitas. Mereka kan punya banyak teman-teman disabilitas yang belum punya rumah tinggal. Mereka yang masih numpang di orang tuanya, numpang di apa shelter-shelter, padahal mereka mempunyai hak untuk mendapatkan hunian layak. Nah, maka sudah seyogyanya nanti rusunawa-rusunawa yang dikelola Pemprov ini sudah harus bisa diakses oleh kawan-kawan disabilitas. Tentunya apa? Dengan fasilitas yang ramah disabilitas. Itu sih salah satunya.
2: Ya, artinya memang tadi ya ada upaya untuk terus memastikan bahwa Perda ini itu bisa diimplementasikan dengan baik. Ini sebuah tantangan agaknya ya, perlu sinergitas begitu Mas Majid, karena keterlibatan pemerintah kabupaten kota bersama kawan-kawan OPD atau dinas terkait menjadi poin pentingnya untuk bisa mewujudkan tadi pemenuhan hak-hak, kemudian memberikan perlindungan.

0: dan lain sebagainya. Sejauh ini menurut Mas Majid, bagaimana sih sinergitas, koordinasi, komunikasi yang sudah terjadi? Apakah sudah sangat baik untuk bisa membantu menjawab kebutuhan teman-teman difabel begitu, Mas?
1: Ya, memang koordinasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan di ke kabupaten kota ini menjadi penting, ya kan? Di Perda juga sudah diatur nanti gubernur melalui OPD di pengampu tertentu nanti diberikan tugas dan mandat dengan KDD atau Komisi Disabilitas Daerah untuk melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. Karena misal pendidikan, kewenangan yang dimiliki Pemprov itu hanya terbatas pada sekolah menengah atas dan SLB. Nah, untuk jenjang TK sampai SMP itu kan dimiliki oleh kabupaten kota. Sedangkan disabilitas, ya kan, ini selagi mereka di Jawa Timur, maka hak pendidikan itu harus diberikan di semua jenjang. Nah, makanya koordinasi antara Pemprov dengan kabupaten kota, bupati, wali kota, ini menjadi penting dan krusial untuk bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak. Misalkan tadi di sektor pendidikan, ini penting sekali, makanya harus ada forum-forum koordinasi, mungkin bisa bulanan, ya kan, antara Pemprov dengan Pemkab. Misalkan gini, sektor ketenagakerjaan itu sudah diwajibkan harus mempunyai disnaker, itu harus punya ULD, unit layanan disabilitas. Iya kan?
0: Ya,
1: Ada
0: ya, ya.
1: 38 kabupaten kota, mungkin sekarang hanya sisa 5 atau 8 kabupaten kota yang belum mempunyai ULD ketenagakerjaan. Nah, makanya koordinasi antara disnaker Prof dengan kabupaten kota ini penting untuk menjamin pemberian hak dan perlindungan kepada kawan-kawan disabilitas di sektor ketenagakerjaan melalui ULD ketenagakerjaan.
0: Baik, artinya ini kita harus terus dorong gitu ya, termasuk tadi keberadaan KDD ya, Komisi Disabilitas Daerah, agar benar-benar bisa membantu melakukan pengawasan, kemudian juga evaluasi berkaitan dengan apa namanya? Implementasi Perda itu sendiri begitu ya Mas Majid ya.
1: Iya, betul. Jadi posisi KDD ini menjadi sangat urgent di sini, ya kan? Karena iya kan, kalau tidak dipantau dan dievaluasi, iya kan, ini saya tidak yakin akan berjalan dengan baik. Makanya dengan adanya lembaga independen, iya kan, KDD ini menjadi penting. Jadi KDD bukan sebagai musuh, tetapi mitra
0: Mitra,
1: pembangunan. Iya. Misalkan diskusi dengan kepala dinas, ya kan, terkait isu sosial, ya kan, bagaimana di kawan-kawan disabilitas yang ada di panti yang di cover oleh APBD bisa mendapatkan haknya. Terus bagaimana kawan-kawan disabilitas yang memang di luar panti, ini perlakuannya kan akan berbeda. Makanya KDD ini mempunyai tugas untuk mendampingi pemerintah, memantau, memberikan rekomendasi kebijakan, ya kan, untuk bisa memastikan program ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan disabilitas, kemudian secara postur anggarannya sudah inklusif budgeting, kemudian sasarannya juga tercapai sesuai dengan kawan-kawan disabilitas yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Misalkan pemberian bansos itu kan harus berbasis data. Nah, makanya pemutakhiran data ini nanti menjadi penting, ya kan, agar teman-teman yang memang membutuhkan akses bantuan sosial ini bisa mendapatkan haknya, atau teman-teman yang memang tidak layak membutuhkan mendapatkan bansos ini bisa dikeluarkan karena mungkin dianggap disabilitas yang sudah mampu secara apa ya ekonomi, maka mereka bisa ada di sektor ketenagakerjaan yang layak, bisa gitu sih.
0: Baik. Ya tentu kita berharap begitu ya. Ketika di awal Perda ini disahkan, kawan-kawan disabilitas menyambut dengan baik, kita terus melihat begitu ya bagaimana implementasinya. Tentunya tadi dengan harapan ada pembentukan KDD sebagai upaya untuk mengevaluasi, kemudian memantau dan juga melakukan pengawasan. Ini poin penting karena banyak gitu ya ternyata pemenuhan hak-hak yang harusnya memang itu dilakukan untuk perwujudan Perda ini. Ditahan dulu Mas Majid, saya geser ke narasumber saya yang kedua, Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur yang sudah sambung melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Untari.
2: Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi Mas Macit.
0: Ya,
2: dan teman-teman dengar RRI.
1: Selamat ulang tahun Ibu, hari ini Bu Untari ulang tahun.
0: Oh, ulang tahun,
2: wah. Terima kasih.
0: Selamat ulang tahun untuk Bu Untari, sehat selalu, terus berkarya pastinya. Untuk
2: matur
0: bisa
2: nun,
0: menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, luar biasa.
2: Gini,
0: ya, Bu Untari, terima kasih waktunya ini ya diganggu di sela kesibukan, tapi obrolan kita juga cukup menarik. Senin kemarin, Perda Disabilitas ini kan resmi begitu ya untuk disahkan. Yeah. Dan besar harapan dari kawan-kawan difabel ini bisa menjadi jawaban atas ya pemenuhan hak-hak teman-teman difabel ya. Tentu kalau kita tahu bahwa Perda nomor 3 2013 ini digantikan dengan Perda yang baru saat ini karena dianggap kurang relevan. Ada begitu banyak pendekatan dan juga poin-poin yang kemudian harus bisa diimplementasikan dengan baik, tidak hanya sebatas sebuah regulasi atau aturan belaka. Apa sih Bu perubahan konkret begitu ya yang ditargetkan oleh kawan-kawan DPRD Jawa Timur? Ya tentunya agar Perda ini benar-benar dampaknya dirasakan oleh kawan-kawan disabilitas. Bagaimana Bu Untari?
2: Iya. Perda ini kan memberikan sebuah payung hukum kepada saudara-saudara kita difabel agar mereka bisa mendapatkan seperti sampaikan Mas Fit, bantuan, perlindungan, pengayoman, sampai penghargaan kepada mereka semua. Karena kita berharap difabel yang ringan dan sedang itu bisa mandiri ke depannya. Tapi pemerintah memberikan fasilitasi untuk beliau-beliau itu untuk bisa mandiri, karena tidak mungkin pemerintah abai. Maka pemerintah harus melakukan proses untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Dalam proses memberikan dukungan sepenuhnya itu tentu landasan hukumnya adalah Perda ini. Karena Perda 3 tahun 2013 sudah tidak memadai lagi dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan di sana kan charity based, social based, dan medical based.
0: Yeah.
2: Sekarang ini pendekatannya adalah humanity based, sehingga bahwa disabilitas itu setara dengan mereka yang badannya lengkap. Maka ada namanya salam inklusi, kesetaraan. Disitulah letak hal yang sangat hakikinya di situ. Kemudian itu akan diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dan program yang dibutuhkan untuk mereka bisa tumbuh dan kembang sesuai dengan amanat Perda itu. Sehingga berbagai amanat itu nanti akan di-breakdown, akan ditindaklanjuti dengan pergub. Dalam fasilitasi Kemendagri itu pergubnya harus 3. Yang pertama pergub untuk KDD, Komisi Disabilitas Daerah. Yang kedua pergub untuk RADBD, Rencana Aksi Daerah Perangkat Daerah. Yang ketiga pergub pelaksanaan dari implementasi Perda ini. Nah, dalam proses itu kami berikan waktu kepada leading sektornya adalah Dinas Sosial untuk mengajak semua perangkat daerah terkait untuk segera mewujudkan 3 pergub tersebut. Karena pergub ini juga butuh yang namanya fasilitasi dari Kemendagri juga. Kalau dulu kan tidak perlu ada fasilitasi, sekarang ada fasilitasi sehingga perlu waktu. Maka yang sangat urgent menurut saya adalah pergub tentang KDD lebih dulu. Yang pertama KDD dan yang kedua implementasi. Karena Perda tanpa pergub itu bohong doang gitu. Maka saya kejar-kejar Dinas Sosial kemarin untuk segera melakukan rapat sinergi berkoordinasi dengan seluruh OPD perangkat daerah terkait agar kemudian pergub ini segera dibentuk. Karena pergub juga memiliki komitmen yang kuat untuk bisa melakukan implementasi itu, Mbak.
0: Baik, ada target khusus gak Bu? Ketika kawan-kawan tadi di awal saya katakan sukacita sekali begitu ya ketika mengetahui bahwa Perda Disabilitas disahkan. Namun tadi berharap implementasinya tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Tadi upaya untuk mendorong adanya pergub. Ini ada tenggat waktu gak sih Bu? Atau target begitu ya? Kapan
2: ada
0: agar benar-benar disahkan?
2: 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
2: Setelah kemarin ya disahkan itu sudah harus keluar pergubnya. Karena sistem pemerintahan daerah kita ini kan ada namanya SIPD, program dan kegiatan yang tidak ada apa dasar nomenklaturnya, yang tidak dibuka di SIPD Kemendagri, yang nggak bisa dianggarkan gitu. Makanya saya memberikan tenggat waktu maksimal sampai 6 bulan kepada pemerintah daerah untuk bisa memunculkan pergub ini agar ini bisa dilaksanakan. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Tadi kita juga sempat menyinggung begitu ya. Ada begitu banyak poin yang secara detail memang ini sudah difikirkan, bahkan dalam perjalanannya begitu ya, terus diupayakan agar benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kawan-kawan difabel. Namun kemudian kita juga berbincang berkaitan dengan koordinasi, karena ini tentu yang turut andil di dalamnya adalah pemerintah kabupaten dan kota. Bagaimana keterlibatan aktif dari kawan-kawan kabupaten kota bersama dengan OPD dan dinas terkait juga untuk benar-benar mewujudkan aturan atau mengimplementasikan perda ini begitu, Bu Untari?
2: Turunan perda ini kan memang hanya pergub atau kepgub, tidak bisa menurun langsung kepada kabupaten kota. Maka kita mendorong kabupaten kota untuk menyusun ran perda yang hakikat dan filosofinya sama dengan kita, supaya mereka bisa melaksanakan amanat-amanat undang-undang itu. Ya, kami ini kan kewenangan kami ada di provinsi. Nah, di kewenangan itu kita tidak bisa kemudian keluar dari kewenangan. Maka yang harus dilakukan, nanti kami akan mendorong, misalkan saya dari fraksi PDI Perjuangan, mendorong pimpinan DPRD dan komisi yang menyangkut sosial dan disabilitas ini, untuk segera mereka memiliki perda yang nafasnya sama dengan kita. Sehingga nanti provinsi bergerak, kabupaten kota bergerak, itu akan bisa jalan. Nah, untuk pemerintah daerah, lakukanlah koordinasi dengan para dinas sosial masing-masing melalui rapat koordinasi. Kalau sekarang ada efisiensi, pakai Zoom juga bisa. Jadi nggak menghalangi proses itu untuk bisa menggerakkan mereka dalam upaya untuk bisa menjangkau yang SD. Karena kalau provinsi hanya bisa menjangkau SLB dan kemudian ini apa namanya, kewenangannya provinsi sendiri. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Bu Untari, Mas Majid, ada pendengar juga yang ingin berbincang bersama kita gitu ya. Untuk di kesempatan pagi hari ini kita coba dengarkan terlebih dahulu. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Sari.
0: Mas Andi, silahkan.
3: Pagi, Mas Majid. Brother ini.
1: Halo. Sobat saya ini.
3: Selamat Mas pagi, Andi. Bu Untari.
0: Iya.
2: Iya, pagi.
3: Artinya begini nih, luar biasa. Selamat lah ya, perda kemarin dari resmikan. Artinya memang kita perlu ada payung hukum di teman-teman disabilitas, karena memang permasalahannya begini, bukan perda ini muncul itu kan bukan karena kita mencoba untuk belas kasihan atau iba, ya, tapi kita mendudukkan bahwa teman-teman disabilitas itu juga memiliki hak yang sama. Kan. Selama ini kan hanya sekedar omon-omon kan begitu ya, bahwa ya mereka sama, blablabla, sebagainya, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Satu contoh misalnya, yang sama menjadi pekerjaan dan sebagainya itu kan juga sangat sulit. Dengan adanya perda ini kan kita berharap ada pemaksimalan lah untuk seperti itu. Jadi sebetulnya negara ini memang perlu banget untuk payung hukum teman-teman disabilitas, karena kita hidup yang sama seperti dikatakan tadi teman saya Majid ini kan. Satu contoh misalnya kalau ada bantuan misalnya, kalau memang ada disabilitas secara finansial dia sudah kuat ya tidak perlu. Itu kan artinya bahwa kita objektif. Jadi teman-teman disabilitas kalau memang dia secara ekonomi kuat, secara apa ya tidak perlu. Tetapi yang perlu disampaikan bahwa seperti hak-hak yang lain, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya kan memang harus perlu payung hukum, Mbak Sari. Saya bersyukur dan saya berharap ini terus di follow up dan apa ya, masyarakat bisa melihat bahwa oh ini toh kinerjanya kan ya. Jadi saya benar-benar sangat terharu banget bagaimana perjuangan teman-teman termasuk Mas Majid ini memperjuangkan perda itu menjadi diresmikan, itu yang luar biasa menurut saya. Dan saya berharap teman-teman disabilitas udah semakin bisa bernafas lega bahwa kita juga memiliki yang hak yang sama di negeri kita sendiri, kita juga memiliki ruang yang sama dengan adanya perda ini gitu, Mbak Sari. Sukses untuk semuanya ya. Mas Bro, sukses Mbak Bro
1: ya,
3: Mandu, lanjut terus sampai ini darah penghabisan.
0: Terima kasih, baik.
1: Sukses. Ya, aman.
0: Ya, Mas Andi, ini satu di antara pernyataan dari kawan-kawan juga begitu ya, mendukung. Tapi tadi juga menanyakan, bagaimana sebenarnya mekanisme DPRD dalam upaya mengawasi pemerintah daerah begitu ya, agar program dan anggaran untuk penyandang disabilitas itu benar-benar bisa dilaksanakan. Bu Untari, bagaimana menanggapi apa yang disampaikan Mas Andi?
2: Di dalam perda itu kan ada beberapa perangkat daerah yang terlibat. Ada Dishub, Disdik, Distan, kemudian Dinsos, kemudian Bapeda, kemudian Diskop, kemudian banyak lah ya, kalau ada yang saya lupa. Nah, itu semuanya itu menyatu, leading sektornya adalah dinas sosial. Kalau dulu urusan disabilitas itu murni dinas sosial saja. Sekarang ini sudah tidak boleh lagi seperti itu. cuman leading sektornya adalah dinas sosial. Maka kita mendorong supaya cara pengawasan kami nanti sebulan lagi saya akan bertanya secara lisan kepada Ibu Novi bagaimana perkembangan pergub ini sudah disusun. Kalau disusun sampai berapa, siapnya kapan. Saya akan tagih terus. Misalkan kalau bisa running 3 pergub jauh lebih bagus. Tapi kalau dimasukin 1 pergub dulu, pergub mana? Tentu adalah pergub implementasi untuk perda ini dan KDD. Begitu. Karena dengan adanya pergub maka implementasinya bisa dilaksanakan. Tapi kalau pergubnya nggak ada, nggak bisa dilaksanakan. Jadi perdanya kayak macan ompong begitu. Maka ini saya akan mendorong terus dan saya punya komitmen kuat sampai dengan akhir masa jabatan saya akan terus monitoring untuk proses ini agar berjalan dengan baik sebagai bakti saya kepada masyarakat secara umum dan masyarakat disabilitas. Tapi Mbak, yang penting juga tolong juga RRI ikut. Itu open mind dari masyarakat bahwa kita pendekatannya sudah seperti ini. Sehingga jangan kemudian masyarakat juga mikirnya masih, ih kamu tuh beban, ih kamu tuh gini, kamu gak bisa kayak anak yang apa yang lain yang badannya lengkap. Ya memang gak bisa, itu yang masyarakat harus sadari gitu loh. Gak boleh kemudian menuntut seperti mereka yang raganya lengkap. Ada perbedaan, tapi kita setara, setaranya adalah manusia. Di dalam diri disabilitas tuh ada jiwa, ada ruh, ada nyawa, sama dengan yang lengkap. Itu yang dihormati dan dihargai. Perkara tubuh tidak lengkap itu bukan persoalan bagaimana kita senang tidak lengkap, karena itu ada yang given, ada yang karenanya accident kan gitu. Sehingga semuanya bukan diinginkan. Kalau kita tanya pada teman-teman kita disabilitas, pengen tak kakimu sakit, pasti mereka akan jawab enggak mau dong, begitu kan. Nah, oleh karena itu maka open mind masyarakat ini menjadi poin penting, Mbak. Nanti kami bikin program, bikin kegiatan, tapi masyarakat tidak open mind. Akhirnya teman-teman ini merasa dirinya tetap saja kayak di nomor dua kan. Itu penting sekali, Mak. Maka saya juga berharap teman-teman media ikut mendorong, ikut membuka ruang bagi masyarakat untuk bisa memiliki kepedulian dan kecintaan. Karena gini, orang yang nggak peduli itu, foto aja nggak mau loh jejer sama yang disabilitas. Itu saya alami sendiri, Mbak. Di dalam keluarga besar saya yang kemudian ngotot, nah, biarkan ikut di sini. Saya bilang begitu. Karena saya tahu bahwa ini ada jiwa dan ruhnya sama dengan kita. Foto loh, Mbak, sekedar foto nggak boleh. Lalu kemudian ketika banyak orang nggak boleh dikeluarin. Jangan dikeluarin, itu malu-maluin gitu. Itu perspektif itu masih sangat besar di masyarakat. Karena mereka melihatnya adalah raga yang tidak lengkap itu memalukan. Saya nggak mau begitu itu gitu. Kita ini sama Tuhan diciptakan dengan berbagai varian. Tapi Tuhan kan menyiapkan nyawa dan sukma itu sama. Tidak ada yang roh itu kemudian apa cacat, itu tidak ada. Roh cacat, roh itu semuanya sempurna. Yang namanya cacat ya cacat fisik, cacat jiwa, begitu. Tapi ruhnya sempurna. Maka betul sekali pendekatan humanity approach itu sangat betul. Bahwa kita ini setara. Jadi jangan kemudian merasa kita badannya lengkap lalu adikung adikuno pada mereka yang disabilitas. Dosa banget itu kalau dilakukan. Gitu, Mbak. Baik. Ya, bantuin kami.
0: Siap. Kita tentu akan sangat support begitu ya, karena beberapa kali pun kita juga punya program khusus bagi kawan-kawan difabel untuk terus menyampaikan begitu ya apa yang mereka inginkan, mewadahi. Bahkan kita juga sependapat bahwa stigma seperti itu harus dihapuskan, karena ya tentu kawan-kawan difabel ini tidak menginginkan begitu ya, sesuatu itu terjadi, dan tidak hanya berkutat pada yang ya harus dikasihani dan sebagainya begitu kan ya, Bu. Tapi bagaimana diberi ruang gerak agar mereka juga bisa setara dengan kita begitu kan ya. Ini poin penting yang kita juga berharap bahwa melalui obrolan-obrolan seperti ini mengubah mindset masyarakat kita. Tentunya tadi kita turut dukung bahwa mereka juga punya ruang gerak yang jauh lebih luas sekarang dengan adanya perda disabilitas, bahkan mereka juga punya kesempatan yang sama. Nah, Mas Majid, apa yang bisa disampaikan juga menanggapi apa yang disampaikan Mas Andi tadi?
1: Ya, Mas Andi ini adalah disabilitas netra. Dia seorang musisi yang profesional, pro player.
0: Nah, itu
1: saksofon, terus main keyboard dan 10 tahun di hotel bintang 5. Tetapi Mas Adi sempat mendapatkan ini ya, diskriminasi, misalkan mendapatkan pengupahan yang memang tidak tidak layak, layak. Saya katakan ya kan. Kemudian misalkan gini, di Perda Disabilitas yang baru ini ada hak di bidang perekonomian, misalkan hak sektor pariwisata. Nah, sebagai musisi nanti kita dorong Bundari, sektor pariwisata, misalkan wisata alam, perhotelan, hospitality, ini juga sudah mulai mengakomodir musisi dan seniman kawan-kawan disabilitas. Misalkan kita harus minta kuota atau slot jam tayang untuk tampil di hotel-hotel bintang untuk misalkan grup band disabilitas atau musisi solo disabilitas, ya kan? Ini tujuannya untuk apa? Ya untuk memberikan akses yang sama di bidang sektor pariwisata. Contoh ya kan, misalkan di hotel ada slot untuk di kafe-kafe, di resto, ya kan? Terus terang perjuangan Mas Andi dan kawan-kawan ini sampai ada yang ngamen loh teman-teman di lampu merah, dan lampu merah juga nanti akan berhadapan dengan Satpol PP lah. Maka sudah selayaknya misalkan mall pelayanan publik ini harus mendapat ada spot-spot untuk musisi disabilitas, untuk menyampaikan ekspresinya lewat seni dan musik, ya kan. Event-event pemerintah khususnya ini juga sudah harus mulai menampilkan talenta-talenta disabilitas, misalkan MC-nya ada disabilitas, perform tarinya dengan disabilitas, ya kan, musiknya nanti bisa disabilitas.
2: Ayo,
1: bahkan
2: ayo.
0: Ah, tuh, gayung bersambut langsung-langsung Bu Untari bilang, "Ayo."
1: Dalam disabilitas di Sidoarjo itu.
0: Oke.
1: Netra, bisa netra.
2: RRI.
0: Boleh.
2: Nah, ini disabilitas
1: ya kan. Kontraknya juga jangan sampai mereka tampil sekian jam hanya dihargai, mesti dibayar gojeknya saja, taksi online saja, tanpa diberikan upah yang layak. Nah, ini penting memang Bu Untari, ya kan. Sistem pengupahan kita ini masih belum, saya katakan belum layak. Karena apa? Komponen KHL itu belum menyertakan kondisi disabilitas. Misal jarak 15 meter 15 km dari rumah ke tempat kerja bagi disabilitas netra ini membutuhkan ongkos kurang lebih 20 ribu sekali jalan. Kalau PP 40 ribu dikali sebulan untuk kerja, kalau gajinya UMR, UMK, ya gak nutut, kan gitu. Makanya sistem pengupahan dan penggajian ini juga harus berbasis kebutuhan kawan-kawan disabilitas. Memang ini akan memberatkan pihak swasta, makanya swasta juga sudah harus diberikan insentif. Nah, setelah PP 31 tentang konsesi dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan disabilitas, ini menjadi penting agar isu ketenagakerjaan ini bisa segera diselesaikan. Peluang kerjanya banyak, upahnya layak, kemudian kawan-kawan pengusaha yang pekerjaan disabilitas juga bisa mendapatkan insentif berupa pemotong relaksasi pajak mungkin, kemudian perizinan. Nah, ini menjadi penting.
0: Baik, artinya memang kita berharap banyak begitu ya berkaitan dengan keberadaan perda ini. Hanya saja tadi kita tunggu waktu 6 bulan sehingga KDD, implementasi dan sebagainya itu lengkap begitu kan ya. Agar tadi ada payung hukum yang jelas, ada dasar yang jelas untuk bisa mewujudkan hak-hak dari kawan-kawan difabel. Tapi sekarang yang jadi tantangan adalah anggaran begitu. Bagaimana Mas Majid?
2: Kelihatan.
1: Iya. Soal anggaran, misalkan di UPD, di Perda itu sudah muncul komitmen anggaran bagi seluruh OPD terkait program pengaruh utama isu disabilitas. Nah, ini menjamin agar ruang fiskal anggaran untuk program atau isu-isu disabilitas sudah muncul di OPD. Makanya peraturan gubernur tentang implementasi Perda sebagai petunjuk teknis ini juga menjadi urgent untuk segera diselesaikan agar apa, anggaran bisa segera disusun setelah pergubnya ada. Kemudian yang tidak penting, kami juga mendorong goodwill dan political will dari DPRD. Ada fungsi budgeting, ya kan, di banggar itu yang memang harus dipelototi benar nanti oleh kawan-kawan seluruh fraksi, iya kan, yang ada di banggar ataupun di komisi-komisi ini agar juga bisa pro kawan-kawan disabilitas. Ya, ya, seperti ya. Bu Untari ini juga memiliki goodwill dan political will yang memang mati-matian membela disabilitas. Tentunya kawan-kawan dari fraksi yang lain juga mempunyai rasa sama untuk bisa membersamai kawan-kawan disabilitas. Dan ini penting yang ingin saya sampaikan, selama perda ini tidak hanya kita di satu partai saja, kita didukung oleh semua partai atau fraksi yang ada di DPRD. Nah, ini penting. Seluruh partai ya kan, atau fraksi itu bisa mengirim utusan-utusannya atau jago-jagonya untuk bisa mengawal implementasi dari perda ini. Dengan apa? Fungsi yang melekat, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.
0: Ya, seperti tadi di awal kita katakan bahwa poin utamanya atau kuncinya adalah ya komunikasi dan juga koordinasi begitu ya. Karena tadi keterlibatan semua fraksi untuk bisa menurunkan jagoannya, mendukung program ini atau katakanlah perda ini, wah mudah-mudahan ya ini bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan difabel begitu ya. Bu Untari, saya juga ingin tanyakan begitu ya. Ini tadi sempat disinggung juga nih berkaitan dengan anggaran. Kita ini kan melihat kondisi saat ini menjadi sebuah tantangan ya, ketika sebuah program baik hanya saja terkendala dengan anggaran. Nah, apakah sudah ada alokasi APBD Jawa Timur yang secara khusus begitu Bu, mendukung implementasi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk menjaga iklim berkaitan tadi dengan kalau misal ini terkait dengan ketenaga kerjaan, pemberian upah layak dan sebagainya, ini kan juga harus dijamin. Nah, bagaimana Bu?
2: Ya, jadi sebelum perda ini selesai, itu sebenarnya beberapa OPD sudah menyusun program-program untuk kepentingan disabilitas. Contoh dinas koperasi, contoh dinas sosial. Yang saya sangat tahu, kemudian ada dinas perhubungan yang mereka juga aware kepada teman-teman disabilitas. Tapi dengan munculnya perda ini, memang komitmen itu harus ada. Makanya di setiap kali kami rapat, bapedanya harus ada, badan perencana perencana pembangunan daerah ini. Okay. Nah, untuk itu dalam proses kita melihat bagaimana kebutuhan mereka ini, teman-teman ini, nanti kan akan kita petakan. Saya minta itu dipetakan. Petanya menyangkut apa? Menyangkut disabilitas ringan dan sedang. Kalau ringan kan misalkan hanya amputasi, begitu kan, tetapi netranya bagus, tangannya bagus, kan bisa untuk bekerja pakai krek, pakai kaki palsu, misalkan gitu. Itu bisa dipekerjakan jadi kasir, misalkan kalau di dunia usaha, kemudian admin, mereka megang komputer, kan bisa. Nah, kemudian kalau yang agak sedang, itu butuh mereka di treatment terlebih dahulu. Contoh yang autis, autis ini kan sebenarnya salah satu bentuk mereka tuh mintanya fokusnya tuh satu, kalau itu gitu. Nah, maka ketika mereka misalkan dipekerjakan di bidang yang penuh ketelitian, itu bisa diarahkan untuk satu hal. Oleh karena itu yang penting sekarang menyiapkan sumber daya manusia, Mbak. Kami itu di Pemprov dari jatah 2% itu baru 51 orang terisi berdasarkan keterangan BKD pada kami. Nah, ini kesiapan dari teman-teman kita untuk bisa memenuhi kuota itu. Tapi kami juga minta pada Pemprov, untuk kuotanya kamu kasih di mana, begitu loh. Sehingga kemudian bisa tertampung yang ada. Tapi dua-duanya memang Pemprov nyiapin kuota, teman-teman juga menyiapkan diri untuk bisa masuk di kuota itu. Nah, saya juga sudah sampaikan, tesnya jangan disamakan sama yang tidak disabilitas. Sekarang mereka ini misalkan komputer pakai huruf braille misalkan. Pinter komputer tapi komputernya harus pakai braille yang netra itu. Nggak bisa dengan komputer biasa. Memang ya pada prinsipnya, saya nanti pengen mendorong begini. Misalkan OPD ini fokus kemana, OPD ini fokus kemana, begitu. Supaya kemudian kalau misalkan ada sumber daya manusia dari teman-teman, oh bisa ini berarti masuk di OPD sana. Nah, pola rekrutmen ini yang pemerintah pusat juga harus memiliki pedoman. Pedoman yang bisa dipakai di pedoman ini oleh seluruh provinsi dan daerah. Karena kalau nanti kita bikin pedoman sendiri, P3K, ASN itu pedomannya dari pemerintah pusat semua, Mbak. Dari BAKN. Jadi tidak bisa kita membuat sendiri. Kemarin kan saya coba untuk cross-check kan. Ini kita itu ngerekrut sendiri itu nggak bisa kah? Nggak bisa, Ibu. Semuanya pedomannya dari pemerintah pusat. Dari dulu begitu. Nah, berarti kan kita juga sangat tergantung pada pemerintah pusat ini. Oleh karena itu, maka bulan ini, bulan Oktober nanti kami akan lanjut juga untuk melihat ke Kemensos. Itu selain bicara desil, kami mau lihat ini. Bagaimana Kemensos nanti minta kepada BAKN, Kementerian Urusan Aparatur Sipil Negara ini, untuk bisa menyusun kriteria dan indikator yang kalau misalkan rekrutmen ASN itu tidak sama dengan yang lain. Nah, ini yang dibutuhkan, Mbak. Jadi supaya tidak jadi macan ompong itu ya begitu itu. Harus ngomong sama pemerintah pusat, harus ini, harus itu. Tapi memang betul semuanya berdasarkan goodwill dan political will. Kalau goodwill-nya ada, maka orang itu nggak ada capeknya untuk berjuang. Political will-nya itu dibutuhkan kalau kita lagi melakukan proses di politik di masing dewan itu, entah DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Yang penting memang itu tadi, Mbak. Satu, mindset. Dua, goodwill. Tiga, political will. Itu semuanya ada, walaupun katakanlah tidak bisa dilakukan semua, tapi kan memang tidak mungkin memulai sesuatu itu langsung banyak, kan tidak mungkin. Ya wis lah, isone sak piro saiki. Tapi maka itu diperlukan RADPD, Rencana Aksi Daerah. Itu kan bikinnya 5 tahun. Sehingga nanti tahun pertama targetnya berapa, tahun kedua berapa, dan seterusnya. Nah, itu RADPD dalam bentuk pergubnya itu nanti yang juga kami akan monitoring terus supaya ini berjalan.
0: Baik.
2: Gitu, Mbak.
0: Ditahan dulu satu penelpon terakhir begitu ya untuk diskusi kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Sri.
0: Pak Joni, terima kasih sudah menunggu. Silahkan.
4: Pagi, Bu Sri Untari, Mas Majid. Salam sehat.
1: Salam sehat.
4: Berdasi disabilitas ya. Hak nyata atau sekedar aturan. Kalau saya tegas katakan cuman aturan doang itu. Karena implementasinya sama sekali 0,0001%. Siapa yang bertanggung jawab? Yang jelas Komisi Nasional Disabilitas, ini lembaga non-struktural ya, yang independen, ini bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Karena mereka yang melakukan evaluasi dan sebagainya. Jadi di samping Kemensos, Kemenaker, Kemenko, PMK, jadi lembaga nasional disabilitas yang sangat-sangat bertanggung jawab kepada Presiden. Karena apa? Hak disabilitas sudah diatur kok dalam Undang-Undang 8 nomor 8 2016. Ini tentang penyandang disabilitas sama sekali tidak ada terimplementasi dengan benar.
2: Ayo.
4: Termasuk mereka kehilangan hak suara dalam pemilu. Saya rasa itu, matur nuwun, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Joni. Agaknya ada pesimisme dari masyarakat begitu ya. Ini hanya sebatas perda, implementasinya belum dirasakan. Nah, bagaimana ketika itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 dan ini menjadi tanggung jawab dari Komisi Nasional Disabilitas. Bu Untari, apa ini komentarnya?
2: Ya Mbak, jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri di provinsi. Nasional juga harus bergerak. Undang-undangnya yang bikin kan nasional. Nasional, lalu kami jadikan rujukan untuk merubah perda yang sudah sebelumnya sudah kedaluwarsa itu. Maka saya tidak tahu kalau di nasional bentuk implementasinya apa, mestinya PP lah kalau kami pergub itu. PP-nya harus dimunculkan. Komisi Disabilitas Nasional harus bergerak melalui PP itu. Karena KDD, Komisi Disabilitas Daerah ini kami bentuk nanti melalui pergub. Jadi teman-teman bertanggung jawab kepada Ibu Gubernur, begitu kalau di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu teman-teman di nasional juga memang harus ada yang mendorong. Saya nggak tahu fraksi apa, partai apa yang peduli sama disabilitas. Kalau di kami ini kan memang saya ajak seluruh fraksi untuk peduli sama teman-teman. Sehingga ketika menyusun ran perda ini, yang hadir dari teman-teman semua fraksi itu selalu ada. Dan memiliki kepedulian semua begitu.
0: Baik.
2: Walaupun kadang ya ada yang hadir, ada yang enggak, tapi mayoritas itu selalu mendukung semuanya sampai di paripurnanya terakhir dan sebagainya. Jadi kita ngawalnya itu dari hulu ke hilir betul. Maka hilirnya nanti ini kan pergub kalau kami. Ini yang patut kita pertanyakan pada nasional. Bagaimana pergerakannya, leading sektornya siapa? Kalau kami jelas leading sektornya dinas sosial. Yang kami tunjuk untuk leading sektor. Itulah gunanya bahwa karena pemerintah ini sudah dibagi-bagi kewenangannya, nah nanti pemerintah nasional akan tinggal gini, oh apa ya yang dibutuhkan Jawa Timur untuk urus disabilitas SMA, SMK, dan SLB gitu kan.
0: Yeah.
2: Oh begini, oh okay, ini, yeah. Nah kita kolaboratif gitu.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga dari kalau di Jawa Timur kan berdasarkan detesen itu 1.860. Ini data detesen. Tapi datanya teman-teman di Fabel 6 juta. Datanya BPS 3,4 juta.
0: Beda-beda ya.
2: Beda-beda. Mm-mm. Sehingga kita harus memegang data itu dari pemerintah resmi.
0: Yeah.
2: Jadi kami pegang dari BPS sama dari detesen ini. Ini yang bisa kami jadikan acuan. Hanya mereka kan tinggalnya di kabupaten kota, Mbak.
0: Benar.
2: Tidak ada penduduk itu berbunyi provinsi, itu kan enggak ada.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Desa, kelurahan, kecamatan, kemudian kota baru ngomong provinsi. Yeah, sehingga okay, ini yang kami tadi harus koordinasi dengan kabupaten kota itu di situ. Tapi khusus SMA, SMK, dan SLB itu kewenangan kami. Sehingga kami nanti akan berjalan di situ dulu sesuai kewenangan. Nah, untuk meluaskan gagasan dan amplifikasi ini dibangun melalui koordinasi dengan kabupaten kota.
0: Yeah,
2: okay. Harapan saya baik, teman-teman disabilitas nasional, apa komisi disabilitas nasional menyuarakan sama dengan Mas Macet ini sebagai ketua koalisi difabel, terus menyuarakan, nggak berhenti, dan kami menangkap suara itu untuk kami amplifikasi ke semuanya.
0: Baik. Ya, ya. Terakhir Bu, closing statementnya apa yang bisa disampaikan pagi ini?
2: Yang pertama, masyarakat seluruhnya, mari kita melihat difabel bukan lagi beban, tetapi sebagai sesama manusia. Maka salam inklusi itu harus betul-betul diimplementasikan. Jadi kami, kita semua setara kan gitu. Aku, kamu, kita setara. Itu salam inklusi. Nah, kesetaraan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program sesuai dengan kekuatan kemampuan keuangan daerah. Itu juga harus menjadi batasan yang bisa harus kita tetapkan. Yang kedua, saya berharap teman-teman difabel disabilitas nanti dalam komisi KDD itu yang akan dibentuk pergubnya, saya minta betul-betul kompak ya.
0: Yeah.
2: Karena teman-teman difabel juga kadang-kadang juga ada banyak beda-beda di antara beliau-beliau itu sehingga menimbulkan ketidaksatuan langkah gitu loh.
0: Mm-hmm.
2: Maka ini harus dibangun kekompakan. Kalau jangan dari 9 orang 50%-nya itu dari teman-teman disabilitas, maka minimal 5% ya, 4 yang lain. Yang ketiga, kami akan dorong supaya pergub-pergub ini segera muncul. Itu yang penting, karena kalau tidak ada pergub yang muncul, nggak bisa implementasi nanti.
0: Baik, terima kasih Bu Untari. Terakhir, Mas Majid, apa closing statement-nya?
1: Iya, terima kasih ya. Diperlukan ada sinisme ya kan, kemudian orang yang kemudian berada di oposisi ya kan, untuk memang bisa saling mengkritisi. Dengan adanya kritik nanti ini akan pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Misalkan kalau dianggap isu disabilitas ini belum maksimal secara program kerja-kerja dari pemerintah, maka kita harus tetap mempunyai ini ya apa namanya, prospek semangat ya kan. Maksudnya bahwasanya pengaruh utama isu di disabilitas di Jawa Timur ini ya kan, secara jangka panjang memang harus ditata satu persatu.
0: Yeah.
1: Jadi itu dari saya yang pertama. Yang kedua adalah kami dari Koalisi Disabilitas Jawa Timur membutuhkan kerja-kerja kolaboratif dengan kawan-kawan di DPRD, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena apa? Isu disabilitas tidak lagi di satu sektor saja, ini sudah multisektoral, makanya banyak OPD yang dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan isu disabilitas. Yang ketiga, KDD ini menjadi instrumen penting untuk memastikan implementasi perda ini bisa maksimal. Yang terakhir, saya sepakat dengan Bu Untari, program yang baik, kemudian kebijakan yang baik, kalau tidak disambut dengan kawan-kawan disabilitas, misalkan secara personal juga harus menyiapkan mulai semangat pendidikannya, kemudian profesionalisme kerjanya ditingkatkan, integritasnya ditingkatkan. Nah, ini agar juga bisa menghapus stigma negatif atau stereotip yang masih melekat.
0: Baik.
1: Nah, ini penting. Jadi kita semua berupaya untuk mewujudkan kesetaraan, ya kan, tidak boleh lagi ada diskriminasi, stigma, ya kan, stereotype, dan Jawa Timur menuju gerbang Nusantara baru yang inklusif.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk obrolan pagi hari ini. Semoga kita juga berharap bahwa perda disabilitas tidak hanya sekedar sebuah regulasi, tapi memang benar-benar bisa diimplementasikan nyata. Kita tunggu begitu ya untuk dorongan pembuatan pergub. Kita targetnya 6 bulan. Semoga ini bisa menjadi landasan dan acuan untuk bisa mewujudkan hak-hak kawan-kawan disabilitas. Sekali lagi terima kasih Bu Untari, terima kasih Mas Majid. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmeter.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan 163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan program Halo RRI. Bagi Anda yang punya aduan pelayanan publik, tentunya Anda boleh sampaikan via line telepon 5345474 atau WA 081-33-14-992. Anda boleh kirimkan foto, video, disertai dengan caption atau keterangan atau narasinya yang menjelaskan aduan Anda, ataupun voice note begitu ya. Itu boleh tentunya Anda sampaikan. Hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya bersama kawan-kawan tim Halo RRI, ada rekan Fahri, Nita Silvia, Leni Maulana, akan membantu untuk menyampaikan aduan Anda kepada dinas terkait. Flashback sebentar ya, kalau misalnya Anda ingin tahu perkembangan berkaitan dengan aduan yang masuk begitu ya, selain kami ajak Anda mereview ulang gitu ya, Anda juga boleh Anda juga boleh baca begitu ya dalam portal berita kami di rri.co.id. Di sana secara lengkap tertulis berkaitan dengan aduan warga, bagaimana jawaban dari dinas terkait, hingga apresiasi yang diberikan oleh warga karena aduannya terjawab. Nah, untuk hari Senin yang lalu begitu ya, aduan baru itu masuk dari Pak Budi Suwondo yang menginformasikan terkait jalan Prapen setelah SMA 16 ke arah Jemur Sari, jalannya itu menyempit, ada alat berat begitu kan ya, lumayan macet menjelang penyempitan jalan, apalagi di sisi kiri ada tambal ban dan pas ada kendaraan yang menambal atau memompa makin padat cenderung macet. Sudah ditanggapi melalui wawancara saya dengan Kepala Bidang Drainase DSCABM Kota Surabaya, Bapak Adi Gunita. Memang proyek tersebut sedianya itu dilakukan sejak Agustus dan akan dikebut hingga bulan Desember 2026. Karena ini bisa saja mundur hingga tahun 2027. Namun diupayakan target itu selesai. Dan untuk pedestrian yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, kalau disinyalir ada tambal ban begitu, aktivitas masyarakat di sana, ini yang akan ditertibkan. Dan mohon maaf juga, ini akan mengganggu perjalanan masyarakat karena di jam-jam sibuk itu mengakibatkan kemacetan dan kepadatan. Meskipun memang pengerjaannya itu sudah dilakukan di malam hari, namun karena keberadaan alat berat di sana yang memakan sisi badan jalan, utamanya sisi kanan, yaitu akan membuat jalur jadi lebih menyempit. Kemudian berkaitan dengan aduan Pak Joyo, nah ini kita juga masih tunggu update-nya. Kawan-kawan tim Halo RRI sudah menginformasikannya kepada kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Namun agaknya itu tadi ya, kawan-kawan di SUP ini punya PR yang sangat banyak. Selain tentunya berkaitan dengan aduan cukir liar, penertiban kawasan parkir dan lain sebagainya begitu ya. Ini aduan-aduan yang masuk juga masih cukup banyak. Seperti halnya Pak Joyo yang menginformasikan kepada kami sejak hari Senin kemarin, polisi tidur dari karet ban itu ada 3 lapis berderet yang dipasang di rungkut industri. Posisinya itu dekat banget sama dengan area SPBU. Ya tentunya nggak nyaman bagi pengguna jalan. Ada 2 kali polisi tidur serupa. Apakah ini sudah sesuai SOP yang ditanyakan oleh Pak Joyo begitu ya untuk pemasangannya? Nah, mohon kawan-kawan di SUP untuk melakukan pengecekan karena mengganggu pengguna jalan. Ini kita sudah sampaikan ya Pak Joyo kepada kawan-kawan di SUP, namun belum ada tindak lanjut atau jawaban dan juga balasan. Karena itu tadi, mungkin banyak yang menjadi prioritas bagi kawan-kawan untuk dituntaskan dalam beberapa waktu terakhir. Sehingga nanti kita akan terus kejar agar mendapat jawaban. Dan Pak Tua atau Pak Lukiawan, nah ini juga sudah ya Pak Tua, kalau Anda menyimak perbincangan kami pada pagi hari ini, KTP yang hilang itu sudah disampaikan gitu ya, berkaitan dengan bagaimana, apakah persyaratannya harus foto ulang, tanda tangan ulang, atau seperti apa. Memang sekarang ini pengurusan administrasi kependudukan dilakukan secara online. Kalau nggak bisa, boleh diwakilkan oleh keluarga. Namun kondisi sudah kami sampaikan begitu ya, sehingga ada upaya datang ke kantor Dispenduk Capil Kabupaten Gresik untuk bisa membawa berkas-berkas untuk keperluan pembuatan atau pencetakan KTP baru begitu ya. Dan untuk tanda tangan ini sudah ada kalau dengan data-data yang lama, aman begitu ya, nggak perlu foto ulang, nggak perlu tanda tangan ulang. Kalau berkaitan dengan perbankan, sudah ada akses yang memudahkan, mungkin bisa saja dari pengenalan wajah, verifikasi wajah maksudnya ya, tidak perlu tanda tangan karena mungkin keterbatasan fisik itu tadi. Semoga bisa menjawab ya Pak Tua untuk aduan yang Anda sampaikan kepada kami. Dan terakhir hari Senin kemarin ada Bu Silvi ya, ini menanyakan pengerjaan di Taman Mundu depan Gelora 10 November, pengerjaan itu selesai kapan ya? Karena kebetulan dekat rumah sama Bu Silvi, lumayan untuk tempat bermain anak. Nah, ini yang kita sampaikan juga kepada kawan-kawan. Oh ya, untuk yang Pak Tua itu sudah ditanggapi oleh Sekretaris Dispenduk Capil Ibu Siti Muklisiatin atau Ibu Titin yang kita sempat ajak berbincang atau wawancara pada hari Senin kemarin. Anda juga boleh cek lagi begitu ya di kanal berita kami, portal berita kami di rri.co.id begitu kan ya. Dan untuk aduannya Bu Silvi, ini kita sudah sampaikan, nanti kita akan langsung berbincang ya bersama dengan Ibu Dita atau Ibu Pramudita Yustiani STMAP, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P3KH DLH Surabaya. Nah ini yang nanti kita akan coba konfirmasi karena tim Halo RRI sudah janjian gitu ya, mau on air sama-sama kita untuk bisa menjawab. Karena kalau di Surabaya itu kan cukup banyak ya pengerjaan taman begitu ya. Karena kalau dilihat taman di kota Surabaya itu sangat banyak. Dan ini menjadi alternatif bagi keluarga untuk ya tadi kalau anak-anaknya pengen bermain, pengen liburan, pengen dapat hiburan, nah itu ke taman gitu ya. Cukup banyak. Nah ini kita coba tanyakan juga berkaitan dengan pengerjaan tersebut. Namun sembari menunggu sambungan telepon dengan Ibu Dita, line telepon kami itu juga bisa Anda gunakan termasuk WA untuk bisa menyampaikan aduan-aduan Anda kepada kami hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Motivasi hari ini. Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: pagi ini, kawan-kawan di Gatekeeper menghubungkan saya dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P3KH DLH Kota Surabaya, Ibu Pramudita Yustiani STMAP atau yang akrab kita sapa dengan Ibu Dita. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dita.
1: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, terima kasih waktunya untuk Perusahaan RRI Surabaya diganggu di sela kesibukan begitu ya Bu. Ini menanggapi aduan dari warga. Jadi Ibu Silvi ini mengirimkan aduannya kepada kami begitu Bu, terkait pengerjaan Taman Mundu yang ada di depan Gelora 10 November. Itu pengerjaannya kira-kira kapan selesai ya? Karena menurut pengakuan Bu Silvi, taman ini kebetulan dekat dengan tempat tinggal Bu Silvi. Jadi lumayan untuk tempat bermain anak. Nah, mungkin bisa diinformasikan juga kepada masyarakat dan pendengar Ibu Dita.
1: Jadi terkait pekerjaan fisik yang ada di Taman Mundu itu menjadi kewenangan DPR KPP, Ibu. Jadi jadi kayak pembangunan mungkin fasilitas toilet dan lain sebagainya itu memang kalau taman itu bagian dari DKPP, kami kolaborasi. Nah, di Taman Mundu itu sudah ada pekerjaan fisik ya. Dan, yang saat ini memang belum selesai karena ada yang dikerjakan oleh Satgas. Jadi kalau kalau fisik atau misalnya pakai penyedia jasa apa kontraktor atau seperti apa itu sudah selesai Bu pekerjaan fisiknya itu.
0: Oke.
1: Namun masih ada karena berkembang ya. Oh, ini nanti nambah ini, nambah itu untuk ruang bermain ramah anak sesuai dengan ininya kementerian itu kan harus ada macam-macam parameternya ya, harus ada ini dan itu gitu. Nah, ini yang saat ini dikerjakan sama Satgas. Jadi kalau pekerjaan fisiknya sudah selesai, ya, yang ini dikerjakan oleh Satgas, tapi Satgas dari Cipta Karya. Ketika apa namanya nanti, ternyata nanti butuh pagar atau yang belum selesai dan lain sebagainya ya, pagar atau apa, atau ditambahi mainan yang cukup gede itu, yang seperti di mana Bungkul atau yang di Taman Prestasi. Ya, itu rencananya juga akan ada, tapi dengan anggaran yang berbeda nantinya. Seperti itu, tapi kami masih belum terkonfirmasi ya, maksudnya apakah akan dalam waktu dekat untuk mainan atau penambahan pagar di sekitar lapangan seperti itu.
0: Oke, artinya masyarakat masih tetap harus bersabar begitu ya, berkaitan dengan pengerjaan yang belum tahu nih Bu ya, kapan bisa rampung begitu?
1: Karena ini kan ada yang dikerjakan oleh Satgas, jadi kita selalu nambah terus Bu. Karena kan standarnya kan lumayan tinggi ya.
0: Untuk kelengkapan jadi, fasilitas ya, bagi pengunjung tentunya ya, agar itu tadi lebih aman dan nyaman ya.
1: Agar ramah. Untuk pengajuan ke kementerian bahwa taman ini sudah layak seperti kayak yang di Bungkul atau nanti tahun ini kan prestasi nih yang lagi di apa namanya sedang dipersiapkan untuk RBRA. Mungkin tahun depan ini Mundu Ibu. Jadi tetap akan selalu ada perbaikan-perbaikan seperti itu.
0: Ya. Seperti kita tahu memang warga Kota Surabaya itu memanfaatkan keberadaan taman-taman yang di Kota Surabaya untuk sekedar menghabiskan mungkin waktu luang, bermain bersama anak gitu. Lumayan kan Bu, playgroundnya bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang kemudian ditanyakan Bu Silvi. Namun agaknya ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa ini menjadi ranah begitu banyak pihak begitu atau dinas katakanlah DPKP kemudian
1: kolaborasi.
0: Juga kolaborasi begitu ya teman-teman Satgas karena berkaitan dengan tadi parameter yang harus dipenuhi untuk perwujudan tempat bermain ramah anak. Kalau di Kota Surabaya untuk taman bermain ramah anak ini di mana aja tadi sempat disebutkan Bungkul dan juga Taman Prestasi. Ada yang lain lagi Bu Dita?
1: Ada Taman Cahaya, Taman Harmoni, lalu Pulora ya. Untuk tahun ini Prestasi sama Harmoni yang kami ajukan.
0: Oh, baik.
1: Jadi total tahun ini rencananya ada 6 sudah. Jadi total taman kota yang seperti Mundu itu ada sekitar 39 taman yang seperti Mundu ini.
0: Ini tapi yang dalam tahap pengerjaan hanya untuk Taman Mundu ya, Bu? Atau masih ada taman-taman lain yang
1: dalam tahap pekerjaan ada Mundu, mungkin ke depan Apsari.
0: Oh, baik.
1: Penambahan toilet, lalu Taman Surabaya toilet juga. Jadi selalu nambah Ibu kami. Kami pengennya tuh standarnya minimal kayak Prestasi gitu. Prestasi atau Bungkul seperti itu.
0: Ya, karena tentu kita itu sudah kan bisa lihat ya bagaimana apa fasilitas yang disediakan di Taman Prestasi dan Bungkul yang kemudian dinikmati oleh warga Kota Surabaya. Sehingga tadi kalau ditanyakan oleh Bu Silvi, sabar dulu ya, karena ini sinergitas begitu ya antara beberapa pihak sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Tapi kalau misalnya kita juga bicara tentang keberadaan taman, kan sekarang makin banyak Bu pengunjung yang kemudian singgah di sana begitu. Ini yang jadi PR adalah upaya untuk menjaga fasilitas dan juga kebersihannya. Mungkin di kesempatan pagi hari ini juga bisa disampaikan himbauan tersebut begitu Bu. Bagaimana?

0: lain.
1: merokok lagi. Jadi peran serta warga itu sangat penting untuk ikut ini kita, untuk membantu kita. Jadi kita sosialisasi ke medsos atau melalui ininya Pak Wali ya, medsosnya Pak Wali juga, itu kan juga ada komentar-komentar yang, oh ya ngerokok banyak banget, padahal itu kan kesehatan dan lain sebagainya. Senangnya di sini warga juga seharusnya ayo ikut ikut ngewangi apa ya, untuk mengingatkan gitu loh. Jadi nggak kami tok yang mengingatkan, karena semakin banyak warga yang sadar, termasuk ini ada yang ngambil bunga-bunga di jalan, ada itu karena atau apa mungkin di jalan sekitaran Banyu Urip atau mana itu juga diambil sampai bawa karung, itu warga di foto loh, dilaporkan ke kami loh itu.
0: Oke, baik.
1: Nah itu yang bikin kami seneng ya, maksudnya
0: ada
1: kita nggak
0: kepedulian ya
1: sendiri
0: dari
1: nih,
0: warga.
1: benar ada kepedulian. Jadi karena sekarang warga Surabaya yang banyak yang ngeh ya, kalau fasilitas kita itu sudah banyak yang bagus, ayo kita jaga bareng-bareng. Termasuk kursi, kursi taman yang sudah kita perbanyak itu ada yang hilang, itu kan juga dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Jadi itu juga dari warga, kok ada ini ambulan, langsung kita cek CCTV, oh iya. Ternyata akhirnya ketangkep juga kan yang penadah maupun ininya. Hal-hal kayak gitu tuh peran serta warga sangat kita butuhkan. Karena beberapa kejadian yang merugikan atau yang merusak, atau hal yang masalah merokok juga, itu malah justru warga yang apa ya namanya, yang banyak banyak berperan ya. Kalau kami wes merawat taman, istilahnya kalau ada yang, insya Allah satgas kami juga, tapi juga ada yang ini ya Bu, maksudnya pasti ada keterbatasan ya, karena jumlah satgas kami yang terbatas. Mungkin ayo aku juga pengen taman yang di pinggir-pinggir juga dibuatkan yang kayak gitu Bu, yang kayak di mana taman prestasi gitu. Jadi sekarang juga kita memikirkan bagaimana yang bagus bukan hanya yang di tengah, tapi juga yang ada di pinggir-pinggir seperti itu. Seperti
0: Oke,
1: itu. Tapi
0: baik.
1: karena taman ini adalah wajahnya Kota Surabaya, jadi insya Allah kami akan apa ya, berkomitmen tinggi lah untuk membuat lebih bagus lagi, lebih cantik lagi seperti itu. Tapi juga kita harapkan peran serta dari warga yang jaga dan ikut apa yang namanya mengingatkan kalau ada hal-hal seperti itu juga lebih keren lagi.
0: Baik, jadi beberapa waktu yang lalu juga sempat ada aduan gitu ya berkaitan dengan warga yang merokok. Nah tadi dikatakan Bu Dita, ini peran serta masyarakat juga perlu. Tamannya udah dibikin bagus, fasilitasnya udah lengkap. Nah tinggal bagaimana warga juga ikut turut menjaga. Tadi ada satgas dan juga CCTV, ini bisa dioptimalkan lagi begitu ya Bu. Dan termasuk saya juga mengajak Bu Dita, ketika nanti ada aduan baru yang masuk, mohon juga dibantu begitu ya Bu, untuk bisa memberikan penjelasan kepada para pendengar. Baik, siap.
1: Pak Sari.
0: Terima kasih Bu Dita
1: Mas.
0: Untuk waktu dan kesempatannya. Semoga ini menjawab juga aduan dari warga. Selamat kembali bertugas.
1: Siap. Makasih Mas Sari.
0: Terima kasih Bu Dita. Itu tadi ya jawaban untuk aduan dari Bu Silvi. Taman Mundu di depan Gelora 10 November pengerjaannya selesai kapan? Karena lumayan loh dekat dari rumah buat tempat bermain anak. Agaknya memang ini memenuhi permintaan begitu ya dari Kementerian, bahwa taman-taman di Kota Surabaya ini diharapkan bisa lebih ramah anak begitu ya. Ya tentu harus ada parameternya, dan beberapa taman itu diantaranya sudah diperbaiki berkaitan dengan fasilitas karena melibatkan begitu banyak stakeholder, sehingga upaya pembangunannya dibutuhkan waktu. Jadi untuk masyarakat harap bersabar, dan ketika memang menggunakan fasilitas dan sarana dari taman-taman yang ada di Kota Surabaya, ya masyarakat juga turut menjaga. Ada sih CCTV yang disiagakan, ada juga satgas, namun karena keterbatasan, ya peran serta masyarakat untuk saling mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan dong, di situ ada tempat sampahnya, jangan merokok dong karena banyak anak-anak, gitu kan ya. Menjaga fasilitas yang ada dengan kebersihannya dan sebagainya, itu poin penting. Semoga ini bisa menjawab ya. Tentu ini menjadi apa namanya ya, pemenuhan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan tempat-tempat wisata, yang dalam hal ini ya taman kota yang terbuka bagi warga Surabaya.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul

0: 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Terus kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan aduan berkaitan dengan pelayanan publik seperti hal yang tadi disampaikan oleh Bu Silvi, pengerjaan Taman Mundu di depan Gelora 10 November. Dan kita sudah sampaikan ada statement dan juga penjelasan dari Ibu Pramudita Yustiani, STMLP, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P3KH DLH Kota Surabaya. Kita coba update ya aduan-aduan baru yang masuk di kesempatan pagi hari ini, Arief.
3: Ya, Sari, dari Pak Karnoto ini melaporkan kabar tentang sampah ya di pagi hari ini. Selamat pagi, halo RRI, melaporkan di sepanjang Jalan Raya Banyu Urip. Ini banyak warga kok menaruh sampah di sisi sebelah kanan. Seperti yang saya foto, jadi ini Pak Karnoto melampirkan foto sebagai laporan. Itu hanya salah satu contoh begitu ya. Di belakang mobil saya masih banyak sampah-sampah yang lainnya. Jadi mohon warga ini ditertibkan atau diberi peringatan termasuk denda. Meskipun setiap sore saya juga sering melihat petugas dari DLH yang mengangkuti sampah-sampah tersebut. Tapi ini sangat mengganggu keindahan Kota Surabaya ketika sampah-sampah itu kok ditaruh di samping jalan seperti ini gitu ya. Jadi ada fotonya nampaknya Pak Karnoto dengan mobil ini memotret di sisi kanan di apa namanya? Ini kan Banyu Urip ada yang bawah, ada yang atas ya jalannya ya. Jadi ada dua jalan. Ini nampaknya lajur yang mengarah ke arah flyover Pasar Kembang. Di sisi sebelah kanan itu ada sampah. Ini saya lihat ada, saya zoom ya, ini ada sampah kresek warna hitam besar, kemudian warna merah ada 3, kemudian ada yang pakai gelangsing ini ya. Jadi yang hitam besarnya ada 2 ini. Jadi sampah yang jumlahnya sekitar 6 karung atau 6 kresek ini ada di sebelah kanan ya, Sari ya. Pasti kalau dilewati ya jelek nih memang ya. Itu lapor dari Pak Karnoto, kita akan teruskan ke DLH. Mudah-mudahan juga ada tindakan terutama bagi warga ini, terutama warga tadi harapan Pak Karnoto ya, warga itu harus menjaga kotanya, jangan malah merusak kotanya dengan menaruh sampah sembarangan seperti ini.
2: Oke, baik. Ini tadi pagi juga saya jumpai gitu ya, cuman agak heran karena ini kan jalurnya cepat untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4, di sekitaran Raya Dupa, itu ada pembatas jalan yang membedakan roda 4 dan roda 2, itu juga ada begitu ya, beberapa kantong plastik yang dibuang. Nah, saya sempat mikir nih, kalau kendaraan kok masih sempat-sempatnya berhenti untuk membuang gitu ya, posisinya juga ada di tengah jalan ya, kalau itu adalah perbatasan roda 4 dan juga roda 2. Nah, butuh kesadaran dari masyarakat sih memang ya, kalau memang ini adalah sampah yang memang harus dibuang, ya carilah tempat sampah gitu ya, bukan lantas kemudian ditaruh di pinggir jalan sehingga tadi bisa membuat pemandangan juga sedikit terganggu gitu ya, karena kurang nyaman dilihat dan juga mungkin aroma karena ini sampah begitu kan ya. Oke, Pak Karnoto di kawasan Banyu Urip, ada yang lain Arif?
3: Ya, terus ini laporan dari Bu Indira ya. Bu Indira ini pagi ini melihat di sepanjang Sungai Brantas yang berada di sepanjang kawasan Mastrip itu banyak sekali enceng gondok. Jadi enceng gondok ini sampai menutupi sungainya ini, Sari. Ya, jadi menurut keterangan petugas perahu tambang yang ada di kawasan Mastrip, nah kalau enceng gondok ini dalam volume yang besar, itu kan berarti berat ya, itu juga membahayakan perahu yang menyeberangkan penumpang. Karena kalau volumenya berat itu kan mendorong begitu ya, mendorong perahunya. Nah, ini mohon Pemkot juga melakukan susur sungai untuk membersihkan enceng gondok tersebut. Ini disertakan juga foto-foto ya, Sari ya. Enceng gondok yang ada di kawasan Sungai Brantas Mastrip ini. Memang terlihat dari fotonya ini banyak ya, sampai ke tengah ini, sampai ke tengah ya, sampai ke tengah sungai ini nampaknya menutupi sungai di kawasan Mastrip ini. Nanti kita akan teruskan juga kalau di susur sungai seperti ini mungkin DLH juga kali ya. Nanti saya coba teruskan dulu ke DLH, mungkin kalau salah alamat bisa diarahkan ke dinas mana ini ya.
2: Oke, baik. Jadi dari foto yang memang dikirimkan kepada kami cukup banyak begitu ya. Ini seperti apa? Karena kan memang aktivitas perahu tambang di kawasan tersebut juga mobilitasnya cukup tinggi gitu kan ya, banyak masyarakat yang memanfaatkan keberadaan perahu tambang tersebut untuk bisa menuju ke satu tempat begitu kan ya. Nanti kita coba sampaikan ya. Selain itu line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992 tentunya juga bisa Anda gunakan begitu ya untuk menyampaikan aduan Anda kepada kami hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan temani Anda.

0: Sembari Anda tentunya menikmati komposisi yang kami hadirkan untuk Anda dari Unmatched Kamaleng dengan cinta luar biasa. Untuk line telepon dan juga WA boleh ya Anda gunakan untuk menyampaikan aduan Anda. Bu Silvi, kebetulan pagi ini juga mendengarkan siaran kami dan menyampaikan apresiasi untuk aduannya yang sudah ditanggapi oleh kawan-kawan DLH. Termasuk ada tambahan begitu ya. Ketika taman itu sudah dibangun dengan cantik gitu ya, namun ini juga masih ada persoalan tentunya berkaitan dengan keberadaan kawan-kawan PKL begitu. Nah, ini juga mohon ditertibkan atau diberi tempat khusus sehingga tadi benar-benar taman ini nyaman untuk dikunjungi dan juga disinggahi. Tidak melarang para PKL berjualan, namun ketika diatur dengan rapi, ada tempat khusus, ini akan sangat membantu. Nah, pernyataan Bu Silvi ketika ada Satpol PP begitu ya, ini memang tertib gitu ya, semuanya nyaris rapi, bahkan tidak ada. Namun ketika Satpol PP tidak berjaga, ya sontak mereka kembali lagi. Nah, ini apakah memang diperkenankan atau ada aturan khusus atau seperti apa? Itu yang disampaikan Bu Silvi untuk tambahannya begitu ya, menanggapi juga dengan aduan yang sudah dijawab oleh Ibu Pramudita Yustiani, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P3KH DLH Kota Surabaya. Ya, karena tentu Surabaya itu kan tamannya banyak ya, kita pengen taman itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai tempat hiburan, sebagai tempat rekreasi, tempat untuk bersantai, kemudian tempat edukasi bagi anak-anak dan sebagainya. Ya, harus ada upaya untuk menjaga agar taman tersebut kondisinya tetap baik begitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa ini perwujudan dari permintaan kementerian bahwa ada tempat bermain ramah anak dilengkapi dengan wahana bermain, kemudian fasilitas lainnya seperti halnya toilet, musola, begitu ya, dan lain sebagainya. Ya, ayo sama-sama dijaga, utamanya bagi orang tua yang mengantar nih ya, bapak-bapak, ayolah jangan ngerokok di kawasan taman, begitu kan ya. Kemudian dijaga juga kebersihannya. Oke, ada tambahan baru, Arief?
1: Tadi laporan dari warga ya yang sudah masuk di Halo RRI seputar sampah yang ada di Banyu Urip dan juga Enceng Gondok di Mastrip ya. Ini sudah diterima oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup ya, laporan dari Pak Artenoto dan juga Bu Indira. Pak Ali Mustofa, Kabid Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, ini juga sudah menjawab WA kami. Jadi beliau menyatakan siap untuk meneruskan ke bidang terkait begitu ya. Ini nampaknya juga diarahkan ke Pak Wasis ini. Pak Wasis adalah sebentar Sari, ini saya coba buka dulu, Kabid Kebersihan dan Pemberdayaan dari DLH Kota Surabaya ya. Sebentar lagi Pak Wasis kita akan coba telepon, mungkin ya. Pak Wasis mau on air gitu ya untuk memberikan imbuan-imbuan kepada warga di sekitar Banyu Urip yang tadi sampahnya ditaruh di sebelah kanan jalan ini ya. Pasti warga luar kota pun juga ngelirik akan ngelihat ada sampah-sampah di situ ya. Mudah-mudahan Pak Wasis juga tidak keberatan untuk on air bersama dengan Pro 1 ini.
0: Oke, baik. Ini memang ya beberapa aduan yang masuk kepada kami itu yang selalu kebanjiran order, kawan-kawan di SCABM, kawan-kawan di LH begitu ya, kawan-kawan di SUP, itulah ya. Karena ya kalau Anda melintas di kawasan-kawasan yang sedianya bersih itu kan enak banget gitu ya ngelihatnya ya, apalagi sudah tertata dengan baik. Tapi begitu melihat ada gundukan sampah, waduh agaknya itu kayak gimana gitu ya rasanya ya. Tapi kalau kita bicara tentang sosialisasi edukasi berkaitan dengan sampah itu gak cuma sekali dua kali loh dilakukan, udah sering gitu ya. Artinya kita menggugah juga kesadaran dari masyarakat, tetap dibersihin kok sama kawan-kawan DLH begitu ya. Pak Karnoto pun juga sempat melihat begitu ya bahwa kawasan-kawasan yang menjadi tempat pembuangan sampah itu begitu ya di pinggir jalan itu tetap diangkut oleh kawan-kawan DLH begitu ya. Ada truk sampah yang kemudian melintas aktif secara berkala gitu ya untuk mengangkut sampah-sampah tersebut, mulai dari Surabaya Utara, Surabaya Pusat gitu ya, kemudian Surabaya Timur, Surabaya Selatan dan lain sebagainya. Kok permasalahannya sama gitu ya, sampah. Nah, ini loh yang harus benar-benar ditumbuhkan kesadarannya agar tadi ya kita juga turut membantu kawan-kawan dinas untuk bisa menjaga kebersihan di sekitar kita. Kalau bersih itu kan enak ya, kita juga nyaman kok gitu ya. Nah, itu yang harus begitu ya. Ini di sisi kanan sebenarnya ya, buang sampahnya di dekat tembok pembatas antara Banyu Urip yang sisi kiri arah ke flyover Pasar Kembang dan yang sisi kanan begitu ya. Itu di sisi kanannya yang berbatasan dengan tembok pembatas. Jadi itu banyak sekali dijumpai. Kita coba nanti sambungkan bersama dengan Pak Wasis ya, yang mungkin juga ada waktu untuk bisa on air bersama kita di pagi hari ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
3: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
5: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
4: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
5: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
4: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
5: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
6: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau tadi kawan-kawan sudah menghubungkan bersama dengan Bapak Ali Mustafa begitu ya, yang kemudian menuju kepada Bapak Ali Wasis. Ini ada update terbarunya, Arif gimana?
1: Ya, bukan Pak Ali Wasis, Pak Wasis Sutikno.
0: Sorry, Pak Ali Mustafa ya kan, terus diteruskan kepada Pak Wasis Sutikno.
1: Diteruskan ke Pak Wasis Sutikno sebagai Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Dinas Lingkungan Hidup ya. Beliau sudah telepon-teleponan dengan kita, juga sudah ngobrol tentang sampahnya tadi. Cuman untuk panjang lebar terkait dengan imbauan dan juga pola-pola pembuangan sampah di kawasan Banyu Urip dan juga bagaimana pola-pola pembersihan dari teman-teman DLH, nanti beliau akan kasih voice note ini. Artinya nanti saya setelah rapat akan memberikan imbauan gitu. Siap katanya ya. Jadi kita tunggu dulu Sari. Tapi Pak Wasisnya sudah menerima dan sudah melihat bagaimana foto yang dikirimkan oleh Pak Karnoto tadi ya. Sebelah kanan itu ada gundukan sampah di kresek yang cukup banyak sebenarnya. Dan ini ya pasti selain bau ya kurang enak dilihat ya pastinya ya.
0: Oke, baik. Jadi sudah langsung dijawab karena yang bersangkutan Pak Wasis Sutikno, Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, sedang ada meeting untuk pagi hari ini. Jadi nanti ya, biasanya beliau ini aktif memberikan himbauan melalui voice note dan juga tanggapannya berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh warga. Fotonya udah langsung diterima begitu kan ya. Karena ya tentu kawan-kawan Dinas Lingkungan Hidup ini gercep gerak cepat begitu ya untuk bisa menindaklanjuti aduan dari warga. Bahkan sering ada kawan-kawan DLH yang patroli memang di daerah-daerah yang rawan sekali gitu ya untuk menjadi tempat pembuangan bagi warga. Ini buangnya sembarangan sih ya, agak kurang enak, kurang menyenangkan juga dilihat gitu ya. Sehingga nanti kita tunggu begitu ya berkaitan dengan tindak lanjut dari kawan-kawan DLH, dalam hal ini Pak Wasis Sutikno yang tadi juga berjanji untuk bisa memberikan klarifikasi ya, atau tanggapannya berkaitan dengan aduan dari para pendengar begitu ya. Satu di antaranya yang tadi disampaikan oleh Pak Karnoto begitu ya. Sementara berkaitan dengan Eceng Gondok, nah ini kita juga teruskan bersama kawan-kawan Jasa Tirta gitu ya. Arif.
1: Iya betul, tadi sudah diteruskan ke DLH, tapi DLH itu mengarahkannya ke Jasa Tirta karena Jasa Tirta yang sebenarnya lebih memiliki domain untuk pembersihan Eceng Gondok ya. Karena kalau melihat pola arus airnya kan dari Maastrip itu pasti akan meluncur langsung ke pintu air Karah di situ ya sebenarnya ya. Nah kira-kira apakah sampai sana ataukah sudah dihalau atau difilter? Seingat saya itu sebenarnya kalau di bawah tol Gunung Sari itu rasanya ada filternya itu ya.
0: Ada trasbum ya, warna biru.
1: Iya, trasbumnya ada di situ ya. Jadi disaring di sana, difilter di sana. Nanti teman-teman Jasa Tirta akan ngambil di situ gitu. Cuman tadi memang banyak sekali dari fotonya terlihat. Kan ada dua foto nih, dua foto, yang satu foto sungainya, yang satu dua foto yang menunjukkan Bu Indira ini di atas perahu nampaknya, perahu tambangan tadi ya. Jadi dari foto yang dikirimkan Bu Indira ini bisa kita gambarkan kalau di depan perahunya itu juga ada enjang gondoknya gitu ya. Dan tadi keluhannya adalah khawatirnya kalau volumenya besar semakin dan banyak, kemudian mendorong perahunya itu kan bahaya buat perahunya gitu kan. Apalagi perahunya ini kan membawa orang-orang yang nyebrang dari kawasan Maastrip ke arah Pagesangan ini. Jadi itu yang menurut Bu Indira juga mungkin harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu perahu-perahu yang juga notabene membawa warga Surabaya ini untuk pindah tempat gitu ya. Mungkin pindah tempatnya menghindari kemacetan itu sepertinya ya.
0: Oke, baik. Jadi itu yang beberapa waktu yang lalu juga sempat pernah sih gitu ya. Sempat ada trasbum yang dipasang. Kadang trasbum yang ada di bawah tol di Gunung Sari itu putus gitu ya, karena mungkin tidak bisa menahan banyaknya sampah. Namun ya terus itu yang disampaikan warga, sehingga kawan-kawan DLH juga menaruh perhatian agar benar-benar tadi ya sampahnya itu nggak langsung masuk gitu ya, dan mengganggu juga begitu ya berkaitan dengan kondisi air di sana, termasuk Eceng Gondok yang disampaikan oleh Bu Indira. Kita nanti update begitu ya berkaitan hal tersebut agar benar-benar bisa mendapatkan atensi dan juga tindak lanjut.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
1: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Tentunya kita terus mengingatkan Anda untuk program Halo RRI, aduan pelayanan publik begitu ya. Anda bisa sampaikan setiap harinya begitu ya melalui WA dan juga telepon kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tentunya ini berkaitan dengan aduan Anda yang mungkin bisa dilengkapi dengan keterangan foto ataupun video begitu ya, untuk bisa kita sampaikan dan kita teruskan kepada kawan-kawan di dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Termasuk juga untuk program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terus kita ingatkan Anda pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana tentunya Anda bisa mendengarkan update begitu ya. Karena biasanya kawan-kawan dinas itu seperti tadi ya. Pak Wasis posisinya lagi meeting gitu ya. Baru bisa memberikan jawabannya pada siang hari misalnya di jam yang lain begitu ya. Sontak kita akan menyampaikan update informasi itu atau tanggapannya di hari selanjutnya. Kalau sekarang hari Rabu ya otomatis hari Jumat ya untuk update jawabannya. Namun terus kita juga ajak Anda untuk tidak bosan menyampaikan aduan tersebut, karena para pendengar ini adalah mata dan telinga kami juga berkaitan dengan fasilitas publik yang ada, sehingga ini kalau ditengarai ada kekurangan atau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya, itu bisa dilaporkan dan disampaikan kepada kawan-kawan di dinas terkait. Untuk hari ini begitu, beberapa di antaranya sudah dijawab berkaitan dengan Bu Silvi, nanti kita juga akan update berkaitan dengan keberadaan PKL ya, karena tadi sudah dijawab ini taman memenuhi kriteria dari kementerian begitu ya untuk pengadaan taman dengan spesifikasi ramah anak begitu ya, sehingga pengerjaannya butuh waktu karena perlu sinergitas juga dengan Satgas, dengan dinas-dinas yang lain begitu ya, sehingga nyaman nantinya untuk bisa digunakan bagi masyarakat, bantu juga gitu ya untuk menjaga kebersihannya dan juga fasilitasnya. Berkaitan dengan aduan dari Pak Karnoto, ini sampah di kawasan Banyu Urip, dan informasi dari Ibu Indira begitu ya, berkaitan juga dengan enceng gondok di kawasan Mastrip begitu ya, yang menutupi sungai. Ini kita juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan DLH tadi ya, sudah disampaikan juga oleh rekan Arif bahwa Pak Wasis Sutikno, ini beliau yang kerap aktif juga memberikan statement begitu ya, klarifikasi dan juga tanggapan berkaitan dengan aduan dari masyarakat. Beliau adalah Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Surabaya. Ini berjanji nanti akan memberikan pernyataannya melalui voice note yang nanti akan kita sampaikan juga kepada Anda di sesi selanjutnya. Tentunya di setiap waktu Anda bisa menyampaikan aduan-aduan tersebut kepada kami begitu ya, di jam berapapun, untuk nanti kita sampaikan kepada dinas terkait. Tentunya tim Halo RRI tetap bersiaga untuk menyampaikan aduan-aduan tersebut. Terima kasih banyak ya. Saya bersama tim ada Arif Pribadi, ada Leni Maulana, ada Nita Silvia, dan juga rekan Fahri. Ini harus mengakhiri tugas di program Halo RRI edisi kali ini. Namun jangan lewatkan begitu ya, di hari selanjutnya untuk Jumat Anda boleh tetap pantengin terus program kami dalam Halo RRI. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Duh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Surabaya siang ini. Program yang paling dinanti dan ditunggu ya, 30 September 2026. Kita akan membahas mengenai satu topik begitu ya. Hari ulang tahun ke 149 tahun mengenal lebih dekat Badan Karantina Indonesia. Dan kita sudah hadir bersama dengan tiga narasumber kita di hari ini yang juga sudah berada di studio. Ada Bapak Hudiansyah Isnursal SH MILIR, beliau adalah PLT Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin lebih didekatkan dengan mikrofon.
1: Oh, iya, iya.
0: Iya, baik. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Kemudian juga ada Bapak Dr. Masanto, SPMSC, beliau adalah Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, baik. Kemudian ada juga Bapak Sarmili SP, Kepala Subbagian Umum. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
0: Terima kasih sudah hadir begitu ya, sudah jauh-jauh nih datang ke sini untuk kemudian kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan mengenal lebih dekat Badan Karantina Indonesia. Nah, kebetulan kan ini berulang tahun begitu ya, Pak ya. Tepatnya apakah hari ini begitu ulang tahunnya?
1: Oh, enggak. Ulang tahun kita nanti di tanggal 18 Oktober.
0: Baik.
1: Tapi memang rangkaiannya itu sudah dimulai dari awal bulan September kemarin.
0: Awal bulan September.
1: Nah, khusus untuk di Jawa Timur, kemarin tanggal 29 itu memang kita kumpulkan kegiatannya biar lebih efektif ya. Nah, tapi dalam satu minggu ini kita ada rangkaian kegiatan sampai dengan hari Jumat nanti.
0: Oke, baik. 18 Oktober yang merupakan ulang tahun dari Balai Karantina Indonesia.
1: Badan Karantina.
0: Badan Karantina Indonesia.
1: Jadi kalau boleh Mbak Fresti, ini ulang tahunnya dua. Hari karantina itu udah ke-149 tahun.
0: Oh, oke, baik.
1: Tapi hari ulang tahun Badan Karantina Indonesia yang ketiga. Seperti itu.
0: Baik, jadi merayakan dua begitu.
1: Betul,
0: ya, Pak ya.
1: Merayakan fungsi kita dan merayakan hari lahirnya badan kita.
0: Baik. Pak, mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar begitu ya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang begitu ya. Jadi kita harus kenalan dulu, Pak, Badan Karantina Indonesia itu seperti apa begitu.
1: Oke, ya. Makasih. Badan Karantina Indonesia ini suatu lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk mencegah tersebarnya hama penyakit. Mulai dari hama penyakit hewan, hama penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan. Begitu juga kita menjaga keamanan dan keamanan mutu pangan, pakan. Begitu juga kita menjaga lalu lintas satwa liar, produk rekayasa genetik jenis asif invasif itu tidak berlalu lintas tanpa ada pengawasan dari karantina, sehingga tidak merusak sumber kekayaan hayati kita. Nah, Badan Karantina ini dasarnya itu dari Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dan badannya dibentuk berdasarkan Perpres 45 tahun 2023. Dulu fungsi karantina ini ada di beberapa kementerian, jadi dijadikan satu menjadi Badan Karantina Indonesia gitu.
0: Baik. Dan di usia yang ke-149 tahun itu bukan perjalanan yang
1: betul
0: sedikit begitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Panjang sekali betul perjalanan yang harus dilalui. Betul. Tapi kalau misalnya boleh tahu begitu, Pak, juga dijelaskan kepada para pendengar, sebenarnya layanan pertama kali bermula itu sejak tahun berapa, Pak?
1: Oke, nanti saya bisa dibantu sama Pak Masanto ya, karena siap. Yang membuat Indonesia ini punya pemeriksaan karantina pertama kali itu dari urusan tumbuhan, Bu.
0: Oh, baik. Tuh.
1: 149 tahun yang lalu pemerintahan Belanda ya, atau VOC waktu itu, mereka ada trading dengan Sri Lanka untuk komoditas kopi. Nah, di komoditas kopi itu ternyata ditemukan adanya penyakit karat daun. Yang mana kalau itu tersebar di seluruh Nusantara ini, nanti produksi kopi nasional akan hancur. Dari situlah dimulai pemeriksaan karantina di Indonesia. Khusus untuk Surabaya itu 1911 itu dimulai juga dari pengiriman hewan-hewan yang masuk ke Tanjung Perak. Jadi fungsinya sudah lama dan sudah mulai dari zaman pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Dan setelah Indonesia merdeka, sudah beberapa kali terjadi transformasi. dan terakhir dengan undang-undang tadi. Mungkin karena ini masalah tumbuhan ya, kita ada Katim Karantina Tumbuhan biar lebih spesifik lagi gitu kan ya, karena yang kalau quote and quote ya, gara-garanya tumbuhan nih, makanya ada karantina. Silakan.
0: Oke, baik, silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih. Jadi betul tadi disampaikan oleh Pak Ian bahwa tepatnya di tanggal 1 Desember 1877 itu pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Stadblad, itu bahasa Belandanya Stadblad nomor 1, itu intinya pelarangan bibit kopi dari Sri Lanka untuk mengantisipasi masuknya penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh cendawan Hemileia vastatrix. Nah, kemudian sejak saat itulah karantina bertugas sebagai dinas di bawah daerah, kemudian menjadi dinas di bawah kementerian, kemudian pernah menjadi badan di bawah Departemen Pertanian. Selanjutnya di tahun 2000 tepatnya pada zaman pemerintahan Bapak Presiden yang keempat, Pak Abdurrahman Wahid, itu pernah dibentuk juga sebagai Badan Karantina Nasional waktu itu, tetapi kemudian dikembalikan lagi fungsinya ke teknis-teknis masing-masing, ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan. Nah, di 2023 tadi disampaikan Perpres 45 2023 itu kembali menjadi Badan Karantina Indonesia di bawah langsung oleh Presiden itu.
0: Baik, jadi sempat ini ya Pak ya, berbeda antara Badan Karantina Hewan, Tumbuhan dan juga Ikan, itu berbeda-beda begitu.
2: Betul.
0: Pak ya. Kemudian akhirnya dilebur menjadi satu kesatuan, iya, begitu ya. Iya. Dan itu di tahun
2: 2023 ini sudah mulai gabung lagi ya.
0: Oh baik, jadi sebelum 2023 memang berdiri sendiri-sendiri begitu ya Pak ya.
1: Jadi kalau kita lihat sekarang masih ada dua karantina nih.
0: Iya.
1: Baru Hewan, Ikan dan Tumbuhan sudah jadi satu. Tapi kita juga ada fungsi karantina lagi untuk manusia, itu di Kementerian Kesehatan.
0: Oh, oke, okay, baik. Ketika ada ini apa ya, seperti
1: kayak halnya COVID kemarin ya.
0: Oke, okay, itu juga bagian dari Badan Karantina juga?
1: Nggak, bukan. Masih bukan. Dia di bagian dari Kementerian Kesehatan. Tapi kita banyak kerjasama ya, karena banyak penyakit. Sebenarnya penyakit dari manusia ini 70% dari hewan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang sifatnya zoonosis ya. Nah, itu memang kolaborasi kita sangat ketat dengan mereka, ya kayak COVID kan, dari kelelawar kan, seperti itu. Kemarin ada juga Nipah virus, terus ada apa tuh yang kemarin ada di kapal, apa namanya, kapal pesiar itu kan juga dari tikus kan, seperti itu. Jadi memang kolaborasi Hanta. Pasti ya, Hanta virus ya.
0: Oke, baik. Jadi dari Badan Karantina Indonesia ini yang kemudian bisa apa istilahnya, kalau misalkan dari hewan ke manusia penularannya yang terjadi itu pasti akan ada ini ya Pak ya, akan ada karantina tersendiri begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Nah, sebelum kemudian di tahun 2023 ada penyatuan begitu, apakah memang ada perbedaan khusus begitu Pak? Mungkin karena fungsinya yang berbeda atau mungkin peran tupoksinya juga berbeda begitu?
1: Nah, ini kita serahkan ke Pak Kasubakumum ya.
2: Lembagaan ini.
1: Suaranya bisa beda-beda gitu kan.
0: Siap.
1: Silakan Pak.
0: Silakan Bapak.
3: Baik, kalau kita melihat fungsi ya Mbak, sebenarnya fungsi kekarantinannya sama. Ya, cuma tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Masanto, di zaman Gus Dur itu kita jadi satu di Badan Karantina Nasional. Tapi kan sebetulnya sebelum Badan Karantina Nasional, tiga karantina itu ada di bawah Kementerian Pertanian. Baik karantina hewan, ikan maupun tumbuhan.
0: Di Kementerian
3: Pertanian.
0: Oke. Okay.
3: Karena Kementerian Pertanian itu kan punya dirjen teknis yang membawahi tumbuhan gitu, ada tanaman pangan, ada hortikultura. Kemudian ada dirjen teknis yang menangani hewan, itu dirjen peternakan. Kemudian ada dirjen yang menangani perikanan, ya dirjen perikanan. Nah, masing-masing dirjen ini kan menjalankan fungsi teknis gitu. Hai. Nah, fungsi perlindungannya diserahkan ke Badan Karantina. Nah, ketika di zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kementerian Kelautan itu berdiri, dirjen perikanannya kan diambil Kementerian Kelautan. Ya. Maka fungsi karantina perikanannya juga dibawa oleh Kementerian Kelautan. Begitu. Sementara karantina hewan dan karantina tumbuhannya tetap di Kementerian Pertanian. Tetapi punya pusat masing-masing begitu. Itu juga seiring berjalannya waktu juga organisasinya berubah-ubah. pada tahun 2008 karantina hewan dan tumbuhan berdiri sendiri menjadi badan karantina. Maksudnya dia digabung, badannya sudah ada sebelumnya, Badan Karantina Indonesia, tetapi UPT di daerah sebelum 2008 itu ada stasiun karantina tumbuhan, ada stasiun karantina hewan, ada balai karantina tumbuhan, ada balai karantina hewan. Di tahun 2008 digabung, hewan dan tumbuhan lebih dulu memfusikan diri menjadi balai karantina pertanian dan stasiun karantina pertanian. Karantina ikan masih di Kementerian Kelautan. Baru kemudian tadi yang dijelaskan Pak Masanto, di Juli 2023 terbit Perpres 45, karantina ikan masuk kembali ke pangkuan karantina nasional. Jadi Badan Karantina Indonesia menggabungkan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Baik. Seperti itu.
1: Ini tanggalnya Mbak Presti, tanggalnya kan tadi agak sedikit membingungkan ya. Masuknya dulu start blood pertama Desember, Perpresnya tanggal Juli, tapi kenapa tanggal 18 itu ada tanggal ditetapkannya undang-undang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah yang tadi disampaikan oleh Pak Sarmili, dulu walaupun kementeriannya sudah pisah ya, misalnya perikanan itu jadi kementerian sendiri, tapi undang-undangnya tetap sama, Bu. Jadi undangnya masih undang-undang 16 tahun 92, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, jadi satu. Nah mungkin secara ini ya, karena sama-sama karantinawan gitu ya, mau ikan, hewan, atau tumbuhan gitu, punya feeling yang sama. Jadi pada saat penggabungan tuh klop, langsung cekluk gitu kan.
0: Seperti itu. Terpilihnya tanggal 18 Oktober itu
1: karena tadi, tanggalnya ditetapkannya undang-undang.
3: Undang-undang 21.
0: Oke, baik. Nah Pak, kalau misalkan di pertanian itu ada penyuluh begitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya di Badan Karantina Indonesia ini penyebutannya apa nih Pak? Petugas di lapangan kah begitu?
1: Pejabat karantina.
0: Pejabat karantina, itu. Baik. Nah itu mungkin tugasnya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijabarkan.
1: Silakan Pak Masanto. Ya. Karena dia petugas pejabat karantina nih. Kepala badan,
2: ya kan? Baik. Baik, kami ada tiga pejabat fungsional. Fungsional teknis karantina hewan itu. Kawan-kawan menerima jabatannya sebagai dokter hewan karantina dan paramedik karantina hewan. Kemudian yang di tumbuhan, yang di ikan itu ada tenaga pengamat hama dan penyakit ikan dan pengamat hama dan penyakit pengendali hama dan penyakit ikan ya. Kemudian yang di tumbuhan, analis perkarantinaan tumbuhan dan pemeriksa karantina tumbuhan. Nah yang lain pejabat fungsional umum di bawah teman-teman bagian umum. Pengadministrasi humas dan segala macam itu ada di bagian umum.
3: Tugasnya belum gitu. Jawab, Pak.
2: Tugasnya nah, tugasnya kalau yang hewan ya mereka memastikan lalu lintas komunitas hewan, kemudian produk-produknya juga bebas dari hama penyakit hewan, kemudian yang ikan juga memastikan lalu lintas produk ikan dan ikannya juga termasuk pakan ikannya juga harus bebas dari penyakit hama dan penyakit ikan, dan tumbuhan juga sama. Memastikan lalu lintas komoditas tumbuhan, tumbuhannya dan produk-produknya juga bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.
1: Jadi Pak Presti, bahasa teknis kami, mereka itulah yang melakukan tindakan karantina. Ya tindakan karantina itu kita sebutnya 8P, mulai dari pemeriksaan, terus pengamatan, pengasingan, terus ada penahanan jika misalnya kurang dokumen dilakukan. Betul. Penahanan atau kalau yang gampang misalnya hewan gitu ya, tiba-tiba ingusnya meler gitu kan ya, katanya sakit nih, kita tahan dulu kan gitu, baru kita amati, kita asingkan kan gitu. Nanti kalau misalnya yang dokumen kurang biasanya dilakukan penolakan atau yang kita tahu akan ada penyakit gitu ya, kita tolak. Nah setelah ditolak dia juga bisa jadi barang itu ditolak kembali, yang punya bawa, dibawa pulang gitu ya, atau di kalau bahasa kerennya kalau ekspor-impor itu direekspor, dibalikin lagi ke negaranya kan gitu. Kalau misalnya tidak dibalikan atau tidak diambil, ya kita lakukan pemusnahan. Baru kalau dia sehat dan segala macam dilakukan pembebasan. Jadi itu rangkaian dari tugas teman-teman yang tadi apa pejabat karantina itu. Dia mulai dari memeriksa dokumen kesesuaian fisik penyakitnya sampai dia memastikan ini semua dokumentasi dan juga apa alur pelayarannya itu sampai dibebaskan. Nah, kalau sudah pembebasan dari karantina, negara menjamin bahwa komoditas yang dilalu lintaskan itu sudah sehat dan khususnya untuk produk yang akan kita konsumsi sudah layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu.
0: Seperti itu. Baik, jadi cukup banyak tugas yang diemban oleh petugas karantina begitu ya Pak ya, dalam hal ini pejabat karantina, mohon maaf. Nah kemudian kalau lalu lintas keluar masuknya apa namanya baik itu hewan, tumbuhan yang harus diamati, diperiksa dan lain sebagainya, itu dari pintu mana Pak? Apakah bandarakah begitu, atau mungkin tersebar di, karena kita kan juga darat, laut, udara misalnya seperti itu semua ada pejabat karantina di sana yang sudah siap begitu ya.

0: kita lihat gitu ya, hampir di seluruh airport yang terdaftar di Kementerian Perhubungan yang juga ada lalu lintas komunitasnya, itu pasti ada orang karantinanya. Begitu juga di pelabuhan. Tapi memang di Indonesia ini, Indonesia ini negara besar, Mbak.
1: Yeah.
0: Pulaunya saja 17.500. Tandanya kalau kita mau menempatkan satu orang tiap pulau gitu, tandanya karantina butuh 17.500 orang. Sedangkan di kita baru ada, kemarin Pak Sestama bilang 5.600. Jadi kalau dari segi kekuatan memang belum semuanya, tapi kan kekurangan itu bisa kita tambal dengan teknologi. Jadi sekarang memang hampir semua kantor karantina itu tidak lagi menggunakan paper, semua paperless, sudah bisa melakukan permohonan dari rumah, nggak perlu datang gitu kan ya, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan pada saat barangnya hadir gitu ya. Karena barang itu sebelum dilalu lintaskan harus dilaporkan ke petugas karantina gitu.
1: Baik.
0: Sehingga dicek kesehatannya, seperti itu.
1: Jadi mekanisme yang harus dilalui oleh yang membawa begitu ya, keluar masuknya hewan, tumbuhan dan lain sebagainya itu nantinya akan melalui badan karantina yang ada di beberapa pos yang ada, baik itu pelabuhan, bandar udara atau bahkan pos lintas batas tadi begitu
0: dan
1: ya Pak ya?
0: Dan kantor pos ya.
1: Oh, dan kantor pos juga.
0: Kantor pos.
1: Itu berarti ada semacam alat screening kah begitu Pak atau bagaimana? Yang memang itu membantu para petugas begitu atau pejabat karantinanya untuk mengecek bagaimana kondisi hewan ini layak atau tidaknya begitu.
0: Oke. Tidak semua tempat ada X-ray. Biasanya kalau X-ray itu di tempat-tempat yang crowded ya.
2: Betul.
0: Tapi kita juga punya, kan gini, misalnya kita mau membawa hewan. Hewan kesayangan ya. Saya Mbak Fresti mau bawa kucingnya gitu ya. Itu biasanya ada beberapa hal persyaratan dokumen yang harus dilengkapi sehingga kita di karantina ini sudah diyakinkan gitu ya bahwa ini sudah. Seperti misalnya mau bawa kucing keluar dari Surabaya, itu harus ada bukti vaksinasinya pertama. Terus yang kedua harus ada rekomendasi pemasukannya dari tempat di mana kucing ini akan tiba. Misalnya mau dibawa dari Surabaya ke Medan gitu ya, harus ada dulu rekomendasinya. Dan itu semuanya itu di Kementerian Pertanian terlebih dahulu ada mendaftar ke sana. Setelah itu keluar, tandanya kan sudah ada, kita sebutnya sertifikat veteriner, dilengkapi dengan titer rabies, hasil vaksinasi dan lain-lain. Itu yang kita cek dokumennya. Kalau dia sudah lengkap, baru dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan karantina. Sehingga hasil ini kan bisa jadi ya, titer rabiesnya bisa seminggu atau dua minggu sebelum dia daftar, ini kita cek lagi sehingga kesehatan hewannya itu benar-benar bisa kita jamin. Kalau sudah lepas dari karantina, itu sudah kita jamin bahwa secara day to day-nya dia juga dijamin oleh pemilik dengan bukti dia ada bukti vaksin dan lain-lain, dan pada saat perlintasan dijamin oleh karantina, seperti itu.
3: Ya, mungkin saya tambahkan
1: nanti
3: ya. Jadi alat-alat screening untuk kesehatan itu kan merupakan alat-alat teknologi tinggi yang mahal sebetulnya. Yeah. Kan? Tidak semua memang kantor kita di setiap pelabuhan dan bandara difasilitasi itu. Tetapi untuk memastikan bahwa media pembawa, kita menyebutnya media pembawa ya, baik hewan, tumbuhan, dan ikan, karena dia berpotensi membawa penyakit, maka kita sebutnya media pembawa. Nah, agar kita memastikan media pembawa itu yang dilalu lintaskan sehat, kita mengklaster setiap pembawa itu menjadi berdasarkan resikonya. Ada resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Untuk media-media pembawa yang resiko tinggi, tentunya kita akan perlakukan dengan itu tadi, alat-alat screening yang kita sediakan di laboratorium. Kami didukung oleh laboratorium yang sudah terregister, ada standar ISO 17025. Jadi itu tadi, kluster yang resiko tinggi tentunya kita harus periksa lebih lanjut di laboratorium, dan juga resiko sedang. Nah, ketika dia resiko rendah, biasanya kita hanya melakukan dengan rapid test saja di tempat pemasukan atau pengeluaran. Gitu. Atau hanya cukup melalui dokumen tadi, kalau dia resiko rendah, kalau sudah ada dokumen vaksinnya, kemudian ada dokumen sertifikat veteriner dari dokter hewan di daerah atau otoritas veteriner, cukup itu saja seperti itu.
1: Oh, baik.
0: Kita risk based approach, Mbak.

0: Fresti. Gak semuanya juga harus di
1: screening ya Pak ya?
0: Screening gitu. Dan ini kan memang dilakukan pemantauan terus terhadap penyakit-penyakit gitu. Jadi gak sembarangan juga kita menetapkan bahwa ini apanya resikonya rendah. Resiko tinggi. Dan itu kolaborasi juga dengan kementerian dan lembaga.
1: Okay,
0: biasanya baik. Yang hidup-hidup itu resiko tinggi lah.
1: Yeah.
0: Kayak kita kan makhluk hidup ya,
1: yeah,
0: kita
1: betul.
0: Resiko tinggi.
1: Okay. Tapi kalau tumbuhan bagaimana Pak untuk apa proses screeningnya mungkin?
2: Ya kurang lebih sama dan dari Badan Karantina sendiri sudah menetapkan peraturan Badan Karantina Indonesia nomor 2 tahun 2025 bahwa di situ ada jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengguna karantina yang menjadi pedoman bagi kami pejabat karantina di lapangan. Di situ terdaftar misalkan penyakit A ada di daerah mana, tidak ada di daerah mana, dan komoditasnya apa saja. Dan ada juga penyakit A ada di negara mana dan ada di kita dan komoditasnya apa saja. Di situ sudah ada listnya masing-masing, dan itu tadi disampaikan oleh Pak Ian juga itu hasil dari kegiatan pemantauan dan juga hasil dari analisis risiko. Jadi di pasal 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 itu disebutkan bahwa ada analisis risiko yang dilakukan terhadap media pembawa apalagi untuk impor sebelum dimasukkan ke negara Indonesia. Gitu.
1: Mm-hmm. Jadi kurang lebihnya sama begitu ya Pak ya untuk mekanisme yang dilakukan begitu ya. Baik. Karena Jawa Timur ini masuk gerbang Nusantara utama begitu ya. Mm-hmm. Jadi segala logistik yang ada itu melalui pintu di Jawa Timur begitu. Tapi seberapa besar sih Pak tantangan yang harus dihadapi begitu ya, mengingat kalau misalnya keluar masuknya hewan tumbuhan itu dari beberapa pos yang ada begitu ya. Sejauh ini apakah memang sulit begitukah atau sulit terdeteksinya begitu atau bagaimana nih Pak?
0: Ya kalau saya bilang kita sulit pasti. Mm-hmm. Kalau nggak sulit mungkin tidak ada tupoksi kan ya, gitu.
1: Baik.
0: Karena ada kesulitan negara membuat organisasi dan diberikan tugas pokok dan fungsi. Mm-hmm. Ya tentu gini. Jawa Timur itu kan gerbang ya,
1: yeah.
0: Gerbang untuk Indonesia Timur. Mm-hmm. Dan untuk beberapa komoditas sendiri bukan hanya untuk Indonesia Timur tapi untuk seluruh Indonesia. Kalau saya lihat dari data, nih Pak Masanto juga selalu laporan sama saya gitu ya, untuk komoditas tumbuhan sendiri lalu lintasnya per bulan itu 11.000 kontainer, ekspor impor.
1: Oh, oke, baik.
0: Belum antar area. Bayangkan bagaimana teman-teman itu melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Okay.
0: Itu baru dari karantina tumbuhan.
1: Hmm.
0: Belum ikan, belum hewan, belum barang tentengan yang dibawa oleh masyarakat. Jadi barang tentengan itu misalnya dia bawa pada saat hand carry lah, seperti itu. Tentu kita juga kalau kita komplain kurang orang itu hal yang bias, hal basi lah ya. Kurang orang, kurang anggaran. Kayaknya di mana-mana tuh.
1: Baik.
0: Maksudnya bukan menjadi suatu alasan gitu. Tentu kita didukung juga dengan apa namanya tadi digitalisasi layanan. Kita juga risk based approach ya kita tonjolkan dan juga kita bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Sebagai contoh misalnya di Bandara Juanda, tidak mungkin anggota saya yang hanya tidak mencapai 30 orang di Bandara Juanda yang hampir 24 jam. Kita tidak melihat bandara itu hanya untuk perlintasan orangnya. Kargonya 24 jam, Mbak.
1: Okay.
0: Jadi kalau teman-teman tumbuhan itu mulai bisa istirahat itu jam 11. Tapi teman-teman ikan, karantina ikan baru mulai kerja jam 1 malam.
1: Oh.
0: Untuk fresh live fish yang akan diberangkatkan pakai kargo. Jadi kita bekerja secara 24 jam, tapi tadi karena kita mulai sudah menetapkan risk-based approach, digitalisasi, dan lain-lain, kita mencoba untuk bisa menurunkan apa namanya beban tugas kita dengan pendekatan-pendekatan seperti itu tanpa mengurangi kualitas dari pekerjaan dari karantina itu sendiri. Nah kalau tadi ditanya, apa sih kesulitannya? Ya memang banyak masuk ke Jawa Timur. Dan Jawa Timur penghasil pula. Bukan hanya masuk, keluarnya pun banyak.
1: Okay.
0: Dan di kita khusus untuk hewan saja ya, setiap provinsi, setiap pulau beda statusnya. Contoh misalnya, kita banyak ini pelalu lintas kita atau masyarakat kita pengen bawa hewan kesayangannya ke pulau seberang, pulau Bali, pulau Bali. Di Bali ditutup. Kalau kita tidak melakukan pengetatan, pemeriksaan, yang terjadi mereka akan serundukkan masuk ke dalam. Karena di Bali masih masih ada perda Bali yang menyatakan Bali itu wabah rabies. Nah itu menjadi dinamika, karena setiap titik tadi Pak Mas Santo bilang, Pak Sarmili bilang, itu tingkat apa kesehatannya, tingkat penyebaran virusnya itu berbeda-beda.
2: Statusnya beda.
0: Statusnya beda. Nah, Jawa Timur udah dia barang banyak yang masuk, banyak juga yang keluar. Itu yang harus kita jaga sehingga tidak terjadi apa namanya eksplosi ataupun penyebaran hama penyakit yang di Jawa Timur ini. Kita harap, kita tentu tidak berharap itu. Makanya kalau misalnya Mbak Resti lihat karantina sering melakukan penindakan, karantina sering melakukan penegahan gitu ya. Itu memang salah satu bagian tugas kita untuk melaksanakan penegakan hukum, dan kami memasukkan itu ke dalam media sosial dan lain-lain itu untuk efek jera, jangan sampai itu terjadi. Memang orang lihat, kenapa sih kalau cuman bawa apa namanya sayur-sayuran gitu ya, kenapa sih harus dikarantina? Ribet banget gitu ya. Ya balik lagi, kita kan ditugaskan untuk melindungi negeri. Lebih baik kita agak ribet sedikit daripada nanti satu perkebunan hancur di satu daerah. Dan saat ini sebenarnya kalau dibilang ribet, enggak juga ya. Semua ada di dalam gadget kok. Tinggal ngetik apa yang mau diperiksa segala macam, lewat kantor karantina datang, kasih ke petugas karantina, dicek, langsung keluar sertifikat karantinanya. Dan itu aman, tidak melanggar aturan dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, baik. Nah Pak, kalau misalkan dalam bentuk ini, kan ikan itu kondisi hidup begitu ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang hand carry bawa misalnya, karena kalau di beberapa luar negeri itu, negara-negara di beberapa luar negeri itu kan, kalau misalkan kita bawa dalam bentuk misalnya daging atau mungkin keju, itu kan ada larangan begitu ya Pak ya. Dan itu ada otoritas tersendiri yang memang mengurus mengenai hal tersebut. Apakah di kita pun juga masuk di badan karantina juga? Karena
0: otoritasnya
1: itu
0: pasti karantina itu Bu.
1: Oke, baik. Kalau misalkan di Indonesia pun, kalau misalnya di Jawa Timur, apa itu juga masuk di kita juga Pak? Betul. Di karantina juga?
0: Betul. Nanti Pak Mas Santo silakan. Karena di kita ada sistem deklarasi sendiri. Yang itu akan mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Mas Santo.
2: Jadi memang produk-produk dari luar negeri yang nanti dibawa oleh kawan-kawan kita, ya misalkan yang lagi habis wisata, habis liburan ke luar negeri, itu bisa dideklarasi nanti di All Indonesian. All Indonesia itu adalah sistem yang dikembangkan bersama antara kawan-kawan dari imigrasi, becukai dan karantina. Di situ dideklarasi di situ, kemudian volumenya berapa. Dan kita juga diatur Peraturan Badan Karantina Indonesia nomor 5 tahun 2024. Itu ada batasannya. Kalau tidak melebihi batasan itu nanti silakan dimasukkan, tapi jika melebihi itu nanti dan kategori risikonya tentunya tadi, kalau dia masih kategori risiko rendah dan sedang dipersilakan, tapi kalau dia termasuk tinggi nanti tetap harus dilakukan tindakan karantina. Gitu.
1: Kalau baik, silakan Bapak.
3: Pertanyaan tadi kan apakah ada pembatasan-batasan, larangan-larangan. Jadi Badan Karantina Indonesia selaku regulator itu memang menetapkan media-media pembawa apa saja yang boleh masuk. Ada yang dibatasi pemasukannya, ada yang dilarang sama sekali. Contoh misalnya kita pernah melarang daging sapi alana ya, atau karena saya contohkan secara umum saja. Ketika di satu negara sedang terjangkit wabah penyakit sapi misalnya, itu otoritas kita di negara Indonesia akan menerbitkan peraturan pelarangan daging sapi dari negara tersebut untuk masuk. Nah, karena otoritas negara telah memberikan larangan, maka yang menjadi pengawasnya karantina, baik di bandara maupun pelabuhan-pelabuhan internasional, petugas karantina akan melihat kalau itu memang datang dari negara yang dilarang, otomatis pasti kita tolak, seperti itu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Mas Santo adalah media-media pembawa yang tidak dilakukan pembatasan, jadi seluruh media pembawa yang dibolehkan masuk itu harus dideklar terlebih dahulu sebelum mereka berangkat. Itu tadi ada aplikasi All Indonesia namanya, di situ kita mendeklar bahwa saya nih mau masuk Indonesia, bawa buah, bawa ini, bawa ini. Nah, ketika mereka mendeklar, petugas karantina di bandara dan pelabuhan sudah tahu ini akan ada nanti kita tinggal melakukan pemeriksaan apakah sehat atau tidak, seperti itu Mbak.
1: Oh baik.
0: Iya, sebenarnya sistemnya sama sama di luar negeri yang Mbak Fresti rasakan ya, sama sebenarnya. Dia dulu kan juga sama, tapi kalau dulu kan pakai kertas saja kan.
1: Iya betul. Ya,
0: nah, kalau sekarang sudah pakai aplikasi All Indonesia, kebetulan saya punya berkesempatan juga tuh nyoba gitu kan ya. Ya nanti sebenarnya teman-teman kalau mau dari luar negeri mau pulang gitu ya, itu tinggal lapor di aplikasi All Indonesia. Biasanya pada saat check-in udah diinfokan kalau bawa tadi media pembawa ya, misalnya bawa buah-buahan, bawa snack-snack yang ada kaitannya sama ikan hewan tumbuhan.
1: Yeah.
0: Saya menyarankan untuk lapor. Sama kayak kalau kita ke suatu negara ya, kalau kita declare diperiksa. Ya kan ada niat baik nih, ya kan? Karena saya orang hukum jadi biasanya niat baik itu didahulukan kan.
1: Baik.
0: Kalau niat baiknya sudah declare biasanya dicek sama petugas, ya kan? Kalau enggak ada masalah bagi mereka juga sesuai dengan standar, diperbolehkan jalan. Tapi kalau tidak declare, walaupun dia diperbolehkan tapi merupakan media pembawa, itu pasti akan masuk ke quarantine bin. Gitu loh, pasti akan dibuang. Nah, kita sudah menerapkan sistem itu juga sebenarnya dari lama, tapi sekarang udah pakai aplikasi. Jadi yang tadi Mbak bilang, tapi memang terakhir mungkin yang tadi Pak Sarmili sampaikan, ada beberapa kali kita menutup untuk beberapa komoditas terakhir di Nipah virus kemarin.
1: Okay.
0: Nipah virus itu kan dari kelelawar melalui kotoran air seninya gitu ya, dan liurnya itu ke buah-buahan atau sekitar, yang kalau misalnya dia jadi carrier gitu. Jadi waktu itu kita menutup dari beberapa negara yang ada eksplosi Nipah virus gitu ya, untuk membawa komunitas-komunitas tersebut gitu. Nah, kalau ketemu langsung kita karantin binkan seperti itu.
1: Oke baik, karena memang sudah ada penginputan data terlebih dahulu begitu Pak di aplikasi tersebut. Maka dari pihak badan karantina juga sudah mengetahui apa saja yang dibawa oleh masyarakat begitu yang kembali ke Indonesia dari liburan ke luar negeri begitu ya.
0: Enggak semua ya Mbak. Ini kan kita juga enggak semua juga teman-teman kita tertip.
1: Gitu. Oh iya.
0: Tapi makanya saya tadi menghimbau karena banyak juga yang diketemukan pada saat screening X-ray.
1: Oh oke baik.
0: Pada saat screening X-ray ketemu.
1: Tidak dilaporkan.
0: Biasanya teman-teman dari AFSEC ataupun dari Bea Cukai, kalau misalnya dia melihat ini tumbuhan nih, ini hewan nih, ini ikan nih, diserahkan ke kita untuk tindakan lebih lanjutnya. Nah tadi saya bilang kolaborasi antar instansi itu sangat penting gitu.
1: Iya ya baik. Jadi kalau nanti akhirnya ditemukan barang atau produk yang memang menyalahi aturan dan tidak bisa masuk ke Indonesia, akan disita begitu ya Pak ya?
0: Ada beberapa mekanisme. Okay. Tadi yang saya bilang ada yang kita tahan, kita buang ke quarantine bin, ya kan? Ada juga mekanisme kalau misalnya ternyata barang yang dibawa ini adalah misalnya satwa gitu ya, atau tumbuhan. Itu yang dilindungi. Biasanya itu kami serahkan ke mitra kita di KSDAE untuk dilakukan pelepasliaran ataupun mereka melakukan tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan kewenangannya. Ada juga yang kepidana maksudnya. Gitu ya. Biasanya kita melihat mens rea ya Bu ya, melihat niatnya seperti apa gitu. Kemarin ini bukan impor ataupun ekspor. Baru 2 minggu yang lalu ya Pak Samil ya,
3: betul.
0: Itu ada salah satu penumpang dari salah satu maskapai itu membawa monyet kecil, terus juga ada beberapa yang membawa burung-burung gitu ya, itu di hand carry. Kami dapat info dari Airnav gitu ya, dan teman-teman dari Landal sana. Nah ini kami lagi lakukan pencarian terhadap orangnya gitu ya.
1: Oh.
0: Karena biasa ya kalau kayak gitu kabur ya.
1: Iya betul.
0: Jadi di kita kan kalau berani bawanya tapi nggak berani bertanggung jawab gitu.
1: Oh,
0: kemarin juga ada benih lobster ya. Tupai gitu ya. Terus juga Pak Mas Anto juga berapa produk-produk tumbuhan seperti itu. Dan ya kami menyampaikan sebenarnya tidak susah dengan karantina, hanya lapor gitu kan, kita sertifikasi. Kalau tidak ya hadapannya kan dengan hukum ya.
1: Iya betul.
0: Mulai dari pasal 86, 87, 88. Dan itu semua di kita tidak ada alternatif ke denda, semuanya ke pidana. Karena balik lagi asbabul nuzulnya undang-undang karantina ini menjaga sumber kekayaan hayati Indonesia. Kita tuh negara biodiversity, mega biodiversity nomor 2 di dunia setelah Brazil. Mm-hmm. Tentunya kita nggak mau apa lingkungan kita rusak ya.
1: Yeah.
0: Kemarin dengan sapu-sapu aja kita bingung ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dengan ikan sapu-sapu. Betul. Itu jenis asing invasif yang termasuk, di bawah pengawasan kami untuk lalu lintasnya. Seperti itu, Bu.
1: Mm-hmm, baik. Ini ada apresiasi dari Pak Kukustiaji begitu ya. Katanya ternyata tugas balai karantina ini luas sekali. Baru tahu ternyata menjadi garda terdepan untuk menangkal masuknya penyakit dari luar. Semoga tugas mulia tersebut tetap bisa berjalan dengan baik untuk menjaga masyarakat dari berbagai penyakit. Baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Kukustiaji. Begitu ya, untuk apresiasinya. Karena memang tugasnya 8P itu, 8P itu sabrek ya Pak ya.
3: Sabrek. Ingat 8P itu baru satu itu, tindakan karantina.
0: Baru tindakan. Belum pengawasan. Karantina.
3: Ada lagi tambah pengawasan.
1: Penegakan hukum. Jadi cukup banyak yang harus dikerjakan dan itu dikerjakan oleh pejabat karantina begitu ya Pak ya. Baik. Nah, ini menarik ketika berbicara mengenai hari ulang tahun Badan Karantina Indonesia. Ada tema ya Pak ya tahun ini, yaitu dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi. Nah, ini kan juga berperan besar begitu ya terhadap ekonomi kita, dan termasuk juga tadi lintas atau lalu lintas untuk masuknya ekspor impor begitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak perannya seperti apa untuk perdagangan ekspor dan impor begitu Pak.
0: Saya sedikit ya Pak Mas Santo, nanti dilanjutkan Pak Mas Santo ya.
1: Silakan.
0: Ilmu saya waktu kuliah satu tuh tentang perdagangan internasional.
1: Oh, siap.
0: Jadi tambah ke sini. Hmm. Tentunya negara-negara itu kan pengen melepas barrier dari perdagangannya. Hmm. Sehingga yang namanya pertukaran atau perdagangan itu bebas dari hambatan-hambatan. Baik. Salah satunya hambatan tarif. Uh-huh. Dan hambatan non tarif. Uh-huh. Nah, tentu negara juga tidak ingin gitu ya lingkungannya rusak. Uh-huh. Gitu ya, terus komoditas unggulannya tidak terjaga. Makanya adalah di dalam WTO itu World Trade Organization ya banyak apa namanya peraturan-peraturannya. Nah, salah satunya adalah peraturan mengenai kesehatan dari produk itu sendiri. Mm-hmm. Yang disebut dengan sanitasi and sanitary and phytosanitary measures. Dan itu merupakan kalau dibilang hambatan bisa juga, tapi itu hambatan yang diperbolehkan oleh masyarakat dunia gitu ya, karena memang ada kepentingannya sendiri. Nah, itu hambatan non tarif kan, seperti itu ya. Misalnya kita memberikan hambatan ini karena kita menjaga agar masyarakat kita masih punya pekerjaan. Gitu ya. Dan lain-lain seperti itu. Dan itu tapi lebih ke teknis sekarang, gitu ya. Lebih ke teknis, masalah kesehatannya, masalah apanya, masalah ini, segala macam gitu. Nah, kita toolsnya itu, once karantina menyatakan sehat, keberterimaan produk kita di luar negeri itu ada yang menjamin, yaitu negara. Nah, negara itu melalui Badan Karantina Indonesia. Tentu saat ini kita tidak mau gitu ya, dalam perdagangan internasional itu tentu kita tidak mau barang-barang kita di reject. Sekali di reject itu menjadi suatu pertaruhan negara jadinya. Makanya harus ada satu badan yang menjamin. Nah, tema ulang tahun hari kita kali ini itu dari penjaga gerbang. Karena dulu orang hanya tahunya karantina itu jaga gerbang aja. Cuman jagain portal, boleh masuk atau boleh keluar.
1: Siap.
0: Nah, saat ini didorong oleh pimpinan kami, Bapak Kepala Badan, dari awal Badan Karantina kita terbentuk ya, kita sudah mulai masuk ke dalam, karena itu adalah tugas tradisional kita, dan itu sudah kita lakukan apa sejak mungkin 149 tahun yang lalu, kita menjaga gerbang itu, ke diplomasi ekonomi. Jadi tema tahun ini dari penjaga gerbang ke diplomasi itu, ke diplomasi ekonomi untuk Indonesia Emas. Sehingga kita memposisikan diri menjadi salah satu institusi yang menjamin keberterimaan produk kita, dan kita buka akses pasarnya. Banyak protokol-protokol yang sudah ditandatangani oleh pimpinan yang mempermudah sebenarnya bagaimana komunitas kita masuk ke beberapa negara. Nah, ini lagi selalu didorong oleh Pak Kepala Badan untuk kerjasama-kerjasama tersebut. Tapi mungkin Pak Mas Santo silakan ya. Karena ini yang paling banyak di sini.
2: Ya, tadi disinggung Pak Ian terkait protokol, memang banyak ini tumbuhan yang terbaru ini dengan pemerintah Chile ya, yang sudah ada itu juga dengan pemerintah Tiongkok, kemudian New Zealand, Uruguay, Belanda, kemudian Australia, Amerika, Kanada gitu. Jadi kenapa kita menjadi diplomasi ekonomi? Karena kami di karantina harus memastikan persyaratan-persyaratan untuk ekspor ke negara tujuan. Nah, itu yang akan kami pelajari, kami pastikan nanti komoditas-komoditas yang mau diekspor itu sudah memenuhi persyaratan itu. Sehingga tadi keberterimaan produk kita di negara tujuan itu tinggi dan tidak ada penolakan. Dan terkait dengan impor juga, kami juga ada pelindungan ekonominya juga, dalam artian ketika suatu penyakit itu masuk, kalau dari tumbuhan misalkan ada benih yang positif bakteri UPTK ataupun virus UPTK, itu kalau tidak kami musnahkan, dia bisa menyebar kemudian menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi, karena suatu bakteri ataupun virus itu tidak hanya menyerang komoditas yang dia bawa itu, tetapi inangnya bisa beragam, dan itu merupakan komoditas-komoditas strategis kita, terutama padi, jagung, bawang merah, kemudian sama komunitas-komunitas hortikultura kita yang juga merupakan komunitas unggulan untuk ekspor kita, gitu.
3: Mungkin para pendengar sekalian juga pernah di tahun-tahun sebelumnya kan dulu pernah dengar ya bahwa jeruk kita banyak yang ditebangin itu karena penyakit CPPD.
2: Yeah.
3: Itu kan asalnya ada buah gitu yang terbawa dari luar negeri, dia mengandung virus CPPD cuma satu buahnya. Tetapi ketika itu menyebar, akhirnya ke seluruh negeri, seluruh pohon jeruk kita terpaksa ditebang habis. Itu kerugian hanya dari satu buah gitu. Kita bayangkan penyakit hewan, penyakit ikan, penyakit tumbuhan itu tidak terlihat oleh mata. Seperti tadi misalnya monyet yang dibawa oleh penumpang maskapai itu. Kalau monyet itu ternyata punya penyakit, di kulitnya kita nggak lihat, kelihatannya sehat-sehat aja itu monyet. Yeah. Kemudian diterbangkan ke pulau lain, dan di pulau itu masih asri. Penyakit itu menyebar, kasihan monyet pun tidak ada, dia akan punah. Gitu. Jadi pentingnya karantina ini, kalau tadi Pak Kepala Biro menyatakan, ngapain sih repot-repot gitu, cuman bawa buah aja harus dikarantina, bawa satu ekor monyet harus dikarantina. Monyetnya mungkin cuma satu ekor, tapi penyakit yang di dalam kita tahu ada beberapa juta. Yeah. Mm-hmm. Itu kan yang dia bawa, dan itu bisa menyebar ke daerah lain. Sehingga dengan ini kami juga berterima kasih kepada RRI, dengan adanya siaran ini kan kita ingin menyadarkan masyarakat bukan buahnya yang kita karantina. Hmm. Itu kan ya, tapi apa yang ada di dalam buah, dan itu besar sekali itu kalau tidak kita cegah penyebarannya, seperti itu.
1: Hmm. Baik. Ya. Pak, mungkin juga bisa ditambahkan kepada para pendengar begitu ya. Mungkin alurnya begitu ya. Hmm. Jadi kan kalau misalnya masyarakat nih yang belum tahu nih, baru pertama kali misalnya mau terbang ke suatu daerah, misalnya dari Surabaya misalnya ke Papua atau kemana, dia ingin membawa serta apa koleksi, entah itu burung kah atau mungkin apapun begitu ya, kemudian ia bawa melalui bandara begitu ya, apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat tersebut agar nantinya mereka paham dan tahu begitu, Pak?
2: Ya, sin, Pak. Baik, tadi sudah disampaikan di awal juga oleh Pak Yan bahwa misalkan untuk komunitas-komunitas yang perlu ada rekomendasi dari dinas, misalkan untuk karantina hewan perlu ada sertifikat veteriner, itu dipersiapkan dulu, kemudian nanti dilaporkan ke karantina dengan sekaligus membawa hewannya misalkan ke karantina, misalkan yang ada di bandara. Kami sarankan sebelum hari penerbangannya, jangan pada saat mau boarding begitu baru dilaporkan, karena kan kami perlu melakukan tindakan karantina pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dibawa pada hari sebelumnya, nanti akan diberikan sertifikat. Besok paginya sesuai dengan jadwal flight, silakan dibawa dengan menunjukkan sertifikat itu, nanti bisa kemudian diterbangkan ke daerah tujuan. Dan itu untuk pengajuannya kan bisa online tadi, cuman menghadirkan komoditasnya itu yang bisa dilakukan secara fisik. Kalau pelaporannya bisa dari mana saja, karena di berupa aplikasi yang itu juga tidak harus install, karena itu sistemnya web based, jadi bisa langsung diakses melalui browser-browser yang ada di HP.
3: Gitu. Nah, bagi masyarakat luas, saya ini sarankan begini, kan itu yang secara teknis ya, tentunya spesifik setiap media pembawa kan persyaratannya masing-masing tuh. Nah, supaya masyarakat tahu persyaratan apa kalau dia membawa hewan, ikan, tumbuhan sebelumnya saya sarankan ikuti media sosial kita. Kita punya IG namanya @karantinajatim. Nah, di sana kita menyampaikan berbagai informasi, persyaratan, apa yang harus dipenuhi kalau untuk memberangkatkan hewan, ikan, tumbuhan. Jadi masyarakat tinggal klik ya @karantinajatim, di follow akunnya IG @karantinajatim. Insya Allah di situ nanti juga bisa apa namanya komunikasi dengan kita, menyampaikan pertanyaan, insya Allah akan kita jawab seperti itu. Jadi sebelum membawa media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, hubungi kami dulu supaya lebih jelas, jadi nanti lancar perjalanannya seperti itu.
1: Jadi konsultasi dulu begitu
3: konsultasi
1: ya Pak ya.
3: Konsultasi dulu.
0: Tapi sekarang kalau saya gini, ya mungkin di zaman now gitu ya, bukan indeks ekonomi loh, di zaman now. Di zaman now itu kalau kita bilang saya nggak tahu prosedurnya, gitu kan ya. Sebenarnya gampang. Tadi satu bisa langsung komunikasi sama Karantina Jatim ya. Sebenarnya dengan di genggaman tangan kita itu semua persyaratan ada.
1: Baik.
0: Tinggal ketik aja, misalnya mau bawa kucing dari Jakarta ke Sulawesi, apa persyaratannya? Ya. Itu AI semua keluar tuh.
1: Baik.
0: Ada surat apa harus ada titer rabies ini dan segala macam. Jadi saya rasa apalagi masyarakat ya yang sekarang sudah semuanya memegang gadget gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin agak sedikit dikurang-kurangi untuk ngelihat yang ini kalau mau jalan-jalan gitu ya. Pertama dilihat tadi IG-nya Karantina Jatim. Kalau misalnya WhatsApp sungkan gitu kan ya, klik aja itu. Pasti ada. Karena secara metadata dan lain-lain itu sudah kita tampilkan di mana dan menjadi referensi gitu, seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada cara untuk bisa kita tahu begitu ya Pak, apa saja prosedur yang harus dilakukan, mekanismenya bagaimana. Nanti kalau misalkan belum paham bisa langsung ngechat langsung ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Karena sekarang ini segalanya dipermudah kok ya Pak ya.
3: Betul, betul.
1: Baik, menarik. Dan mungkin juga kita tadi juga belum membahas mengenai momen ulang tahunnya nih Pak ya. Ini kira-kira momen ulang tahun yang ke-149 tahun ini ada banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari bulan ini ya Pak.
0: Dimulai, ya.
1: Sampai tanggal 18 besok.
0: Betul.
1: Itu. Mungkin bisa diceritakan Pak, kegiatannya apa saja yang sudah berlangsung sampai saat ini?
0: Walaupun saya kepala balai tapi ada ketua panitianya di sini.
1: Oh, baik.
0: Jadi saya serahkan ke ketua panitia.
1: Oh, baik. Silakan Pak.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang di Jawa Timur khususnya kami sudah memulai sejak 26 ya September kemarin di Universitas Airlangga di Banyuwangi, kemudian hari Minggunya di CFD di Alun-Alun Banyuwangi, kemudian kami lanjut di kemarin 29 September Jalan Sehat, cek kesehatan gratis, kemudian vaksin hewan kesayangan, bazar, kemudian hari ini kami talk show di sini, kemudian nanti kadi ada panjang sana ke para purnabakti karantina, kemudian besok kami ada agenda restocking ataupun tebar benih ikan di danau di UNESA, kemudian hari Jumat kami ada donor darah, dan hari ini tadi pagi sebelum kesini kami sempat membuka kegiatan kompetisi ya ataupun fun game badminton antara karantina dengan instansi-instansi mitra termasuk TNI Polri, dan hari Senin tanggal 5 kami ada quarantine go to school ke salah satu SMA di Sidoarjo, kemudian tanggal 7-nya nanti final terkait fun game itu, dan yang lain juga terkait dengan universitas. Kami berkoordinasi dengan pihak universitas untuk para universitas mengirimkan duta-duta mahasiswa yang bisa dijadikan duta karantina yang akan diseleksi secara nasional. Semua ada juga lomba pembuatan video pendek serta lomba karya tulis terkait dengan karantina.
1: Begitu. Baik. Jadi cukup banyak.
3: Mungkin selain kita menyelenggarakan kegiatan yang di Jatim, kita juga mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia secara nasional. Nanti Badan Karantina akan menyelenggarakan berbagai pertandingan olahraga itu antar UPTC Indonesia. Nanti kontingen Jatim juga akan ikut serta di dalamnya.
1: Oh, wow.
3: Ya, dan puncaknya nanti di tanggal 19 Oktober. Tanggal 18 harusnya ulang tahunnya tapi karena hari libur.
1: Yeah.
3: Tanggal 19 kita akan melaksanakan upacara hari ulang tahun di Jakarta.
1: Baik.
0: Ya, nanti terakhir karena saya juga panitia dan koordinator untuk acaranya. Nanti tanggal 23-24 ya, okay, insya Allah rencananya kita akan membuat expo pertama karantina. Expo ini konsepnya adalah untuk memperkenalkan mitra-mitra karantina yang UMKM siap ekspor dengan para pelaku importir dari luar dan juga kementerian lembaga serta apa namanya dunia bisnis. Karena UMKM bisa jadi dianya tidak ekspor tapi mungkin barangnya dibeli sama eksportir. Nah itu rencana kalau Tuhan berkehendak ya, itu nanti di tanggal 23-24 di Smesco kami dari 38 provinsi dan 2 balai uji terap dan uji standar akan membuka booth di sana, membawa para UMKM-nya yang apa yang nanti bisa ditampilkan seluruh apa namanya produk-produk unggulannya dari satu daerah gitu ya. Dan semoga nanti bisa lancar tuh acara itu menjadi acara puncaknya nanti. Why? Bagaimana kita bisa mendorong tadi dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi. Nah, nanti kami rencana akan undang seluruh duta besar, seluruh atasan perdagangan dari negara-negara sahabat sehingga melihat produk-produk UMKM kita. Insya Allah dari Jawa Timur, karena saya sebagai kepala badan dan penanggung jawab tinggal bilang aja sama ketua panitia kan, nanti kita minta UMKM kita untuk hadir di sana dan membawa produk-produk unggulannya gitu.
1: Baik, luar biasa. Ngobrol kita seru Pak, tapi ternyata sudah hampir usai pukul 11 waktu Indonesia Barat begitu ya. Mungkin dari masing-masing narasumber ada pesan juga yang ingin disampaikan masing-masing 1 menit. Kita mulai dari Pak Hudiansyah terlebih dahulu.
0: 1 menit ya.
1: Silakan.
0: Ya, Bapak Ibu, tentu keberadaan karantina ini untuk melayani masyarakat. Sesuai dengan tagline Pak Kepala Badan kami dan tagline karantina saat ini, pelindungan maksimal, pelayanan optimal, tentu kami harus semaksimal mungkin melindungi negara yang kita cintai dan juga melindungi masyarakat dari hama penyakit dan juga dari pangan yang tidak bermutu ataupun yang tidak bisa dikonsumsi. Tapi kami selalu mengedepankan pelayanan yang optimal, di mana Bapak Ibu semua, para pendengar Pro 1 Surabaya dan juga rakyat Surabaya apa Jawa Timur dimanapun gitu ya, kalau nggak paham datanglah ke kantor kami, hubungi kami sehingga perlintasan komoditas itu bisa dilakukan secara legal dan semuanya bisa dijamin keamanannya.
1: Baik, terima kasih. Kemudian Pak Mas Santo, silakan. Bagaimana ini Pak?
2: Ya, menyambung dari Pak Ian tadi, pertama kami ucapkan terima kasih kepada RRI Surabaya yang telah mengundang kami di sini. Kemudian tadi juga kami lihat ternyata teman-teman RRI juga berulang tahun ya. Tahun ini udah ke-81, kami ucapkan juga selamat ulang tahun. Dan kepada pemirsa Pro 1 RRI Surabaya, kami himbau silakan lapor karantina ketika mau melintaskan komoditas hewan ikan dan tumbuhan. Pasti mudah, pasti murah karena semua bisa dilakukan secara digital dan semua biaya karantina juga disetorkan ke negara sebagai penerima negara bukan pajak. Begitu.
1: Baik, silakan Pak Sarmini.
3: Ini sudah lengkap yang disampaikan. Makanya saya sengaja Pak Masato dulu, saya biar gongnya saja berakhir. Ya.
1: Baik, silakan Pak.
3: Yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan, jangan lihat ribetnya karantina, tapi lihat manfaat di belakangnya. Kita ingin melindungi seluruh kekayaan hayati Indonesia agar tetap lestari begitu. Maka jangan ragu kalau mau membawa hewan ikan tumbuhan lapor ke karantina. Satu lagi, jangan pakai calo, ya kan? Okay. Biaya karantina itu murah. Ada tarif PNBP-nya, kalau pakai calo pasti mahal. Langsung datang pasti mudah, pasti murah.
1: Baik. Gitu. Siap. Baik. Terima kasih bapak-bapak hebat yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Nanti dalam kesempatan kita bisa nyambung lagi dengan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini begitu ya, Pak ya.
3: Dengan senang hati.
1: Ini bisa diagendakan begitu ya, Pak ya, bersama teman-teman layanan pengembangan usaha. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresh Dokter mengakhiri tugas bersama dengan ketiga narasumber kita di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar. Sampai jumpa.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Good morning. Selamat siang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Nanti pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Momins, Momen Inspirasi. Nanti ada Pak Aan Haryono SE M.Medcom. Beliau adalah Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Indonesia KPID Jawa Timur. Nanti kita akan ngobrol sesuatu hal yang menginspirasi di hari ini bersama dengan Pak Aan Haryono. Nanti Anda bisa simak bersama dan Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau di 081 3314 kali 992.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz. Sekedar informasi bahwa kumandang adzan zuhur pada pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, kala kita masih bergabung bersama dengan Pro 3. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Ani Hasana yang siap berbagi kabar bahwa sebanyak 42 pengrajin batik mengikuti pameran batik yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional 2026. Kami hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
2: Iya, mendengar saat ini saya berada di atrium TP3 Surabaya, di mana pada saat ini berlangsung pembukaan pameran batik nasional yang dipersembahkan oleh atau diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, di mana pada event pameran batik ini diikuti 42 peserta yang merupakan para pengrajin dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya adalah dari Kementerian Perindustrian sendiri, kemudian dari masing-masing provinsi dan juga kabupaten kota perwakilan saja. Dan untuk tahun ini di Kota Surabaya yang menjadi pemain utama ataupun yang menjadi batik unggulan pada pameran kali ini adalah dari Kabupaten Tulungagung. Dan untuk pameran batik ini dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober nanti, dan dengan harapan pameran ini tidak hanya sekedar menginformasikan atau mensosialisasikan batik-batik yang ada di berbagai daerah ini kepada para konsumen di perkotaan, khususnya di Kota Surabaya, tetapi juga ada transaksi yang akan berlangsung pada hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Demikian laporan Ani Hasana.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Motivasi hari ini.
4: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama, termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo, yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan kabar lain untuk Anda yang juga sudah kami siapkan di hari ini, di edisi 30 September 2026. Informasi yang akan kami hadirkan berkaitan dengan satu hal ya. Kabarnya ada 250 truk dan kendaraan towing massa begitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang sudah mengetahui adanya aksi unjuk rasa begitu yang bergerak dari Sidoarjo ke Surabaya. Jadi massa aksi gerakan sopir Jawa Timur GSJT mulai bergerak dari kawasan Puspa Agro Sidoarjo menuju sejumlah lokasi di Surabaya pada siang ini. Ibtu Kelvin Ferdinando Samosir, Kanit Patroli Polresta Sidoarjo, mengatakan ada sekitar 250 unit kendaraan yang terdiri dari truk dan kendaraan towing bergerak menuju Surabaya, dan petugas kepolisian telah disiagakan untuk melakukan pengamanan sekaligus mengatur lalu lintas selama pergerakan massa. Sementara itu pendengar, AKP Irwansyah Saputra Korbin Ops KBU Satlantas Polresta Surabaya menyampaikan sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi titik tujuan massa GSJT. Jadi berdasarkan informasi sementara, massa ini berencana mendatangi kantor Dinas Perhubungan di Sub-Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Pertamina Jagir, kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, serta kantor PT Jasara Harja Jawa Timur. Dan pendengar, Polresta Surabaya masih berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo untuk memastikan jumlah kendaraan yang melanjutkan perjalanan ke Surabaya serta titik tujuan aksi. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi dampak pergerakan ratusan kendaraan terhadap arus lalin di jalur yang dilalui massa. Hati-hati pendengar, ketika saat ini Anda tengah melakukan aktivitas ya, barangkali mungkin di antara Anda yang juga sedang mobiling ke suatu tempat begitu, Anda juga bisa menyampaikan barangkali informasinya ini mereka sudah ada di titik lokasi di kota Surabaya. Anda bisa kabarkan melalui pesan singkat atau bahkan voice note dengan cara mengirimkannya di 081-3314-992.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
3: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
2: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
3: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
2: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
4: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Pendengar, sesaat lagi ya, tepat pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, kita akan ngobrol banyak bersama dengan salah seorang narasumber kita ya. Ada Pak Aan Haryono SE, M.Medcom, Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Indonesia KPID Jawa Timur. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.
2: Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata, susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan mengetengahkan mengenai satu hal begitu ya, momen inspirasi. Kita sudah bersama dengan Pak Aan Haryono, SE, M.Medcom. Beliau adalah Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Indonesia, KPID Jawa Timur. Selamat siang, Pak Aan.
1: Selamat siang, Mbak Fresti.
0: Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu di kesempatan kali ini.
1: Ya, gimana kabarnya, Mbak Fresti?
0: Alhamdulillah, kabar
1: ini
0: baik.
1: Ini banyak orang pertumbangan loh ini.
0: Iya, Pak. Wah, termasuk saya nih. Detik-detik.
1: Iya, jadi momen ini kadang kita merasa ya, anugerah terindah itu adalah sehat,
0: betul Pak. Nah, luar biasa, kalau nggak sehat sudah lah ya.
1: Nggak
0: bisa ada di sini kita, Pak.
1: Betul.
0: Baik, hari ini kita akan ngobrol banyak, Pak. Sesuatu hal yang menginspirasi dari Pak An begitu ya. Pak, kalau boleh tahu, Pak An memang dulu begitu ya, berapa ini, sudah punya ketertarikan di KPID belum sih Pak, atau mungkin baru-baru ini saja begitu?
1: Sebenarnya memang di dunia penyiaran ini bukan dunia yang baru ya, artinya bagi saya juga cukup lama di media, juga cukup lama juga, kebetulan saya juga 18 tahun di media. Jadi apa namanya, radio, news, televisi, ini juga apa namanya, dulu sering banget yang menjadi keseharian. Cuma memang yang apa namanya, yang betul-betul membuat saya cukup tertarik bagaimana kemudian KPID juga nanti bisa menjadi salah satu ruang ya, hari ini kita mungkin yang sederhana begini, Mbak Presti. Jadi PR besar kita hari ini itu kan di banyak daerah ya, termasuk juga di Jawa Timur, kita adalah akan menghadapi satu ledakan yang luar biasa terkait dengan masalah mental health, kesehatan mental, dan itu menjadi problem besar sebenarnya. Artinya bahkan di tiap-tiap rumah itu, setiap ibu, setiap orang tua, setiap anak itu mengalami hal-hal seperti itu. Gitu. Yeah. Bahkan kalau boleh apa namanya, boleh memulai ya, artinya di beberapa waktu yang lalu saya sempat bahkan datang ke rumah sakit Menur ya, dulu rumah sakit jiwa ya, sekarang jadi rumah sakit Menur, karena ada klinik kecantikan juga ternyata di sana. Itu di sana apa namanya, ada untuk rawat inap pasien-pasien itu kan, termasuk juga di situ ada untuk rawat inap anak. Nah, dari total 400 bed itu 20% kan memang dipakai untuk anak-anak. Dan untuk bisa mendapatkan pelayanan rawat inap itu, indahnya itu luar biasa banyak. Artinya hari ini banyak banget ya dari masyarakat kita yang kemudian mengalami apa ya, satu tekanan-tekanan mental yang begitu luar biasa. Satu hal yang kemudian yang bisa kita petik hari ini adalah disrupsi digital ini membuat lanskap kehidupan masyarakat kita ini sangat berubah secara drastis, sampai di ruang-ruang pengasuhan, sampai di ruang-ruang keseharian yang kita miliki. Makanya anak-anak kita hari ini pun itu sebenarnya kalau mereka diasuh ya, ini tidak oleh dua pihak. Kalau dulu kan cuma dua pihak, satu diasuh oleh orang tuanya ketika mereka masih ada di rumah, yang kedua diasuh di sekolah ketika dia menjalani proses pendidikan. Nah, hari ini ada ruang tambahan, satu ruang pengasuhan lagi, apa itu? Diasuh oleh digitalnya, diasuh oleh gadgetnya. Dan ini membentuk karakter anak, yang artinya bahkan kalau dihitung pun secara durasi lebih banyak mana nih tiga ruang itu yang hari ini membentuk anak itu. Jawabannya yang nomor tiga, gadget itu. Dari berapa jam mereka memakainya, apakah orang tua tahu yang hari ini diakses oleh anaknya, apakah mereka juga tahu yang didownload oleh anaknya, apakah anaknya aman hari ini. Ini pertanyaan yang paling dasar yang kemudian kita tentukan. Makanya tentu saya berharap di KPID ini, artinya karena kita juga di ruang-ruang penyiaran ya, saya sekarang sering ditanyain di berbagai forum-forum literasi itu seperti Mbak Fresti, kenapa sih kemudian sampai hari ini banyak sekali ya konten-konten hoax yang masuk di masyarakat ya, karena konten baik yang kurang, jawabannya itu. Nah, setidaknya nanti dengan apa namanya, dengan tambahan-tambahan konten-konten baik itu, masyarakat ada pilihan baik. Nah, termasuk produksi-produksi penyiaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Nah, ini kita dalam rangka untuk apa namanya, terus ya memproduksi konten-konten baik. Setidaknya itu konten-konten itu nanti biar bisa masuk dalam sekat-sekat algoritma masyarakat. Nah, ini yang diperlukan gitu loh. Dan hal itu juga yang ya tentu saja membuat apa ketertarikan saya ya, gitu loh, artinya untuk bisa memberikan makna, memberikan arti, artinya di KPID. Saya teringat betul dulu Pak Presti ketika kecil ya, masa pertumbuhan di fase emas kita itu kan kita ditemani tayangan-tayangan televisi yang ya sampai hari ini saya masih ingat adalah bagaimana si Unyil karakternya seperti apa. Betul. Bagaimana kemudian ruang-ruang bahkan di radio pun di pagi hari apa yang diperdengarkan ketika misalnya bapak saya memutar radio sambil minum kopi, baca koran di teras rumah. Itu kan momen-momen yang kemudian mau gak mau juga membentuk karakter saya hari ini tuh. Yang akhirnya oke, berarti sesuatu yang cepat bisa kita peroleh informasinya. Informasi yang cepat kemudian bisa mempengaruhi kita gitu. Nah, akhirnya pada satu titik kemudian kita berbicara sebenarnya dari semua itu yang paling kita takutkan hari ini itu kan disinformasi sebenarnya. Nah, itulah yang menjadikan setidaknya ruang-ruang atau lanskap-lanskap komunikasi kita di baik apa di lini masa di ruang-ruang terestrial maupun di ruang-ruang media sosial itu betul-betul isinya adalah sesuatu yang sehat bagi masyarakat. Nah, ini yang apa namanya yang mau nggak mau artinya Kipra ini setidaknya kita tidak pernah lelah ya gitu loh. Artinya termasuk juga hari ini saya juga akhirnya bertemu sama Mbak Fresti itu nanti satu waktu kita pasti akan memproduksi konten-konten baik itu dari sesuatu yang paling sederhana sekitar kita, sekeliling kita gitu loh. Nah, maka itu yang menjadi jawaban keresahan ya gitu loh. Termasuk misalnya kalau kita lihat ya bahkan sekarang itu satu ya dua tema di masyarakat yang hari ini benar-benar apa ya menggerus ruang fokus masyarakat itu ya satu berurusan dengan masalah game online, yang satunya berurusan dengan masalah pinjol nih. Ini dua hal ini bahkan apa namanya banyak dari masyarakat ya kadang bingung nih. Oh, anak saya kok tiba-tiba berubah ya, atau oh suami saya kok jadi kasar ya, suami saya kok jadi sering teriak-teriak. Loh, suami saya kok jadi sering main pukul ya gitu. Nah, pengaruh-pengaruh ini kan kemudian seseorang yang bahkan kenal cukup lama ya gitu loh. Misalnya Mbak Fresti nih, saya sangat yakin begini, Mbak Fresti punya satu teman dulu, teman satu SMA, di kuliah juga teman satu kelas dan mengenalnya ini tidak setahun dua tahun, berapa lama? 20 tahun kenalnya gitu loh. Terus kemudian tiba-tiba Mbak Fresti bertemu lagi loh. Kok karakternya berubah ya dia ya, kok bukan teman saya yang dulu yang ceria, yang apa namanya yang seneng dengan obrolan-obrolan yang receh gitu loh. Tiba-tiba sekarang orangnya menjadi sering menipu temannya, orangnya menjadi kok dia bukan seseorang yang kita kenal gitu. Nah, ini hal-hal beginilah yang kemudian apa namanya membentuk ya. Artinya setiap hari apa yang kita baca, apa yang kita akses, apa yang kita lihat, mau enggak mau itu brainwashing kita secara massal, dan ruang-ruang digital, ruang terestrial itu kan juga mempengaruhi keseharian-keseharian seperti itu. Makanya dulu Mbak Fresti sebelum di KPID bahkan sampai sekarang pun saya masih punya komunitas baca ya. Jadi saya punya satu gerakan namanya Lumbung Sinau. Jadi di tempat itu kemudian di setiap sebulan sekali itu saya open class sebenarnya. Jadi saya mengajak seluruh komponen masyarakat ya, baik anak sekolah, anak mereka yang masih kuliah, bahkan ibu rumah tangga itu ikut kelas itu. Kelas apa? Kelas penulisan. Penulisan apa? Karya prosa. Macam-macamnya, macam sesuai dengan apa yang kemudian mereka minati. Tadi kita memang apa di kelas-kelas penulisan kita tidak memaksa seseorang harus menulis apa misalnya karya jurnalistik, enggak gitu loh. Tapi kalau dia memang suka cerpen ya nanti di kelas itu atau di batch yang kesekian itu memang tema kita adalah cerpen. Nah, di situ kemudian mereka berkisah, mereka masuk dalam ruang-ruang literasi yang setidaknya nanti pasca dari kelas itu ada produk berupa buku. Yang kemudian produk itu kemudian bisa dibaca oleh masyarakat. Dari mana? Dari cerita masyarakat. Jadi dari oleh masyarakat untuk masyarakat, diakses oleh masyarakat. Isi dalam proses-proses penceritaan pun ya masalah-masalah keseharian yang setidaknya mereka menjadi gambaran dalam apa namanya ruang-ruang seperti itu gitu loh. Yang kita sih percaya begini. Mungkin sama seperti dulu ya Mbak Fresti ya. Jadi kita mengalami saat kalau dulu banget ya sebelum disrupsi digital ini ya. kalau kita mau ngajak misalnya masyarakat untuk budaya membaca agak sulit nih gitu loh misalnya. Tapi ketika budaya lisan terbangun sebenarnya bisa-bisa aja gitu loh. Artinya ini memang satu apa ya, satu gerakan yang sebenarnya tidak mati oleh zaman ya gitu loh. Apa yakni ruang-ruang literasi yang kemudian bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Bahkan dulu banget itu kita pernah punya gerakan itu namanya arisan buku, Mbak Presti. Tadi saya bikin namanya arisan buku. Jadi berapa? Tadi setiap kita ketemu itu kita setiap anggota arisan itu membayar Rp2.000. Membayar Rp2.000. Tadi kalau ada 50 orang ya berarti terkumpul 100.000. Kalau yang datang 70 orang, berarti yang kumpul sekian ribu. Nah, ketika kopioan, kalau arisan kan ada kopioan tuh. Kopioannya keluar nama yang bersangkutan lah. Ketika keluar nama yang bersangkutan itu dia dapat buku. Dapat buku yang buku itu memang seharga ketika uang iuran arisan itu terkumpul gitu. Jadi kalau bukunya berapa, seharga 120.000, 80.000, 90.000. Tadi memang siapa yang hadir di arisan itu kemudian dibelikan buku itu. Nah, kita memahami kalau tidak semua orang kemudian bisa punya kemampuan membaca yang kuat ya. Gitu loh. Tidak semua, ada yang membaca 5 menit tertidur, ada yang kemudian membaca 10 menit atau dia lupa apa yang dibacanya tadi gitu loh. Nah, di arisan buku itu kemudian mereka yang dapat kopioan arisan itu, dia dapat buku itulah. Nanti di pertemuan selanjutnya dia menjadi penyajinya dari isi buku itu. Secara otomatis dia membaca dong, kan nggak mungkin dia nggak membaca. Nanti kalau dia nggak membaca, nanti pas pertemuan apa yang mau disampaikan gitu loh. Nah, di situ kemudian ternyata bagi beberapa kalangan kelompok umur mereka menikmati gitu loh. Artinya momen-momen begitu ya, momen-momen ada arisan ya, terus kita dapat buku, dan bukunya memang buku-buku bacaan yang semuanya ya nggak semuanya buku-buku yang berat ya, ada buku-buku yang memang ringan aja, ada buku novel, kadang kita juga apa namanya buku-buku fabel pun kadang juga menjadi bahan dari aktivitas itu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu Mbak Fresti ya, yang apa namanya setidaknya ini menjadi bagian dari gerakan baik ya. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, berkumpul, berproduksi, produktif. Lah ini menjadi satu hal yang ini. Dan sesekali kadang kita rujukan juga bahkan. Ada rujukan juga ya. Jadi karena memang ini aja. Jadi momen itu memang momen apa, orang enggak pada satu pretensi untuk ini ya. Aduh, berat lah nanti mau baca buku nanti gimana? Saya enggak punya kemampuan untuk menjadi presenter nih untuk menyampaikan itu. Lah, mungkin hal-hal sederhana itu ya Mbak Presi yang membersamai saya dalam beberapa hampir di 12 14 15 tahun terakhir ini sih gitu loh dengan masyarakat.
0: Baik. Jadi tidak hanya berkecimpung di KPID begitu ya Pak ya. Bapak pun juga ada hal lain yang saat ini sedang ditekuni begitu ya. Itu berarti kan termasuk komunitas kan ya Pak ya. Bapak sendiri yang menggagas begitu ya bersama dengan kawan-kawan. Tapi kalau misalkan komunitas Lumbung Sinau ya Pak?
1: Iya, Lumbung Sinau.
0: Sama apa lagi Pak? Kayaknya di sini banyak loh Pak. Kalau saya ngelihat ininya kurikulum vitae yang dikirimkan oleh rekan saya Lenny Maulana, di sini cukup banyak aktivitas bisa dibilang ini ada founder Pinus Story ya.
1: Ini segmen sebenarnya nafasnya sama tapi segmen berbeda. Jadi Pinus Story kebetulan waktu itu jadi saya membuka kelas penulisan naskah drama serta kelas penulisan prosa tapi di atas gunung. Jadi kita sekalian trip. Jadi kita memang memilih tempat-tempat sekaligus di situ ada adventure. Kita pengen tahu bagaimana kemampuan mereka untuk saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Kalau lagi naik gunung itu kan kelihatan watak asli seseorang itu kan. Egois enggak? Dia ini suka menolong enggak? Dia ini kerja sama timnya oke enggak gitu loh. Setelah sampai di puncak, biasanya kami blocking satu puncak gitu sambil camping ya di situ 1-2 hari gitu ya. Di situ kemudian kami membuka kelas. Nah, termasuk di situ ada kelas-kelas literasi Mbak Fresti gitu loh. Iya, jadi ada kelas penulisan, ada kemudian kelas untuk orang menyampaikan sesuatu gitu loh. Tadi macam-macam Pinus Story itu memang waktu itu cukup banyak malah peminatnya. Banyak banget itu. Kami pernah satu satu pemberangkatan itu sampai membawa 133 orang, Pak Fresi. Coba bayangkan, 133 orang di atas gunung. Jadi kami blocking satu, di puncak itu kami blocking semua itu. Kami sampai membawa 51 tenda ya, waktu itu ya. Dan di situ akhirnya menjadi apa ya, momen bagi mereka tentu apa, sesuatu yang sulit untuk dilupakan ya, gitu loh. Dan nyaman, ketika mereka nyaman itu akhirnya sesuatu yang bagi mereka ketika baca buku itu sesuatu yang berat. Ketika di sana enggak jadinya. Nah, karena di sana kan kita juga, jadi kadang gini, literasi itu kan tidak apa ya, tidak ortodok ya, tidak monoton ya. Termasuk kita juga literasi makanan di atas, Pak Presi. Jadi kita apa namanya, open class untuk cooking bareng gitu, kita pakai vegetasi-vegetasi hutan. Ah, tadi misalnya salah satu contoh, mungkin Pak Presi enggak tahu ya, satu tanaman namanya belalo. Nah, itu. Hanya ada di hutan Mojokerto sana di dekat arah Pacetrawas ya. Nah, itu kami mengelola belalu itu apa namanya, di oseng-oseng, ada kemudian yang di sup gitu ya. Nah, ini masing-masing dari mereka ini eksperimen nih. Ini tanaman ini apa? Tanaman ini hidupnya biasanya di iklim apa gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan termasuk menjaga ekosistem hutan kan akhirnya. Jadi kita edukasi tidak boleh membuang sampah sembarangan, sampah juga harus dibawa turun. Terus kemudian kita melihat ini pohon tertentu, ini pohon yang bisa dimakan, buahnya ini bisa dimakan, bunganya ini kemudian bisa dipakai untuk bahan kita memasak gitu loh. Jadi sebenarnya sesederhana itu sebenarnya gitu loh. Tapi memang bonusannya adalah nanti mereka punya karya. Jadi apa namanya, ya berangkatnya ya berangkat. Oh, kita masak-masakan di atas gunung kan gitu ya. Orang bersemangat banget kan. Kita nggak langsung membebani mereka ketika sebelum naik gitu. Oh, nanti di sana kalian harus menulis ya, enggak gitu. Mereka pasti nggak mau kan begitu kan. Oke, nanti kita masak-masakan di sana gitu. Jadi mereka masak, mereka. Jadi tulisan-tulisan yang dibuat oleh mereka, tulisan sederhana dari perjalanan itu, dari perjalanan dia mengenal sahabatnya. Jadi ada orang yang kemudian mau untuk menjadi teman curhat, ada orang yang dia menemukan betul sahabat yang mau mendengar. Hal-hal begitu itu kan sesuatu yang itu bisa dikisahkan berarti ya. Sangat sesuatu yang paling apa ya, yang paling sederhana dalam diri kita, dalam circle kita atau dalam lingkungan kita, itu malah menjadi sesuatu yang asik untuk ditulis dan untuk dibaca. Nah, mungkin jadi sesederhana itu Mbak Presi gitu. Dari pinus story tadi, karena kami selalu di hutan pinus, kami memang sengaja makanya nama kami pinus story. Tadi kami banyak cerita tentang pinus sebenarnya, tapi ini bukan tentang pinus sebenarnya, tapi tentang bagaimana kemudian seseorang menikmati kehidupannya, seseorang merasakan bahwa kehidupan ini sangat indah, sangat berarti dengan waktu kemudian yang tidak panjang, tapi tetap bisa memberikan kontribusi untuk kehidupan. Jadi seperti itu sih apa untuk jalannya itu.
0: Baik. Kemudian ini juga ada ini Pak, founder Alenia. Jadi Creation of Children Digital Books. Ini juga tentang menulis berarti ya. Tapi khusus anak-anak.
1: Iya, kalau yang ini memang khusus untuk anak-anak ya. Jadi waktu itu kalau yang ini memang baru saya bentuk itu ketika pandemi. Nah, jadi di ketika pandemi itu saya bikin gerakan sama anak-anak itu namanya Ronda Digital. Jadi karena waktu itu kan pas pandemi itu satu ya, durasi anak-anak yang sebelumnya mungkin mereka sehari lihat ponsel itu 2-3 jam ya, tiba-tiba ketika pandemi itu kan mereka bisa sepanjang hari itu melihat handphone kan, mulai dari belajar, mulai mengerjakan tugas, semuanya belajar dan mengerjakan tugas selesai pun ya mereka masih tetap di depan apa, di depan ponsel kan gitu loh. Tapi orang tua tidak tahu nih anaknya ini sedang melakukan apa, anaknya kenal dengan siapa, anaknya belum. Nah, kami percaya begini Pak Presi, jadi ada hak anak itu dalam konvensi hak anak ya gitu loh. Jadi mereka punya hak untuk bersuara, mereka punya hak kemudian untuk memperoleh hak-hak dasar mereka, hak hidup, hak tumbuh kembang, termasuk hak untuk aman di ruang digital. Nah, maka bersama dengan anak-anak, jadi ini yang ini juga bersama sama anak-anak tuh. Jadi anak-anak berdiskusi dengan anak-anak, jadi mereka membentuk satu proses safari keliling untuk mengenal, untuk tahu anak-anak yang lainnya. Makanya namanya Ronda Digital, sama seperti Ronda, kita jaga gantian yuk. Kita jaga teman sebaya. Kalau ada teman kita misalnya sedang dirundung misalnya di cyberbullying gitu ya misalnya. Oh, teman sebayanya tahu. Oh, berarti harus diselamatkan nih gitu loh. Atau kemudian dia kemudian menjadi korban grooming gitu misalnya. Dia di ruang digital, kalau di ruang digital itu kan anak kita kan dituntut

0: berbagi hal baik. Kalau ada sesuatu yang kemudian kalian apa namanya merasa nggak nyaman, kalian curiga, kalian apa, ada teman yang bisa kalian hubungi sewaktu-waktu. Artinya kalau curhat itu curhat ke orang yang tepat. Siapa? Teman sebaya. Dan ini kami waktu itu juga apa ngajak beberapa konselor sama ini ya psikolog dan psikososial ya untuk mengajari anak-anak bagaimana cara ketika menghadapi problem-problem anak ini gitu. Dan itu ternyata cukup efektif waktu itu di masa pandemi, Mbak Presti. Ada beberapa anak yang kemudian curhat, tiba-tiba ada seseorang yang DM dia, yang japri dia, yang ngajak kenalan, tiba-tiba kemudian ngajak waktu itu modus operandinya sesederhana ini ya. Jadi pertama kenalan, terus kemudian di situ cat-catan, say hello, sudah makan apa belum hari ini gitu loh. Hari ini menu makannya apa nih? Ada seseorang yang peduli di ruang digital itu. Tapi dia sebenarnya tidak kenal betul sama orang itu ya, karena kenalannya memang di ruang itu ya. Kemudian bosan yuk cacatan, ayo telepon-teleponan yuk. Mereka mulai telepon-teleponan. Dari telepon-teleponan kemudian nih bosan yuk, ayo kita video call bareng yuk. Video call bareng itu sampai kemudian di fase kemudian aduh bosan ya, kita gini-gini aja ya, yuk kita buka baju yuk gitu loh. Nah, di fase itu kemudian direkam tuh sama-sama mereka. Nah, baru pemerasan itu terjadi. Lah begitu-begitu kan anak-anak kita kan tidak dalam satu kapasitas untuk tahu ya kalau dia menjadi korbannya. Ini saya harus lapor kemana ya? Saya harus cerita ke siapa? Pertanyaan saya paling dasar kan begitu misalnya. Apakah mereka berani untuk cerita ke orang tuanya? Takut, Mbak Presti. Apakah mereka berani untuk cerita itu ke guru BK di sekolah? Takut. Apakah mereka berani misalnya lapor ini ke polsek terdekat? Takut, kemecer, Mbak Presti. Ke Satpol PP, ya tambah kemecer mereka itu apa lihat kantornya aja mereka takut itu. Nah, tapi kemudian ketika dengan teman sebaya ya, waktu itu makanya teman-teman anak-anak ya waktu itu ronda digital ya, kenalan sama anak dari sekolah mana, dari komunitas apa, termasuk dari kelompok hobis ya. Jadi yang suka skateboard, yang suka apa itu mereka juga masukin, dan itu akhirnya bisa mendeteksi beberapa anak-anak yang menjadi karena sektor rentan ya. Jadi mereka sebelum menjadi korban kemudian ketemu sama teman-teman yang tepat gitu loh. Oke, jangan diteruskan ya, yang ini ya ini sudah mengarah kepada kejahatan. Nah, setidaknya ada edukasi yang dari anak-anak oleh anak-anak untuk anak-anak. Nah itu, tadi ronda digital waktu itu cukup efektif kita lakukan ketika masa pandemi, bahkan pasca pandemi sebenarnya. Artinya ternyata pasca pandemi, ya mungkin karena kebiasaan ya. Jadi karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya orang ya durasi bermain handphone juga sama. Meskipun sudah era normal, handphonenya ya tetap gitu loh. Jadi tanya orang lagi ngapain lah misalnya, belajar Bu. Jawabannya kan tetap itu, dan masih jalan juga, dan sama anak-anak juga masih dikembangkan gitu loh, Mbak Fresti tentunya. Itu gerakan seperti itulah yang yang kemarin yang menyertai ya, mungkin kita dalam 10 tahun terakhir ini banyak sekali ya sesuatu yang terjadi ya. Selain disrupsi digital, kita juga menghadapi force major seperti COVID-19. Kita juga menghadapi pasca pandemi itu pun ya, angka kekerasan fisik maupun seksual kepada anak juga naik. Nah, ini mau nggak mau kan kemudian akhirnya masih nyambung terus ya gitu loh. Setidaknya yang paling basic ya, pertanyaan yang paling gampang dan jawaban juga yang paling sederhana, anak-anak tahu ya kemudian ketika dia sedang mengalami, karena hari apes itu kan tidak ada dalam kalender.
1: Betul.
0: Ya mereka harus ngapain ya, kemana kemudian mereka harus menghubungi, ke siapa kemudian ini harus diceritakan, dan apa kemudian yang bisa saya lakukan. Nah, maksudnya di fase itu yang itu tentu jadi ini ya, tidak hanya keresahan ya, tapi tantangan kita bersama. Setidaknya ke depan bahkan sebenarnya akan jauh lebih kompetitif lagi, jauh lebih tricky lagi. Nah, karena kalau kita cermati misalnya hari ini ruang-ruang digital itu, anak-anak sekarang kita bisa dengan istilah paling gampang mungkin gini, banyak anak-anak sekarang mabar nih, Mbak Presi, main bareng ya. Kalau kita jumpai misalnya di warkop giras, di pojokan balai RW, di sudut-sudut kampung, pokoknya yang wifi-nya
1: lancar
0: yang puanter gitu ya. Ya, di situ pasti ada anak-anak mabar yang mereka bertiga, berempat, berlima, terus beberapa teman mabarnya itu yang satu room di permainan itu juga ada di kota-kota yang lain gitu loh. Dan sekali lagi, orang tua hari ini juga harus tahu anak-anak kita itu mabar sama siapa. Pertanyaan paling itu. Artinya kekalahan pertama dari orang tua kita itu kan kadang, ada anak itu yang dihadiahi ponsel pertama nih, Mbak Fresi, sama orang tua.

0: biasanya itu kan kalau dulu banget ya, itu kan kelas 1 SMA baru dikasih ponsel pertama, terus kemudian semakin turun kan kelas usia SMP ya, kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 1 SMP, semakin kesini anak kelas SD kelas 2 sudah dikasih hadiah kan, sudah dapat ponsel sendiri, artinya nggak tandem sama orang tuanya. Betul. Ayahnya pulang pinjam handphone ayahnya, ibunya pulang pinjam handphone ibunya. Nah, di fase ini kalau kita lihat kemarin juga apa namanya gerak bareng sama forum anak, sama kelompok-kelompok anak yang lainnya, kita menemukan fakta begini Pak Presti. Ketika orang tua memberikan ponsel pertama kepada anaknya, itu si anak ini tidak didampingi oleh kedua orang tuanya dalam mengakses pertama ya. Jadi apa yang didownload pertama, emailnya pakai email siapa, apa media sosial yang pertama dioperasionalkan, gitu, apa yang teman pertama yang kemudian dilakukan, ini orang tuanya nggak tahu. Mereka didampingi oleh siapa? Teman sebaya. Beruntunglah anak-anak yang dapat mentor yang baik ya. Tapi kita bisa nebak tuh Mbak Presi. Ini apa yang didownload mereka pertama itu? Yo itu, ya. Apa yang dimainkan game online pertama? Yo itu dari saran siapa ya? Mentor teman sebayanya ini. Ini kekalahan orang pertama. Sudah selesai, pulang ke rumah, nyampe rumah, kemudian orang tuanya tanya nih, sudah Ali tadi? Ya. Oh sudah Bu, gitu loh. Ketika ibunya atau ayahnya mau melihat, lah handphonenya sudah di password nih. Sudah password wajah bisa. Nah ini kekalahan keduanya. Artinya orang tua kemudian nggak bisa menavigasi kan apa yang dilakukan. Nah hal-hal begini sederhana tapi menentukan Pak Presti. Termasuk juga kemudian bahkan kalau ini yang anak yang dapat ponsel sendiri. Ada anak yang model yang tadi itu Pak Presti, yang tandem. Yang dia nggak punya handphone sebenarnya. Dia nggak punya gawai. Tapi ketika ayahnya pulang kerja dia pinjam, atau ibunya pulang dari pasar dia pinjam handphone ibunya itu. Nah, tapi sekali lagi kan begini, makanya ini pertanyaan mendasar, kenapa sih banyak loh anak-anak sekarang kok gampang banget ya dapat konten-konten kekerasan, mereka kok gampang banget dapat konten-konten pornografi ya? Ya karena memang algoritmanya ngikut sama mereka. Jadi kalau yang model yang tandem gini, ya kalau apa tiap malam misalnya ayahnya sering nonton sesuatu, ya nanti ketika sore hari anaknya pinjam, yang ikut algoritmanya orang tuanya. Ya, sama kalau ibunya misalnya tiap malam check out Shopee nggak selesai-selesai, ini ya algoritmanya bisa yang ikut ngikut ibunya itu gitu loh, kalau yang tandem ini gitu loh. Nah, ini yang tentu apa ya, menjadi PR besar ya, artinya bagi kita semua, karena gawai gadget hari ini pun menjadi apa namanya teman asuh anak ya. Ini setidaknya membentuk karakter seseorang gitu loh, termasuk kita menemukan ya kecanduan mereka yang sakit mata sejak dini ya, yang itu fisik, konsentrasi belajar juga hilang. Nah, lalu mungkin hal-hal seperti itu Mbak Fresti ya, yang paling banyak.
1: Iya, Pak, adakah semacam kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman KPID begitu ya? Karena kan kita tahu bersama literasi media bagi generasi muda saat ini kan sangat penting begitu ya, Pak. Mungkin ada pengemasan atau menggandeng sekolah-sekolah begitu ya, untuk kemudian anak-anak ini biar melek begitu ya. Jadi kalau ngomongin literasi itu nggak cuman mereka yang saat ini sedang atau mau belajar, tapi juga menyeluruh begitu, Pak. Ada nggak kolaborasi demikian, Pak, yang sedang dikerjakan misalnya?
0: Ya. Jadi sekarang kita punya maskot baru, namanya Sisiar. Jadi kami mengambil burung serak Jawa. Kenapa burung serak Jawa ya? Karena burung itu kan kalau tiap malam itu terus memantau, terus siaga, terus nggak tidur tidur. Nah, itu artinya di situ terus itu kami jadikan sebagai maskot. Jadi Sisiar ini kemudian kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada pemirsa dan pendengar. Nah, jadi termasuk kemudian Sisiar ini juga datang ke sekolah-sekolah. Datang ke kampus-kampus, ke lembaga masyarakat, gitu. Termasuk kayak misalnya kayak kemarin kita juga kolaborasi sama lembaga masyarakat ya dalam proses penanganan pencegahan kekerasan anak di ruang digital. Kami mendatangi lembaga perlindungan anak LPA Jawa Timur. Di situ juga berkolaborasi sama mereka dalam proses pendeteksian mana-mana nih apa namanya tontonan, tayangan atau kemudian siaran yang kemudian tidak ramah kepada anak. Nah, itu juga kami kembangkan di situ. Kami juga ngobrol juga sama koalisi perempuan, itu juga kami juga apa namanya mencoba untuk untuk ini ya, jemput bola ya gitu loh. Artinya dari teman-teman koalisi perempuan ini, ada nggak misalnya tayangan-tayangan yang setiap hari yang kemudian ini meresahkan? Karena semakin kesini kan, contoh kayak gini Mbak Presti, ada beberapa hal itu kadang di ruang-ruang siar itu obrolan-obrolan yang terlalu seksis nih misalnya. Nah, yang apa tiba-tiba muncul ya. Kita juga menghadapi satu ruang namanya konvergensi media, yang di situ hari ini teman-teman di apa namanya di penyiaran tidak hanya di terestrial saja gitu loh, tapi mereka juga ketika siaran juga live TikTok, mereka siaran juga streaming YouTube, mereka ketika siaran juga live di Facebook gitu loh. Yang ini kemudian kadang namanya di situ kan ada interaksi juga kan sama netizen ya gitu loh. Termasuk kalau di ruang terestrialnya aman nih sebenarnya, enggak ada pelanggaran tuh, enggak ada sesuatu yang apa yang berhubungan dengan SARA, yang berhubungan dengan apa namanya SARU, yang berhubungan dengan apa enggak gitu. Tapi ketika jeda pariwara atau jeda playlist gitu, nah live TikTok kita kan masih jalan nih. Live TikTok kita masih jalan. Nah, kadang di situ kan sampai ada premisi mah benar netizen ya, dengan segala macam cuitannya ya, dia mau ngomong apa aja itu kan kadang nggak, kalau orang Surabaya los, nggak ada filter, nggak ada apa namanya, nggak ada screening, nggak ada apa gitu loh, ngomong sesuatu yang itu tadi yang berbau pornografi, yang berbau kekerasan, yang berbau sadistik ya, itu juga kadang netizen kan muncul gitu. Nah, jangan lagi live TikTok, kadang kan ketika jeda playlist kan ya juga nanggepin kan. Nah, kadang lupa. Ambience itu kan ke bawah masuk dalam ruang apa namanya? Ruang siaran ya. Tentu ini menjadi tantangan ke depannya. Setidaknya hal-hal begitu itu, satu, hari ini kita jaga betul ya, termasuk penyiaran-penyiaran yang benar-benar ramah kepada anak dan perempuan ya. Termasuk kita sangat percaya, artinya produk-produk dari lembaga penyiaran itu menjadi produk penjernih di masyarakat. Artinya kalau kita setiap hari, Pak Presti, kita sering banget ya, bahkan hampir setiap saat itu kita banjir informasi yang masuk. Betul. Ya, gitu loh, di gadget kita, di gawai kita ya, sesuatu baik itu berupa tulisan, narasi tulisan, berupa video pendek yang dilakukan oleh para clipper-clipper itu. Lah ini membanjiri nih terus gitu, dan ini juga membentuk kan. Maka kan kadang ada seseorang di antara kita itu kan ada teman, saudara atau apa itu yang tiba-tiba mungkin di setiap tempat itu ada yang mungkin yang begini-begini ya. Jadi dia itu membagikan aja, pengen apa eksis setiap hari, pokoknya setiap pagi, siang, sore itu membagikan sesuatu misalnya ke grup keluarga, ke grup alumni SMP, ke grup alumni SD atau apa. Itu kan sering kali ada seseorang yang tanpa sebenarnya, bahkan dia tidak membacanya terlebih dahulu. Dia tidak kemudian menelaahnya, tidak berhenti sejenak misalnya, ini yang mau saya bagikan ini betul apa enggak sih gitu. Nah, ini mereka bahkan belum ada fase itu, tapi sudah langsung di apa namanya?
1: Dibagikan
0: gitu loh. Mereka butuh validasi. Oke, kalau saya cepat bagi, kan ada tuh yang model-model begitu. Nah, ini apa namanya? Ya menjadi tantangan besar ya gitu loh. Artinya setidaknya kami percaya produk dari lembaga penyiaran itu kemudian bisa, yaitu tadi, menjadi pilihan masyarakat. Masyarakat ada pilihan. Mana sih sebenarnya yang benar nih? Bahkan sekarang itu Mbak Presti, itu kalau clipper-clipper kan dalam beberapa 1-2 tahun terakhir ini kan cukup rame ya. Mereka ini sudah mulai masuk ke fase begini. Jadi mereka, clipper-clipper biasanya kan bikin video kan 25 detik, 30 detik, biasanya paling panjang 1 menit lah kan gitu ya. Di detik yang pertama sampai detik yang kelima nih, ini mereka ngambil tuh kompilasi apa namanya video atau siarannya RRI. Detik yang keenam mereka menarasikan sendiri sampai selesainya video itu gitu loh. Siapa masyarakat yang nggak percaya sama RRI? Mereka mengambil misalnya depan nih opening, mereka mengambil Kompas TV, sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama isi narasi dia ya gitu loh, tapi mereka mencoba untuk mengelabui, yaitu dan menaikkan engagement mereka. Gitu. Nah, itu kita hari ini terjadi begitu-begitu. Artinya kita tentu tetap jeli, tetap yaitu tadi tidak mudah untuk apa langsung tiba-tiba membagikan sesuatu yang kita sendiri belum melihatnya, belum menontonnya atau membacanya. Setidaknya semakin kesini literasi masyarakat itu sudah terbangun. Dan ketika ini sudah terbangun, tentu ini jadi ekosistem baik. Nah, dan ini yang harus kita pertahankan ya. Dan kita yakin kok masyarakat kita juga semakin kesini semakin cerdas, mereka juga tahu, oh ini berita hoax nih, oh ini berita fake. Mereka tahu ada pilihan, setidaknya halal begitu. Nah itu yang apa namanya kita juga coba kembangkan. Artinya kami selain monitoring ya, kalau monitoring itu kan di sektor hilir ya, di sektor hulunya tentu kami sangat percaya dan yakin bahwasanya ruang pencegahan itu jauh lebih baik. Pencegahan itu termasuk itu tadi, mencegah bagaimana kemudian jangan sampai ada apa konten yang tidak ramah kepada anak di ruang penyiaran. Kita mencegah bagaimana kemudian tidak sampai ada konten atau sesuatu yang menyinggung terkait dengan masalah perempuan. Nah ini yang hal bahkan ruang-ruang inklusif gitu loh. Kita juga mengembangkan apa namanya siaran-siaran yang juga ramah disabilitas. Nah itu kemarin kami juga kolaborasi sama banyak pihak sebenarnya Mbak Presti, termasuk ke tadi selain ke sekolah, ke kampus, ke lembaga masyarakat, kami juga menemui beberapa kelompok-kelompok obes gitu loh, yang itu baik itu anak-anak, perempuan, sektor-sektor rentan yang lainnya, itu juga apa namanya kami ajak gerak bareng ya gitu loh, untuk bisa menambah kepingan puzzle biar ini gambarnya terlihat jelas nih di ruang penyiaran itu.
1: Baik, demikian. Menarik sekali begitu ya obrolan kita di kesempatan kali ini. Pak An, saya minta waktu jeda sejenak. Siap. Begitu ya, karena kebetulan kita sudah bersama dengan reporter yang akan mengabarkan ini ada aksi unjuk rasa begitu Pak.
0: Okay, baik.
1: Di seputaran Frontage Ahmad Yani. Jadi kalau misalnya pendengar saat ini sedang menuju ke sana, alangkah lebih baiknya mencari jalur alternatif lain, karena aksi yang dilakukan oleh ratusan sopir truk ini membuat akses di Frontage Ayani ditutup sementara. Jadi kita akan simak bagaimana informasi selengkapnya bersama dengan reporter Faris Yarbu berikut ini, pendengar.
2: Baik pendengar, saat ini tengah berlangsung penyampaian aspirasi oleh ratusan anggota gerakan sopir Jawa Timur yang melakukan aksi di depan kantor di Sub Jawa Timur. Dapat kami laporkan bahwa dalam aksi ini mereka membawa sekitar 500 kendaraan truk yang diparkirkan dari depan kantor di Sub Jawa Timur sehingga menutup jalan Frontage Ayani, di mana penutupan ini cukup panjang hingga ke area Bundaran Waru, sehingga tadi sempat terjadi kemacetan lalu lintas. Dan dapat kami informasikan bahwa dalam aksi ini ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh ratusan sopir truk melalui aksi ini, antara lain menagih janji pemerintah provinsi mengenai pembiayaan kendaraan odol atas penyesuaian atau penyesuaian dimensi tersebut, di mana janji pemerintah Jawa Timur memberi kuota 300 kendaraan yang akan dibiayai, namun hingga saat ini baru terrealisasi untuk 10 kendaraan. Selain itu, dari masa aksi juga mengeluhkan terkait dengan perbedaan perlakuan antara kendaraan-kendaraan pengangkut untuk kendaraan towing, karena ada yang mendapat akses untuk membeli BBM bersubsidi dan masih banyak pula yang belum mendapat akses untuk mendapat BBM subsidi. Sehingga dalam aksi ini rencananya akan ada beberapa titik yang akan disinggahi oleh masa aksi, antara lain kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, kemudian menuju ke Pertamina, Mor 5 Jatim Balinus, kantor Jasa Raharja, hingga rencananya di kantor Gubernur Jawa Timur. Dalam aksi ini mereka juga menuntut agar untuk menghapus kebijakan barcode dengan untuk pembelian BBM bersubsidi diganti dengan pengecekan dari STNK. Hal ini dinilai karena kebijakan tersebut cukup menyulitkan ekonomi para sopir truk. Dari Dishub Jawa Timur, Faris Yarbu melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Faris Yarbu yang sudah mengabarkan informasi adanya ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur GSJT yang melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan di Sub Jatim yang menuntut sejumlah hal, dan aksi ini membuat akses di Frontage Ayani itu ditutup sementara. Jadi barangkali ada pendengar yang mungkin sudah dari Wonokromo, itu macetnya luar biasa, alangkah lebih baiknya cari jalur alternatif lainnya begitu pendengar, karena Frontage Ayani ditutup sementara karena imbas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan sopir truk ya. Anda masih bersama kami, masih dalam program Momins, Momen Inspirasi bersama dengan Pak Haryono ya, Pak Aan Haryono. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi berkaitan dengan Momens yang menginspirasi, karena tadi Pak Aan juga sudah menyampaikan begitu ya bahwa selain menjadi komisioner KPID, beliau juga berkecimpung di literasi digital begitu ya kepada masyarakat. Jadi yang diberikan edukasi ini nggak cuma anak-anak, tapi juga ada para baby boomers ya Pak ya, atau apa?
0: Ada baby boomers juga ya Pak.
1: Jadi nggak cuma anak-anak aja begitu ya, seluruh lapisan masyarakat termasuk baby boomers pun juga tidak luput dari jangkauan apaan begitu ya.
0: Ada tuh, ada satu cerita tuh Pak Presi. Jadi yang waktu itu kelas banyak diikutin oleh para ibu-ibu ya, terutama yang apa ya, yang masuk generasi baby boomers ya. Ada satu cerita yang kemudian akhirnya ini didaulat oleh semuanya itu menjadi cerita terbaik di kelas itu ya.
1: Begitu.
0: Sangat sederhana sebenarnya. Jadi waktu itu ada dia menulis satu tulisan tentang apakah hari ini saya memasak untuk keluarga atau membeli masakan yang sudah jadi. Nah, jadi itu. Jadi dia di dalamnya itu bercerita kalau dia membeli masakan yang sudah, dia beli soto itu kan 20.000, dia sudah dapat satu porsi yang bisa dimakan untuk keluarganya. Dimakan berempat karena apa namanya dipakai untuk sarapan. Sementara atau opsi yang kedua, dia kemudian tetap memasak di dapur, dia membeli lengkuas, dia membeli bihun, dia membeli satu apa namanya kebutuhan untuk membuat soto ya, sama menunya sama-sama soto. Mau beli atau mau memasak sendiri nih gitu loh. Nah, kalau dia memasak sendiri dia harus menghabiskan waktu di dapur itu setidaknya setengah jam, 30 menit sampai 1 jam kan di situ kan ada di dapur. Dia harus iris-iris bawang, iris-iris lombok, iris-iris macam-macamnya yang bahkan motong potongan ayam gitu loh. Yang itu juga tangannya menjadi bau dan macam-macamnya itu. Tapi plot twist dari cerita itu adalah kemudian disinggungkan dengan kondisi masyarakat urban kita hari ini. Kenapa sih setiap dari kita itu kan sebenarnya kita punya yang namanya resep rahasia masakan keluarga kita. Saya misalnya Pak Resi ya, saya punya nih sayur asem buatan ibu saya yang mungkin yang terbaik, yang orang lain tidak pernah tahu resepnya, yang tahu ibu saya, nenek saya, dan kemudian akhirnya sekarang berakhir di saya nih yang bisa membuat itu, dan itu adalah sayur asam paling enak. Pun sama dengan Mbak Fresti misalnya, pasti punya misalnya, oh Mbak Fresti punya sambal terasi yang keluarga Mbak Fresti aja yang itu menjadi kekhasan itu, namanya kumpul keluarga ya, berarti menikmati sambal terasi bareng itu. Nah, tapi sebenarnya yang sedang diajarkan oleh nenek moyang kita, nah inti dari apa cerita dan tulisan yang dibuat itu adalah proses kreatif di dapur itulah yang kemudian menyatukan keluarga. Bukan tentang hasil akhir apakah soto yang dibuat itu enak daripada soto yang dibeli sama bapak-bapak di pinggir jalan itu, ataukah di situ kuahnya lebih banyak, apakah semuanya menikmati itu, bukan itu. Tapi proses kreatif di dapur inilah yang membentuk bahwasanya dengan adanya fase itu seorang ibu percaya bahwa kemudian dia bisa mengajarkan kepada anaknya bahwasanya sesuatu itu ada prosesnya. Kita harus misalnya ketika ngiris bawang, mata kita menjadi berair, kita menjadi pedas rasanya. Ya itu dinikmati proses itu. Bukan kemudian hanya sekedar oke, kita kenyang, kita selesai. Enggak. Dan kehidupan itu jalannya kan begitu. Dan ini ternyata memberikan arti yang luar biasa bagi seorang anak. Makanya baby boomers ini sampai hari ini beberapa dari mereka, mereka masih untuk apa namanya untuk ngajak anak-anaknya, oke, masak aja yuk kita. Ini bukan masalah kita lebih hemat atau kita, enggak gitu loh, tapi di situ itu ada proses itu, proses yang membentuk karakter seseorang. Oke, kamu motong bawang itu harus, ini resep rahasia masakan keluarga kita nih, harus kamu pertahankan. Jadi terus, jadi satu waktu kita ditanya gitu, adakah makanan dari keluargamu yang kemudian masih bisa kamu nikmati dan kamu teringat kepada almarhum ibumu, kamu teringat almarhum nenekmu? Kita punya jawaban, ada. Saya punya sayur asem yang di situ rasanya tidak pernah saya temui di setiap resto yang ada di Surabaya, dan hanya keluarga saya yang punya itu. Itu yang kemudian melempar kenangan kita, kasih sayang kita. Oke, kita menjadi ingat kan akhirnya. Oke, ibu saya dengan kesibukannya bangun lebih pagi daripada kita semua, menyiapkan segala sesuatu di dapur. Itu proses. Dan kita pada satu premis begini, anak itu kan peniru yang ulung ya Mbak Presi, ya. Apa yang dilihatnya, dia akan meniru itu. Kalau dia melihat ibunya tekun, teguh, ibunya penyayang, ibunya penyabar, ibunya tegas, oke, berarti saya pengen seperti ibu saya. Makanya dulu banget, idola pertama kita itu kan cuma ada dua orang. Kalau tidak ayah, ya ibu. Idola pertama ya Mbak Presi, sebelum kemudian kita mengenal Spider-Man, kita mengenal apa Robin Hood atau apa. Nah, idola pertama ya kalau tidak bapak ya ibu. Sekarang pertanyaannya di hari ini nih misalnya, idola pertama anak hari ini itu siapa? Jawaban yang paling banyak ya Lisa Blackpink. Nah, artinya ibu sama bapak ini sudah tergeser nih sebagai idola pertama untuk anak, artinya di ruang itu. Nah, ini yang proses sebenarnya yang membentuk kita semua ya, yaitu tadi pada satu premis itu ya, karena anak peniru yang ulung yang dilihat ya kedua orang tuanya di rumah. Apakah orang tuanya sering ngajak ngobrol misalnya, apakah orang tuanya kalau pulang ke rumah masuk kamar nggak keluar-keluar sampai besok pun kadang nggak ketemu sama anaknya. Kalaupun datang misalnya oke, sibuk dengan handphonenya sendiri, yaudah anak yang melihat hal-hal itu kan. Nah, itu yang kemudian hari ini juga membentuk betul ya gitu loh, dalam ruang-ruang digital anak itu.
1: Baik. Nah, ini juga menarik juga nih Pak, kalau berbicara mengenai anak-anak zaman now begitu ya. Yeah. Sekarang ini kalau misalnya ditanya Dek mau cita-citanya jadi apa begitu, okay. Ya, mereka pasti akan jadi bicaranya adalah saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi konten kreator. Nah, dan menariknya lagi Pak, kalau misalnya kita melihat konten kreator yang ada di media sosial pada umumnya, baik itu Instagram atau bahkan TikTok begitu ya, rata-rata mereka itu menyajikan sesuatu hal yang hanya memberikan hiburan tanpa memberikan edukasi begitu ya. Saya pernah melihat konten dari seorang, kalau dibilang anak juga bukan begitu ya, mungkin lebih ke remaja begitu ya, yang dia itu menyampaikan bahwa dia itu lagi berada di suatu tempat begitu ya, jadi hanya membuat challenge begitu yang lagi booming di luaran begitu ya, dan challenge-nya ini mohon maaf tidak mengandung sisi edukasi sama sekali begitu. Nah, kalau misalkan setiap anak melihatnya, otomatis kan konten kreator yang sesungguhnya itu adalah yang demikian begitu. Jadi akhirnya anak-anak itu hanya disajikan sesuatu hal yang memberikan sisi hiburan tanpa adanya edukasi sama sekali begitu. Dan khawatirnya ada dampaknya itu yang kurang baik begitu ya, kalau dipertontonkan lebih luas lagi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah memang fenomena yang sekarang itu rata-rata anak-anak itu memang kalau misalnya jadi konten kreator adalah cita-cita yang paling sangat diinginkan begitu, karena iming-imingnya adalah menghasilkan cukup banyak pundi-pundi cuan begitu Pak, dibandingkan kalau kita misalnya bekerja begitu. Seperti apa ini Pak?
0: Iya, ini menarik ya Pak Presti ya. Jadi mungkin kita memulai dari yang paling dasar begini ya. Dulu memang kenapa sih dulu profesi dokter sama pilot itu seringkali muncul ketika ketika di sekolah seseorang bertanya, apa cita-citamu? Apa kamu pengen menjadi apa di masa depan? Oh, dokter. Oh, pilot gitu loh. Dalam konteks berpikir di waktu itu ya tentu oke. Kalau saya jadi pilot, saya bisa datang ke banyak negara, saya terbang kemana-mana, ketemu dengan orang-orang baru di sana, menyenangkan sekali. Gitu. Menjadi dokter, oke, dokter membantu orang, selalu pakai jas putih yang kelihatan gagah, gitu loh, yang keren banget, gitu loh. Orang ada punya alasan ya, gitu loh. Dan betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Presi ya. Sekarang jawaban anak-anak ya konten kreator yang paling banyak ya, gitu loh. Kan apa? Ya setiap hari yang mereka jumpai, oh asik sekali ya, menjadi begitu ya. menjadi public figure, ke sana-sana diajak foto-foto sama orang, ke, terus menghasilkan banyak uang gitu loh. Tadi anak-anak tuh tahu kok sebenarnya ini kalau konten itu viral FYP, oh berarti bisa jadi uangnya. Oh itu bisa jadi pundi-pundi keuntungan kita ya. Itu mereka anak-anak hari ini mereka dalam satu situasi yang tahu akan hal-hal begitu gitu loh. Nah, termasuk kemudian akhirnya nah ini yang agak apa namanya agak berbahaya ya. Jadi kadang ruang candaan, ruang serius, ruang edukatif, ruang entertainment dan ruang komunikatif ini sama apa namanya sama anak-anak kita ini dipukul rata, dihantam rata semua, semuanya sama. Jadi sesuatu nah, jadi setidaknya anak-anak kita tahu bisa memilah, oh ini edukatif. Berarti kalau mau nah sesuatu ini boleh loh dipakai gitu loh. Tapi ya kembali ya, kejamnya algoritma kita itu kan apa namanya kita harus sadari ya, karena algoritma itu membaca kecenderungan kan, apa yang kemudian kita sering tonton ya. Seorang anak ya, misalnya dia sebelum menjadi konten kreator, dia kan tentu mengawali dari sesuatu yang sering untuk dilihat, yang disukainya. Tadi kalau dia suka drama mini drama Cina gitu misalnya, atau misalnya Korea gitu ya, itu kemudian kan membentuk dia, itu yang kemudian akhirnya yang dia sukai dengan tokoh seseorang atau kelompok tertentu atau apa, dan itu kemudian kan masuk dalam pembentukan keseharian mereka. Termasuk dalam satu situasi bahkan Mbak Resti, ada kemudian mereka itu yang anak-anak kan juga sesuatu kayak misalnya challenge tertentu. Tadi kalau dulu kan masih ingat ya, misalnya oke, challenge apa namanya berendam di air dingin apa namanya dengan suhu tertentu. Oh, challenge memasukkan apa namanya plastik ke dalam kepala dan menahan nafas, dan itu FYP bagi mereka ya, dan itu kemudian viral. Oh, temannya viral, dia harus melakukan itu, berarti oke, saya coba. Itu sesuatu kan membahayakan kan, membahayakan untuk mereka. Dan di fase-fase itu mereka pun apa namanya mengikuti artinya perkembangan tren hari ini gitu loh. Termasuk misalnya apa nih yang hari ini misalnya yang lagi FYP misalnya joget-joget mode yang seperti apa. Oke, dengan backsound lagunya Tulus nih yang apa namanya Teh Hijau yang lagi happening. Oke, melakukan itu masih fase aman ya. Ada beberapa situasi itu kan yang kemudian membahayakan anak, dan itu tidak dalam satu situasi atau kapasitas dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini tentu di sini apa namanya ini ya, pengetahuan dari orang tua ya, setidaknya kita perlu tahu, oh itu boleh untuk anak-anak, oh ini tidak boleh untuk mereka. Kalaupun memang anak-anak mereka memang suka atau kemudian sejak awal oke, pengen jadi konten kreator atau apa, oke bisa diarahin. Oke, kalau mereka punya kemampuan melukis misalnya, oke bagaimana kemudian caranya memonetisasi lukisan yang dipunyai oleh anaknya itu, sesederhana itu sebenarnya bisa dimulainya. Tidak kemudian apa namanya hanya ngikutin apa tren apa yang hari ini yang kemudian itu bisa dilakukan, bisa dikembangkan, bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Setidaknya ketika dalam fase anak-anak, orang tua tetap punya kontrol penuh. Tidak dalam satu premis begini, kadang ada premis itu kan yang mereka berbicara, aduh anak saya lebih pintar daripada saya nih, biar mereka pasti paham sendirilah, mereka pasti akan bisa melakukan itu sendirilah gitu. Nah, sering ya kita berhadapan pada situasi begitu ya. Kenapa sih? Kenapa kok begitu? Ya, saya Mbak Fresi ataupun misalnya banyak pendengar RRI, kita dulu lahir belum ada smartphone. Kita dulu lahir juga belum ada ponsel, baru ada pager, baru ada apa atau apa. Kita ini imigran digital. Meskipun imigran digital, tapi kita mempelajari juga. Bukan. Tapi anak-anak kita, mereka pure digital. Mereka lahir sudah ada smartphone. Makanya kenapa mereka lebih cepat untuk memahami. Bukan anak kita yang lebih pintar dan kita tidak pintar. Enggak, tidak dalam kapasitas itu. Tapi karena mereka sudah digital native di situ. Mereka tahu apa cara masuk, mereka tahu keseharian itu. Sebentar yang kita pikirkan banyak nih. Kita masih memikirkan hari ini tadi isi dompet ada enggak ya gitu loh. Itu kan sudah pikiran kan. Anak kita kan enggak, mereka langsung kan digital native kan di situ itu. Nah, maka mereka lebih cepat, iya, tapi kita pun sebenarnya sama, bukan berarti kemudian kita apa namanya bisa ditinggal jauh oleh anak kita dan kita mempunyai alasan oke, berarti saya tidak perlu ngontrol. Nah, tetap artinya orang tua tetap harus tahu. Makanya pada satu kalimat sederhana, apakah anak-anak kita hari ini aman? Nah itu pertanyaan besar. Oke, dulu sama. Dulu anak-anak, kalau anak-anak laki-laki suka tuh sama Roblox gitu misalnya. Oke, orang tua, oh Roblox, oh aman kok. Ini nggak ada, nggak di persoalan. Nah, sekarang kan Roblox dilarang. Oh berarti ada sesuatu yang berbeda dong gitu. Mereka live streaming kan, anak-anak sekarang kan gitu. Kalau lagi main, lagi mabar atau apa, mereka juga live di situ kan. Nah itu kan juga mereka kan menjadi konten kreator sebenarnya melalui apa, video game yang dijalankan. Nah setidaknya orang tua tahu, loh ini yang dimainkan oleh anak kita ini masuk di judi online apa enggak sih. Mereka kok tiba-tiba, lah itu tadi kan masih ingat kan Pak Presti, ada seorang anak menghabiskan uang ATM ibunya sampai 4 juta di Indomaret ya kan gitu ya. Ya berawal dari sesuatu yang kita tidak tahu yang dilakukan oleh anak-anak kita. Setidaknya di rumah, ya pertanyaan paling dasar itu adalah apakah anak-anak kita aman? Oke, kita tahu oh anak kita lagi main ini nih. Oh anak kita lagi mengembangkan ini nih. Anak kita sedang merintis sesuatu di ruang digitalnya ini nih. Tapi kita tahu semuanya tetap dalam kendali. Tidak kemudian kita menyerahkan itu kepada anak kita dan menganggap mereka lebih pintar dari kita dalam ruang digital sehingga kita kalah dalam fase itu. Tidak, kita tidak dalam konteks atau kapasitas kalah dan menang, tapi membersamai anak kita bertumbuh dalam ruang digital yang sehat. Itu yang apa namanya, yang hari ini dibutuhkan.
1: Baik. Pak, gak kerasa kita ngobrol ternyata hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat begitu. Sudah ya. Iya, menarik sekali obrolan kita di kesempatan kali ini karena kalau misalkan ngobrolin tentang dunia penyiaran begitu ya, itu gak akan pernah berhenti sampai di situ saja begitu ya, karena pangsanya juga luas begitu ya Pak. Apalagi kalau ngomongin anak, ada banyak hal yang juga perlu diperhatikan, literasi untuk anak-anak, kemudian baby boomers juga dan lain sebagainya. Pak, sekaligus menutup jumpa kita kali ini begitu ya, untuk closing statement, apa pesan yang juga ingin Pak An sampaikan begitu ya untuk para pendengar, terutama juga agar masyarakat kita ini melek literasi, dan kita sebagai orang tua itu juga nggak ketinggalan begitu loh Pak ya, untuk kemudian selalu belajar agar bisa membersamai anak-anak kita begitu. Silakan Pak.
0: Baik Pak Presi, saya pengen mengutip dua tokoh besar. Yang pertama saya pengen mengutip apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ya. Jangan ajari anakmu seperti zamanmu, biar dia bertumbuh melalui zamannya dan kita berada di sampingnya untuk menyertai itu. Sama yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bung Karno, lemparlah mimpi itu setinggi langit, kalaupun jatuh biar di antara bintang-bintang. Anak-anak kita hari ini sedang bermimpi yang sangat tinggi. Karena mimpi itu gratis, sudah biarkan itu setinggi-tingginya. Jadi kalau jatuh biar tidak neblok ke bumi, tapi mampir di antara bintang-bintang. Dan anak kita adalah penerus, kita tidak pernah tahu siapa nanti yang akan mengganti presiden kita, siapa yang menjadi pengganti gubernur kita, yang menjadi pengganti tokoh bangsa kita. Tapi yang bisa kita lakukan semuanya adalah, kita di tiap-tiap rumah kita memastikan anak-anak kita itu sehat, mereka hidup, mereka memperoleh haknya, dan mereka menjadi calon dari penerus semuanya itu. Dan kembali, kita hidup pada satu era yang tentu berbeda dengan era sebelumnya, banjir informasi, disrupsi digital, dan itu bukan menjadi hambatan sebenarnya. Ambil peluangnya, singkirkan ancamannya. Dan ini tugas kita bersama. Dan kita yakin ketika ruang digital itu bisa kita kendalikan, sesuatu yang kita butuhkan akan menjadi ruang positif, sesuatu yang kemudian itu menjadi negatif bisa kita hindari. Gitu loh. Dan masyarakat kita semakin kesini sudah melek literasi dan melek digital. Ayo ekosistem ini yang dibangun, ekosistem baik, ekosistem yang terus bertumbuh. Dan tentu ini tidak hanya untuk anak-anak tapi juga memberi kebermanfaatan bagi keluarga.
1: Baik, sekali lagi terima kasih kebersamaannya Pak An. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Pak ya.
0: Siap Pak Presti, terima kasih banyak.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Presti Oktora mengakhiri tugas untuk program Momins, Momen Inspirasi bersama dengan Pak An Haryono SEM Medcom, Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Indonesia KPID Jawa Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kami akan hadirkan bagaimana informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Oni Arianto, bahwa petenis yang kalah di babak awal masih diberikan kesempatan untuk bertanding lagi di ITF Wijaya Suyono. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Oni Arianto. Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, petenis yang mengalami kekalahan di babak awal diharapkan tidak langsung pulang namun bisa melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Hal tersebut dikarenakan pada ajang turnamen tenis internasional ITF Junior Wijaya Suyono Cup 2026, panitia menerapkan sistem pertandingan dengan format round robin. Dan ini menjadi salah satu upaya turnamen internasional ITF Wijaya Suyono untuk memberikan kesempatan sekali lagi untuk para atlet untuk bertanding lebih banyak. Hal tersebut disampaikan Direktur Turnamen ITF Junior Wijaya Suyono Cup 2026 Dede Utomo Pribadi yang mengatakan bahwa sistem tersebut diharapkan membuat atlet yang kalah tetap memiliki kesempatan untuk kembali bertanding dan tidak langsung pulang.
2: Warisan luhur jenderal tempur ini harus kita terus lakukan sesuai apa yang disampaikan Pak Rowi ya. Ini merupakan satu pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk sistem pertandingan yang sekarang ini memang diharapkan mereka yang kalah tidak langsung pulang ya, ini memberi kesempatan mereka untuk main lagi. Sistemnya namanya round robin.
1: Ya. Ya, pendengar, sementara itu petenis andalan Indonesia yakni Joakim Gunawan Mika berhasil meraih kemenangan kedua di ITF Wijaya Suyono. Ia mengalahkan petenis dari Australia Paul Harjawana dengan angka 6-1 dan 6-0 yang berlangsung di lapangan tenis kampus UNESA. Dua kemenangan tersebut membuat Mika bisa menjaga konsistensinya untuk melangkah ke babak yang lebih jauh dan diharapkan bisa masuk ke babak final. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama, termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo, yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kami hadirkan paket feature di hari ini untuk Anda ya, bersama dengan reporter Ermina Jane, berkaitan dengan feature anak muda dan gamelan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Setelah itu nanti kita ketemu jam 1:30 siang, program musik kita 100% Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, tapi lagunya udah kita siapin ya, jadi gak bisa pilih sendiri. Nanti kita akan hadirkan satu persatu bagaimana lagu-lagunya spesial di hari ini. Lagunya apa aja Mbak? Rahasia, nanti kita akan hadirkan. Kita spill saat lagi ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Reporter Ermina Jane hadir dengan feature anak muda dan gamelan. Selamat mengikuti.
2: Ini ada apa itu? Menurnya, ada melatinya, ada irungan.
3: Sambil memainkan rebab, Jayananta Eka Rahardia begitu fasih menjelaskan alat musik rebab.
2: Ini juga dari kulit yang prosesnya juga panjang, babat namanya. Juga ada sikilan gitu. Terus ini namanya
3: rebab menjadi bagian dari ansambel musik gamelan dan karawitan Jawa yang biasanya berfungsi sebagai penghias gending dan juga untuk menuntun arah lagu sinden. Rebab dapat menyelaraskan cengkok nada dengan menginterpretasikan irama gamelan, sinden maupun wiraswara atau penyanyi laki-laki.
2: Nah, ini alatnya rebab. Kalau saya belajar dulu di Surakarta itu, rebab ini dibuatkan seperti manusia karena punya kepala, punya badan dan punya kaki gitu. Jadi kalau kita merebab enggak boleh sembarangan, harus benar-benar menjadi seorang pengrawit. Kalau di Jawa Timur namanya penabuh, itu harus benar-benar agung.
3: Jayananta Eka Rahardia bukan dari keluarga seni. Mahasiswa ISI Surakarta asal Surabaya ini mengungkapkan ketertarikannya dengan kesenian tradisional karawitan didapat secara tidak sengaja. Ketika masih di bangku TK, ia mengaku pernah mendengarkan kesenian gamelan, ketoprak, dan ludruk. Akhirnya, ia tertarik dan minta dibelikan kaset pada orang tuanya.
2: Sejak kecil kira-kira mungkin udah TK saya sudah mendengarkan ketoprak. Dan akhirnya saya candu, setiap hari itu mesti beli, setiap satu mesti beli kaset, apapun saya suka yang berbau gamelan. Dan SD, kemudian SD saya tidak ada gamelan, terus mencari SMP akhirnya baru bisa ketemu gamelan.

0: Sempat mendapatkan tentangan dari keluarga saat berkecimpung di kesenian karawitan, Jayananta mengaku saat ini justru didukung penuh hingga ia bisa meraih berbagai prestasi, di antaranya sebagai 10 penyaji terbaik FDM di Taman Budaya Jawa Timur dan juara 3 dalang remaja nasional di tahun 2017.
1: Saya dulu nggak boleh karena mungkin dulu saya itu suaranya putri dulu. Itu terus mungkin ada kekhawatiran. Akhirnya tapi saya tetap terjang. Akhirnya saya masuk SMK 12 itu ambil jurusan dalangan untuk melatih suara menjadi terkakung-kakung. Terus akhirnya melatih kembali di ISI Surakarta lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dari jerih payah itu pembuktian saya ke orang tua saya di tahun yang lalu saya mendapatkan itu 10 penyanyi terbaik menjadi FDM di Taman Budaya Jawa Timur. Pernah juga juara 3 dalang remaja nasional, alhamdulillah.
2: Para pesang smoro bangun, sindenya jawab. Para pesang smoro bangun.
0: Tidak hanya itu, pemuda berusia 20 tahun itu juga sudah memiliki grup kesenian sendiri bernama Ananta Kusuma, yang beranggotakan anak-anak muda sebayanya. Bahkan pandemi COVID-19 tidak menghentikan aktivitasnya berkesenian. Bersama grup karawitan Rona-Rona Irama Surabaya, Jayananta rutin mengisi kegiatan seni manding jamuran setiap minggu.

0: Di tengah gencarnya invasi budaya luar, seni asli Indonesia tetap berjaya dan menunjukkan eksistensinya. Hal ini tentu tidak lepas dari peran para generasi muda seperti Jayananta Eka Rahardia yang mempertahankan termasuk dalam karawitan Jawa.
1: Itu kebanyakan anak dari luar Surabaya pada sekolah di situ, jurusan karawitan. Surabaya juga banyak penggemar karawitan.
0: Supriyono, tokoh seniman gamelan Surabaya, mengungkapkan pengenalan seni gamelan kepada generasi muda hendaknya dilakukan sejak dini.
1: Saya sering main ini. Kalau ada tamu, anak bawa anak kecil, main ini, mukul-mukul akar, saya biarkan. Saya biarkan malah saya kasih. Pemukulnya itu saya kasihkan. Supaya anak itu terbiasa dengan ini, tahu dengan ini. Kalau orang tahu dengan gamelan, otomatis lama-lama tahu, lama-lama akan menjadi paham, lama-lama akan menjadi cinta. Itu lah. Nah, kalau sudah cinta, akhirnya orang itu pasti namanya cinta, ya, pasti senang. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, dalam pendidikan, Mbak. Pendidikan itu sebetulnya sudah digaung-gaungkan, sudah digembar-gemborkan bahwa pendidikan kesenian itu sekarang juga masih aktif dan tetap dikembangkan. Di Surabaya ada SMK 12, itu jurusannya kerawitan, pedalangan, tari, musik. Kemudian di perguruan tinggi ada STKW. STKW itu ada jurusan kerawitan dan tari, musik, dan seni rupa. Jadi pemerintah pun tetap mengadakan pendidikan formal kesenian itu. Jadi saya pikir tidak bakalan punah. Ini namanya grimingan. Awal untuk main gamelan.
0: Gamelan merupakan akar budaya masyarakat Jawa. Pada masyarakat Jawa, gamelan memiliki fungsi estetika yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Singkatnya, gamelan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa. Supriyono, pria kelahiran 22 Februari 1960 ini menjelaskan, gamelan bukan sekedar alat musik. Di dalamnya terdapat spirit dan filosofis hidup yang begitu adiluhung.
1: Dari namanya. Namanya itu Ladrang Wilujeng. Maksudnya biar, kalau menyajikan ini biar selamat, itu maksudnya. Tapi dari segi nama, tapi kalau gendeng itu kan sebetulnya susunan-susunan nada yang dirangkai sedemikian rupa sehingga enak didengar. Sebetulnya susunan nada ini tidak bermaksud dengan nama. Gitu loh. Nah, lebih indah lagi kalau gendeng lagu ini ada penyanyinya kan gitu, ada sindirnya.
0: Meskipun pada zaman Kerajaan Mataram, gamelan hanya dipertunjukkan bagi kalangan keraton dan bangsawan, namun seiring perkembangan zaman, hingga saat ini telah menyebar dan bisa diterapkan menjadi mata pelajaran muatan lokal.
1: Sekarang gamelan berdiri sendiri tidak sebagai pengiring ngoyombian, alat musiknya sama. Gamelan aslinya kerawitan rebab kendang gender. Rebab kendang gender, kemudian ya gong, kenong, selentem, gender penerus, gambang, bunang barung, bunang penerus, suling, siter, saron barok, saron penerus, itu. Sebenarnya gamelan itu kan konser ya. Sebagai, kalau di Keraton Surakarta, gamelan itu adalah kesenian sebagai hayatan. Hayatan itu dihayati oleh sinuwun raja di Surakarta atau di Yogyakarta. Kerawitan menyajikan gending-gending untuk dihayati. Tidak sekedar mendengarkan. Jadi menikmati betul untuk dinikmati secara pribadi.
0: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO menetapkan gamelan sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada 15 Desember 2021. Hal tersebut membuat gamelan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ke-12 yang ditetapkan oleh Komite Konvensi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Seniman gamelan Jawa Timur Kuku Setiobudi menyambut gembira

0: sinergi tanpa ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur atau mendukung persoalan kesenian ini, sekarang juga dirasakan masih kurang. Ke depan saya pikir perlu banyak kegiatan-kegiatan kesenian melibatkan gamelan, dalam unsur gamelan ini untuk di misalnya di festivalkan atau parade atau bagaimana, mulai dari usia dini.
1: Kukuh Setio Budi yang juga koordinator seniman ludruk RRI Surabaya ini mengungkapkan, tentu usaha pelestarian harus dilakukan. Baik pelestarian bentuk alatnya maupun pelestarian pada kekayaan lagu-lagu yang berhubungan dengan gamelan. Kedua, pengenalan kepada semua lapisan masyarakat. Ia berharap eksistensi gamelan bisa dilakukan melalui pemberdayaan oleh pemerintah.
0: Pemberdayaan gamelan itu sekaligus seniman-senimannya, seniman gamelan atau seniman kerawitan itu. Satu, gamelan itu diproduksi oleh teman-teman yang memang butuh keahlian khusus dan memang itu pengrajin khusus untuk gamelan ini. Nah, kalau gamelan ini semakin berdaya, maka otomatis pengrajin gamelan juga semakin berdaya. Pengrajin gamelan itu tidak hanya unsur logamnya saja, tapi juga pengukir kayunya, dari tali-talinya. Nah, itu ada banyak unsur yang nanti akan semakin terangkat secara ekonomi.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Musik Kita 100% Indonesia hadir kembali menemani Anda. Pasti ada yang nanya nih, kok gak masuk-masuk sih Mbak? Saya sudah menanti dan menunggu. Lagunya apa sih yang bakalan nanti bakal di request atau yang bisa di request di kesempatan kali ini? Saya punya banyak lagu yang bisa di request, seperti halnya Kaitna, Aku Punya Hati. Ada Adrian Kali featuring Maisa Kana dengan 2001 Kali. Ada Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Liodra Pura-Pura. Yofi featuring Tulus dan juga Glenn dengan Adu Rayu. Ada Dewa 19 Kirana. Chris Dayanti I'm Sorry Goodbye. Ada Rio Febrian Aku Bertahan. Harus Bahagia punya Yura Yunita. Andaikan Kau Datang dari Anmes Kamaleng. Slang Dengan Virus, Lamanya Cinta dari The Cinnamon. Kemudian Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, dan Ari Lasso, Keajaiban Cinta. Lagunya enak-enak pendengar. Jadi silahkan, kalau mau bergabung, saya tunggu. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita, 100% Indonesia.
1: Bu Titi.
2: Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
2: Lagunya Armada.
1: Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu ya. Nanti kita hadirkan ada ya. Ada Ibu, lagunya Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu ya Bu ya?
2: Iya.
1: Iya, baik. Lagunya buat siapa lima aja ya?
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bang Kopar, Mbak Siti, juga Bu Hartini.
1: Dan lainnya.
2: Rena, juga Pak Bambang. Terima kasih Mbak Presti, paling
1: terima kasih
2: sehat selalu.
1: Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Selamat siang juga Musik Kita 100% Indonesia.
1: Apa kabar Bu Siti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu?
3: Alhamdulillah, tambah punder.
1: Tambah punder. Hari ini kita punya Liodra yang pura-pura mau.
3: Oke, ya yang pura-pura aja. Diganti enggak bisa ya?
1: Enggak bisa, nanti dimarahi Bung Indra lo ya.
3: Masak denger Bung Indranya.
1: Loh, mantau dong, Bu.
3: Iya, tak bisa.
1: Nanti tak puterin ya.
3: Sakit ya.
1: Iya Bu, saya lagi kena flu. Karena kebetulan kan anak saya beberapa udah hampir seminggu ini juga lagi sakit ya. Jadi mau gak mau itu yang bikin drop itu adalah begadangnya itu loh Bu.
3: Malam ya tidur.
1: Iya, begadangnya itu yang bikin capek deh. Karena kalau anak kecil ya, kalau pas lagi sakit kan tengah malam mesti bangun ya Bu. Gitu
3: iya. Semua ibu-ibu gitu.
1: Betul.
3: Enak bapak-bapak ya, bangun ya.
1: Gitu ya. Baik. Lagunya buat siapa Bu? Lima aja ya.
3: Lagunya buat Umi Yanti Queen. Umi Gustia Pondok Maritim. Wira. Bu Hartini. Bu Isti.
1: Dan lainnya.
3: Kurang satu. Titik Damiati.
1: Oke.
3: Dan semuanya.
1: Dan semuanya. Siap.
3: Terima kasih banyak Mbak Presti Optora.
1: Terima kasih.
3: Semoga
1: Ibu
3: cepat sembuh.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
4: 100% Indonesia.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Lagunya apa aja Mbak Presti?
1: Banyak Bu. Waduh enak benar baru bangun tidur.
4: Iya, ngantuk banget.
1: Baik. Kita punya Kaitna Aku Punya Hati, ada 2001 Kali dari Adrian Kali featuring Maisa Kana, ada Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu, kemudian Liodra Pura-Pura, Yofi Glenn Tulus Adu Rayu. Dewa 19 Kirana, Chris Dayanti I'm Sorry Goodbye, Rio Febrian Aku Bertahan, Harus Bahagia dari Yura Yunita, Anmes Andaikan Kau Datang, ada Slang Virus Lamanya Cinta dari The Cinnamon, Akhirnya aku menemukan Mudari Naf sama Keajaiban Cinta dari Ari Lasso. Ibu mau yang mana?
4: Mana ya? Kecele gak ada.
1: Gak ada, Bu. Ini ada Yura Yunita. Ya, harus bahagia.
4: Krisdayanti aja.
1: Krisdayanti aja. I'm sorry, goodbye ya. Siap, nanti tak puterin. Okay. Lagunya buat siapa? Lima orang aja.
4: Lima aja ya.
1: Iya dong, lima aja.
4: Bu, awas siapa, ya, gak usah hati lagi flu ya.
1: Iya, Bu. Capean ini, Bu.
4: Sudah diperiksain belum?
1: Saya sih alhamdulillah sudah, Bu ya. Tapi ya karena ini capeknya belum putus begitu ya. Jadi ya harus benar-benar istirahat.
4: Banyak istirahat.
1: Betul.
4: Minum air hangat. Minum vitamin.
1: Iya, Bu.
4: Oke, salam ya buat semuanya aja dengan satu.
1: Terima kasih, Bu.
4: Buat Mbak Restinya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Semoga selalu diberikan banyak umur.
1: Amin.
4: Berikan rezeki yang berkelimpah.
1: Amin.
4: Dijauhkan dari dalam kita.
1: Amin.
4: Kelahiran dengan Allah Subhanahu wa
1: Ta'ala. Amin.
4: Kita kemakan pagina untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin. Allahumma amin.
4: Dan umroh. Jangan lupa makan siang kalau pulang dari hari. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang. Oke. Terima kasih. Pendengar, saya putarin dulu komposisinya untuk Anda. Jangan lupa nanti bisa bergabung bersama kami 5345474 atau 081331 4 × 992. Hadir Armada, pulang malu tak pulang rindu.

0: Sebuah komposisi dari Liodra dengan Pura-Pura yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ini rilisnya baru pendengar ya, 2026 ya. Enak banget. Rilisnya 30 April kemarin. Lagu ini ditulis oleh Anmes Kamaling ternyata ya. Seorang penyanyi juga dan dinyanyikan oleh Liodra. Enak banget kan lagunya ya. Semoga Anda suka, semoga Anda terhibur dengan komposisi yang baru saja kami hadirkan sesuai request dari Bu Siti. Kesukaannya Bu Siti ini ya. Pendengar, sebentar. Penelponnya ditunggu sebentar. Saya tak ke WhatsApp dulu biar adil dan merata ya. Pak Mariono, musik kita 100% Indonesia. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagunya pop Kirana versinya Dewa 19. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Khairul Huda. Dan semua pendengar Pro 1, buat Mbak Fresnya selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Kemudian Bu Hartini, Assalamualaikum Mbak Fresti, Waalaikumsalam Ibu. Musik kita 100% Indonesia, mau request lagunya Anmes. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Titi, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia. Untuk Mbak Fresinya, terima kasih banyak. Ditunggu Ibu lagunya, terima kasih. Ada Bu Mus, Bu Mus Diati Wibowo. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah bergabung. Anmes Mbak, andekan kau datang kembali ya. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Ani Esther, Omayanti, dan semua pendengar Pro 1. Buat Mbak Fresi semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Bu Ani Esther, terima kasih Ibu. Semoga cepat sembuh Mbak Fresti, terima kasih Ibu. Lagunya Anmes aja ya. Salamnya buat Bu Yani Jaya, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Siti, Bu Isti, Omayanti Queen, sama Bu Musdiati Wibowo. Sehat semuanya ya Mbak. Terima kasih Ibu, ditunggu untuk lagunya ya. Ada Pak Khairul Huda di Lamongan. Selamat siang Mbak Fresti. Halo Mbak Fresti, apa kabar? Halo Bapak, kabar baik alhamdulillah. Semoga kesehatan dan keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita. Pengen request lagunya Krisdayanti, siap. Sebentar lagi meluncur ya. Lagu ini dipersembahkan buat Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih Bapak, ditunggu untuk lagunya. Kemudian ada penelpon, saya ke penelpon dulu ya. Halo, selamat siang musik kita.
1: Musik kita, musik Indonesia.
0: Baik.
1: Semangat siang.
0: Semangat siang, Pak Tua, silahkan Bapak.
1: Ya, hari-hari biasa, Pak Tua kan memang tidak pernah kirim salam. Jadi hanya salam balik saja. Apalagi sekarang ini kena virusnya slang.
0: Waduh,
1: nanti dibikin nulari. Ya, nggak usah kirim salam.
0: Baik.
1: Iya, buat Mbak Fresi, tetap iya. Semangat.
0: Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemudian ada siapa lagi yang sudah bergabung bersama kami ya? Halo. Halo, selamat siang musik kita.
2: 100% Indonesia.
0: Baik, Aba Awi.
2: Lekas sembuh suaranya.
0: Iya, terima kasih Aba.
2: Akhirnya aku menemukanmu di perusahaan.
0: Iya benar ya. Siap nanti tak putar naf ya.
2: Dalam Oh iya. Mas, salam dari Mas Asa.
0: Iya, salam balik buat Mas Asa.
2: Sekarang masuk, sekarang tapi tiap hari
0: dengerin ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Asa.
2: Kucing sekarang, Mbak.
0: Kemana?
2: Ke rumah tanggumu.
0: Oh, gitu.
2: Loh, yang rumah malah.
0: Oh, lo Abah ini di mana, Bah?
2: Dulunya kan dari Tanjung pindah ke Tebong. Nah, sekarang balik Kucing lagi ke Tanjung.
0: Oh, gitu. Ya.
2: Jadi tiap hari
0: bolak-balik ya.
2: Enggak ya, belakang rumah, Bah.
0: Belakang rumah deket le. Alah.
2: Pantat-pantatan rumahnya.
0: Siap.
2: Tiap hari gak dengerin sama-sama. Kumpul semua sekarang.
0: Alhamdulillah, Bah. Kalau dekat itu enak ya, Bah ya?
2: Ya enak, gak enak.
0: Waduh, ya enak loh, Bah.
2: Gak enaknya gak ada rasa kangen, Bah.
0: Oh gitu.
2: Kalau sedikit berjauhan gak ada ada rasa kangen gitu.
0: Iya sih, benar sih. Mbak, lagunya buat siapa? Lima aja ya.
2: Ibu Istiharo, Bu Nana, Bu Wira, Mayanto tadi juga, Bu Wati Ramli, dan ke semua.
0: Baik. Baik, terima kasih Abah. Ditunggu untuk lagunya. Halo, selamat siang Musik Kita. Terima kasih sudah menunggu.
3: 100% Indonesia.
0: Pak Toto.
3: Selamat siang Mbak Presti.
0: Selamat siang Bapak. Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Pilihkan lagu yang belum di request Mbak Presti. Terserah Mbak Presti lah. Pokoknya yang belum di request.
0: Oh gitu. Ada nih Pak ya, yang belum di request Keajaiban Cinta dari Ari Lasso.
3: Oke, Keajaiban Cinta.
0: Baik, siap. Nanti belum
3: muncul. Lima orang ya Mbak Presti ya.
0: Iya Bapak, silahkan
3: ya. Ada Bang Kobar, kemudian Pak Mariono, Pak Khairul, Om Ayanti, dan Bu Titi.
0: Baik.
3: Mbak Presti, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
3: Selalu sehat.
0: Amin.
3: Banyak rezeki.
0: Amin.
3: Tetap semangat.
0: Amin.
3: Dan damai dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Saya suka ya, pendengar perusahaan itu selalu punya ciri khas tersendiri ketika on air begitu. Salah satunya juga Pak Toto nih ya. Baik, ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
4: Halo.
0: Halo, Pak Ahmad Irwan.
4: 100% Indonesia.
0: Baik.
4: Ya, apa kabar Pak? Masing-masing ada kabarnya lagi berbahagia.
0: Alhamdulillah kan, akhirnya. Biasanya galau.
4: Kalau atau gundah.
0: Pak.
4: Kan kata Bapak, kata Bapak Presiden juga punya ciri khas masing-masing.
0: Iya kan, benar loh. Kan,
4: iya. Pokoknya sekarang mah lagi berbahagia aja kan, gitu aja.
0: Baik. Pak, hari ini
4: ya.
0: Mau dengerin lagunya siapa? Ada Dewa nih Pak, mau?
4: Dewa.
0: Iya, Dewa
4: itu,
0: ya.
4: Saya Dewa itu kan.
0: Oke, siap.
4: Ahmad Dhani dengan Ahmad Irwan kan.
0: Beda Pak.
4: Ya kan sama ada Ahmadnya kan.
0: Iya.
4: Ya, baiklah. Ya jelas beda. Seperti mantan gubernur Pak Ahmad Heriawan kan gitu. Jadi sehingga jadi Kang Aher kan gitu kan.
0: Siap.
4: Iya, ya. Pak Ahmad Heriawan kan yang terkenal di Jawa Pak Kang Aher kan gitu.
0: Baiklah. Pak, lagunya buat siapa? Lima orang aja ya.
4: Lima orang aja. Yang barusan siapa? Salam kenal ya. Yang Pak siapa? Siapa yang barusan teh?
0: Pak Toto.
4: Pak Toto ya, salam dari saya. Nanti giliran kemudian buat Bang Kobar. Bang Kobar udah masuk belum? Buat Bang Kobar ya, semoga sehat ya. Buat Ibu Wati Ramli, tiga mungkin buat Mbak Aprilia Putri yang sedang lagi mungkin lagi menikmati purna tugas ya. Itu lagi buat siapa lagi ya? Buat Pak Ali aja ya. Dan spesialnya buat putra Mbak Presti aja, sehat kemana adik kecil adik,
0: iya,
4: putranya Pak. Sehat ya,
0: alhamdulillah.
4: Maknya kayaknya kurang sehat kayaknya ya.
0: Iya, suaranya. Ini karena saya ketularan anak saya Pak.
4: Oh gitu. Ya mudah-mudahan segera sembuh itu kan. Amin. Seperti itu ya.
0: Amin, Allahumma
4: amin. Itu mungkin Mbak Presti ya. Itu kan ya, sepakanku di Cirebon kan bawa cangkul cakep, ujungnya tajam.
0: Cakep.
4: Jangankan HP smartphone, HP jadulku dapat pinjam gitu aja.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan sudah bergabung bersama kami ya. Baik, satu penelpon lagi, setelah itu komposisinya kami hadirkan. Halo, selamat siang Musik Kita.
5: Musik Kita 100% Indonesia.
0: Baik.
5: Selamat siang Pak Pes.
0: Selamat
5: kalau
0: siang.
5: Kalau pulang jangan lupa nanti minum air kencur, direbus biar pileknya hilang.
0: Ini tiap hari saya Bang makan kencur tak kremus Bang, nggak pakai direbus.
5: Kremus. Itu berarti menter, itu berarti ditambahi jahe Mas, jahe merah.
0: Baik. Ya,
5: semoga Pak Presti nggak ada halangan, belum apapun lah.
0: Baik.
5: Habis pulang dari nyari.
0: Terima kasih.
5: Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah ku berjalan jauh, aku tinggalkan.
0: Siap.
5: Siap. Puter ya.
0: Oke, lagunya buat siapa? 5 orang aja ya, ya Bang.
5: Ya, tadi ada Pak Toto, sahabatku yang baik hati, yang selalu galau. Oh, sekarang gak galau katanya.
0: Bahagia Bang, bahagia. Bahagia
5: ya. Sekarang, ya begitu Bang Ahmad Irfan. Harus bahagia dong. Khawatir Rabi Bu Istikaro. Yang turun tadi siapa aja Bu Istikaro sama Bu Siti Rumia ya tadi itu?
0: Hah? Belum, belum.
5: Yang tadi loh, yang pertama dan kedua.
0: Bu Titi sama Bu Siti.
5: Oh, bukan Bu Sikaro sama Bu Batira ini, bukan?
0: Bukan, Bang.
5: Oh, bukan. Ini pasti naik ini, Pak Wandi. Ini ngapung ganti kuin,
0: Teddy. Absen aja, Bang, semua ya, Bang.
5: Wah, berarti.
0: Ya.
5: Nanti kalau pulang, Titi DJ.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bang Kobar yang sudah bergabung. Oh, masih ada yang gabung via WhatsApp. Saya hadirkan dulu. Ini ada voice note dari Mbak Rika Herlin ya. Coba kita dengerin bersama. Mohon maaf Mbak Rika Herlin tadi pas mungkin menghubungi lagi ada Pak Ahmad Irwan yang gabungan ya. Jadinya enggak kedetek begitu ya. Oke. Mbak Rika Herlin mau bergabung via voice note.
6: Sekitar 100% lagu pop Indonesia. Saya lebih memilih Chris Dayanti. And sorry say goodbye. Selamat beraktivitas buat Umi Siti Pasuruan, Ibu Wira, Mas Faris, juga Mas Haji Ali, serta Kak Fresti. Happiness Day, sukses selalu, bahagia selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Rika Herlin. Kemudian Bu Nana, kita ke Bu Nana ya. Kirim voice note juga di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan voice note-nya Bu Nana.
7: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Mbak Fresi, semoga selalu sehat ya dan sembuh buat putra atau putrinya deh. Saya requestnya Yura Yunita, atau kalau sudah ada yang pilih aku ganti Glenn. Salam sehat, semangat Oma Yanti, terima kasih dengan doa dan supportnya. Semoga keluarga Oma atau adik Oma juga yang sedang berobat diberi kesehatan sempurna atas izin Allah, sembuh. Salam sehat juga buat Ibu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Musdiati, Bu Titi Damayanti, Mama Yu, Bu Dewi, Mas Asa, Abah Awi, dan semuanya. Mbak Fresti, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan ya Bu ya. Semuanya disebut. Baiklah, saya putarkan komposisinya spesial untuk Anda dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Lagu-lagunya spesial kami akan hadirkan untuk Anda di hari ini. Kami akan munculkan dari Chris Dayanti, I'm Sorry Goodbye. Nanti dilanjut dengan komposisi lainnya yang sudah direquest oleh para pendengar ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Bu Siti Rumia di Tuban ya, yang sudah mengirimkan pesan singkat ya. Musik kita 100% Indonesia, Mbak Fresti request lagunya Ari Lasso. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Istiharo, Bu Ati Ramli, Bu Wira, sama Pak Mul ya. Dan salamnya untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya buat Mbak Fresnya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Di ujung telepon ada Mas Irfan. Halo, selamat siang musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Baik. Mas Irfan, sudah kuliah di sini, Mas?
1: Sudah, Mbak, dari Agustus akhir.
0: Oh, dari Agustus. Jadinya di UPN ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Wah, jadi warga Surabaya ya.
1: Iya.
0: Berarti tiap tiap minggu pulangnya ke Mojokerto ya?
1: Iya, bisa dibilang gitu sih, Mbak. Meskipun kadang kalau weekend memang terpaksa pernah nggak pulang, misalnya Sabtu itu, misalnya Minggu itu mendadak ada agenda kayak osjur waktu itu. Emang emergency kan kalau itu.
0: Jadi ada banyak aktivitas begitu ya, nggak bisa dirundingkan tiba-tiba ya.
1: Iya, ya walaupun ketantangan minggu kadang mungkin pulang karena memang ada ambil barang atau apa.
0: Siap, sehat selalu Mas. Hari ini mau dengerin lagunya siapa Mas Irfan?
1: Sisa siapa aja Mbak tadi ini? Tanya?
0: Banyak, lagunya masih banyak. Tapi kalau misalnya yang belum di request ya, kalau yang belum di request tak bacain. Ada Kahitna, Aku Punya Hati, 2001 kali dari Adrian Khalif featuring Maisa. Ada Yofi, Tulus, Glenn, Adurayu, Rio Febrian, Aku Bertahan, Harus Bahagia dari Yura Yunita, sama Selamanya Cinta dari The Cinnamon. Mau yang mana?
1: Rio Febrian, Aku Bertahan aja, Mbak.
0: Rio Febrian aja, siap. Nanti tak puterin ya. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
1: Iya, lagunya buat Mbak Fresti, terus yang tadi udah juga sebelumnya, sama buat semuanya lagi perusahaan.
0: Baik, siap.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
2: Halo, selamat siang musik kita.
0: Selamat siang
2: Indonesia.
0: Iya, Mas Fikri apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
0: Iya, di sana udah hujan tak Mas?
2: Udah
0: ya.
2: Kemarin hujan, sekarang lagi mendung.
0: Oh enak ya. Mesti Madura hujan duluan tuh ya.
2: Ya mau.
0: Di sini Surabaya kok carry-carry, Mas.
2: Ya udah mau. Kalau mau tak dorong ke selatan.
0: Boleh lah, biar agak adem gitu ya.
2: Lagi sakit ya, lagi kurang ini ya, kurang fit ya,
0: Mbak. Iya, suara saya agak sedikit tergadaikan.
2: Gaya suara lebih seksi
0: suaranya. Waduh. Mas, lagunya mau dengerin lagunya siapa ini hari ini?
2: Lagunya itu Yofi, siapa itu? Tulus.
0: Oh iya, Adurayu ya.
2: Adurayu ya.
0: Uh-uh.
2: Bukan tul, bukan satunya.
0: Tulus Yofi, Glenn.
2: Yofi.
0: Hah?
2: Yofi Nuno, siapa itu?
0: Gak ada Yofi Nuno.
2: Kok gak ada ya?
0: Gak ada. Ini adanya Kahitna, Aku Punya Hati, Rio Febrian, Aku Bertahan, 2001 kali dari Adrian Khalif, Yofi, ya, Tulus,
2: yang
0: Glenn.
2: Saja.
0: Hah?
2: Yang Tulus, Tulus.
0: Oke, okay, Adurayu ya.
2: Adurayu.
0: Ya. Siap.
2: Ya, salamnya barusan ada Bang Irfan ya.
0: Ada betul.
2: Gak ada. Bu Titi juga ada, apa itu yang di
0: Sidoarjo? Bu
2: Istiharo.
0: Bu Istiharo.
2: Ya, dan ke semuanya untuk Mbak Festi, semoga selalu sehat.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, langsung pamit golosor.
0: Golosor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khas banget kan Mas Fikri dengan glosornya, Pak Toto dengan sampai jumpanya ya, Pak Ahmad Irwan dengan galaunya ya. Terima kasih pendengar selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kalau misalnya saat ini Anda tengah berjibaku dengan kemacetan, hati-hati di jalan ya.

0: Prasti.
1: Oh, Pak.
0: Pak Prasti, benar.
1: Betul.
0: Alhamdulillah, soalnya aku hampir suaranya kok mirip
1: Oh
0: tadi ya.
1: iya. Oke,
0: Untungnya
1: siap.
0: sak kantor minta celuri, gak
1: Iya.
0: apa-apa.
1: Kalau nggak sekantor, Pak, horor, Pak.
0: Oh iya, nggak boleh. Lagunya apa, Mbak Presti?
1: Lagunya yang belum di-request aja ya, Pak, ya.
0: Ya.
1: Oke, ini ada lagu dari Kahitna, Aku Punya Hati, The Cinnamon, Selamanya Cinta, 2001 kali dari Adrian Khalif, Ada Harus Bahagia dari Yura Yunita. Kemudian Adurayu dari Yofi and the Nuno, Yofi and the Nuno, Yofi Tulus Glenn.
0: Jangan bahagia, ik mang lomba opo.
1: Harus Bahagia dari Yura Yunita ya.
0: Harus bahagia.
1: Harus.
0: Oke, ya harus, Mbak. Jangan terus.
1: Jangan nggak bahagia ya, Pak ya.
0: Jangan nggak bahagia, hidup sekali kok susah.
1: Waduh, jangan
0: ya,
1: sampai ya.
0: Nikmati aja apa adanya.
1: Siap.
0: Ya.
1: Pak.
0: Salamnya untuk Bapak Mariono, terus Abah Awi, terus siapa Bang Kobar, ada Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Pasuruan, Pak Idris sama Bu Dewi Pasuruan, Pak Bandi, tidak
1: dan
0: ketinggalan
1: lainnya.
0: Bang Kobar.
1: Oke, baik.
0: Semuanya selamat siang dan selamat mendengarkan untuk Mbak Presti, selamat bertugas. Saya doakan sehat selalu dan selalu sehat untuk selamanya.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Terima kasih. Duh, suaranya udah binting ya, Mbak?
1: Iya, Pak, lagi
0: oh, pilek. Iya, kecapean, Mbak, ya.
1: Iya, Pak.
0: Terus istirahat.
1: Betul.
0: Minum air agak anu. Aku aja ini kakiku yang sakit ini, Mbak. Apa? Asam urat kumat.
1: Oh, asam uratnya kumat.
0: Ya tinggi tak gaya-gaya ya, nanti sore kalau enggak apa-apa ya berangkat kerja lagi.
1: Oh gitu.
0: Karena di Jarno kenaan penyakit, Mbak.
1: Jangan dipaksa, Pak.
0: Enggak tak paksa. Ini alhamdulillah sudah agak ringan.
1: Oh,
0: habis minum obat. Nanti kalau penyakit di Jarno cak turu mangan, turu man kapan mulai ini, Dek?
1: Kalau
0: kalem-kalem ya ngale sik aku tak nyambut gawe.
1: Gitu ya.
0: Asam murat itu datangnya ndak kulonwun mulene ya gak pamitan.
1: Oh, baik, siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul sudah bergabung bersama kami ya. Kami hadirkan lagi komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Muncul Dewa 19 dengan Kirana.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sekedar informasi bahwa kumandang azan asar wilayah Surabaya dan sekitarnya, pukul 14 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami masih akan hadirkan beragam komposisi spesial untuk Anda di hari ini. Mungkin barangkali ada di antara Anda yang juga tengah menuju ke satu titik begitu ya, melewati beberapa ruas arteri seperti halnya di seputaran kota Surabaya. Mungkin Anda bisa berbagi kabar kondisinya saat ini seperti apa, apakah padat begitu mengingat ada aksi unjuk rasa yang juga terjadi hari ini begitu ya, atau tengah berlangsung. Tadi sekitar jam 12:30 siang itu masa aksi masih berada di Subjatim begitu ya. Apakah saat ini sudah berada di titik tertentu, karena ada beberapa tempat tujuan yang didatangi oleh masa aksi begitu ya. Jadi ada sekitar 250 truk dan kendaraan towing ya. Jadi pasti bakalan padat banget ya. Jadi kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada, karena ada beberapa tujuan. Jadi masa ini berencana mendatangi kantor Dinas Perhubungan tadi siang di Subjatim di Jalan Ahmad Yani, kemudian Pertamina Jagir, kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, serta kantor PT Jasara Harja Jawa Timur ya. Jadi itu adalah titik-titik di mana para aksi massa melakukan aksi unjuk rasa. Pendengar hati-hati dimanapun Anda berada, kami akan terus menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di hari ini. Dan jangan lewatkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan menghadirkan program Beranda Sukacita begitu ya, di hari ini 30 September 2026. Jadi jangan sampai tidak turut serta begitu ya, untuk bisa menyimak rangkaian program yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas untuk perjalanan program Musik Kita 100% Indonesia. Sesaat lagi ada rekan saya Celia Cahyani yang akan menemani Anda di Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami, baik di 534-5474, 081-3314-992. Dua komposisi terakhir kami akan hadirkan untuk Anda, dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia, dan Yofi Tulus dan Glenn dengan Adurayu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat sore, sampai jumpa.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini setelah tadi ditemani oleh rekan saya Refresti Oktora, pendengar kita hadirkan untuk Surabaya sore ini sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, ditemani oleh Celia Cahyani, pendengar yang menemani Anda di Surabaya sore ini. Kita hadirkan berbagai informasi dan tentunya menemani sore hari Anda dengan lagu pop Indonesia, pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan sore hari ini, pendengar ya, Surabaya sore ini.

liburan ku datang memaksaku.

sore hari ini pendengar ya, Pro 1 RRI Surabaya. Kalau dipantau ya, ada beberapa wilayah di kota Surabaya yang bukan di luar kota, ya di luar ya pendengarnya, bukan di Surabayanya, itu sudah mulai turun hujan pendengar. Nah, kalau update dari BMKG Juanda sore hari ini pendengar ya, terpantau cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Lalu juga kalau dilihat ya secara wilayah Jawa Timur ya, untuk mendengar ya, yang hujan itu udah mulai di daerah Jember, Batu, lalu area Madiun dan juga Magetan. Nah, untuk wilayah tidak terdampak ya Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi ya. Lalu juga Surabaya, Gresik, Pacitan. Ini wilayah yang tidak terdampak pendengar ya, tapi diprediksi ada potensi hujan sedang ya, lebat dan disertai kilat dan petir. Untuk pendengar Pro 1 juga harus selalu pantau ya, curah-curah hujan ya. Ini dasarian 3 di bulan September terakhir pendengar ya, sampai nanti. Lalu dasarian 1 Oktober 2026 pendengar Pro 1 harus ini ya. Kalau kita lihat prediksinya itu tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah curah hujan ya di Provinsi Jawa Timur, yang diprediksi dalam kriterianya masih rendah dan peluang ada lebih dari 90%. Kalau mau lihat updatean terkait cuaca ataupun traffic, boleh pendengar ya di BMKG Juanda, itu bisa di-update ya, bagaimana informasi update terbaru terkait cuaca ataupun juga prediksi-prediksi dari BMKG Juanda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan pendengar ya, terkait hal tersebut, atau bisa dibilang Jawa Bali ada melalui PPK 1.1 Provinsi Jawa Timur yang mendukung juga pekerjaan penggantian lantai jembatan yang ada di sana. Karena penutupan dan rekayasa lalu lintas tersebut ya merupakan bagian program juga pendengar dari preferensi jalan nasional. Ini dilakukan untuk keselamatan juga sekaligus mendukung konektivitas jalur Pantai Pantura Jawa Timur pendengar ya. Dan juga ini dari Jawa dan Timur ada penutupan total dipilih setelah melakukan analisis resiko terhadap pekerja juga dan rehabilitas terkait jembatan ya. Dan ini cukup lama pendengar ya, 81 hari dan perlu diperhatikan juga penutupan jembatan tersebut telah dikoordinasikan juga dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan, serta juga Badan Usaha Jalan Tol pendengar ya. Dan koordinasi tersebut penutupan rekayasa dilakukan dari mulai Selasa 29 September yang lalu pendengar hingga sekarang. Jadi nanti tanggal 1 Oktober sampai 22 Desember pendengar ya. Jembatan itu ditutup total untuk renovasi, sekitar renovasi atau pergantian lantai pada jembatan tersebut. Sementara untuk pengendara pendengar ya roda 2, roda 4 dengan sistem buka tutup satu jalur secara bergantian. Sementara itu juga kendaraan roda 6 atau lebih akan diarahkan menggunakan Jalan Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau jalur lintas selatan melalui Lumajang Jember Banyuwangi dan sebaliknya. Petugas juga sudah disiagakan berada di sana, rambu-rambu peringatan yang akan dipasang juga di sejumlah titik ya pendengarnya untuk mendukung peraturan lalu lintas ya selama pekerjaan berlangsung pendengar ya. Jadi sekitar ada panjang 45,750 meter dan lebar 9 meter. Jembatan tersebut akan menggunakan struktur atau tipe rangka baja Australia yang menjadi salah satu penghubung jalur Surabaya-Banyuwangi ya. Perlu diperhatikan untuk Anda yang ingin berpergian ya, tanggal 1 sampai tanggal 22 Desember, lama sekali mendengar, itu akan ada perbaikan jalan. Pasti akan, kalau macet ya, itulah jalur satu pintu ya pendengar ya, satu arah, dan kalau roda 4 sampai lebih dari roda 6 diarahkan sebaliknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri. Kita berdiri.

0: laporan terkini.
1: Mendengar, kita informasikan laporan terkini dalam rangka menyambut HUT Pemprov Jatim. Gubernur Kofifa berikan kebijakan pemutihan pajak selama 2 bulan sejak 1 Oktober hingga akhir November 2026. Selengkapnya akan disampaikan Anik Hasanah.
2: Pendengar, baru saja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan salah satu kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat, yaitu program pemutihan pajak yang berlaku 2 bulan ke depan sejak 1 Oktober 2026 sampai dengan akhir November 2026. Kebijakan ini dalam rangkaian menyambut HUT Pemprov Jawa Timur tahun 2026, di mana ada beberapa kebijakan khusus selain penghapusan denda administrasi PKB dan juga BBNKB. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan diskon sampai dengan 20% untuk tunggakan pajak bagi buruh dan juga pengemudi ojek online atau ojol. Diharapkan kebijakan pemutihan pajak ini dapat meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap membayar pajak atau kepatuhan para pengendara untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Demikian laporan Anik Hasanah.
1: Baik, terima kasih untuk laporan Anik Hasanah. Pendengar, terkait dalam rangka HUT Pemprov ya, dari Gubernur Kofifa berikan kebijakan pemutihan pajak selama 2 bulan mendatang.

Lagu dari Kotak Masih Cinta pendengar sudah menemani Anda sore hari ini. Terima kasih masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada beberapa ruas jalan yang masih digunakan untuk demo pendengar ya. Ada daerah panjang pokoknya arah ke Waru dan sekitarnya pendengar itu masih banyak dan terpantau mobil towing-towing ini masih berceceran berada di sana pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin ke arah Sidoarjo dan sekitarnya juga bisa update dulu di sosial media, banyak pendengar ya bagaimana demo tersebut ya di kantor Pertamina ya. Dan terima kasih untuk pendengar Pro 1. Setelah ini kita akan hadirkan untuk program selanjutnya Warta Berita Daerah Info Prima. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026. Dengan ribuan tersangka diamankan. Jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Inilah Info Prima selengkapnya di hari ini Rabu 30 September 2026 bersama saya Arifka Karhi. Pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Bahasa Madura 2026 tingkat SD dan SMP sebagai upaya melestarikan bahasa dan budaya lokal di era modernisasi. Ima Fadilah melaporkan.
2: Guna menjaga kelestarian bahasa daerah di tengah gempuran arus modernisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu, FTBI Bahasa Madura tingkat kabupaten tahun 2026. Ajang tahunan keempat yang berlangsung di SMP 4 Sampang ini diikuti oleh ratusan siswa SD hingga SMP. PLH Kadisdik Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya pelestarian bahasa Madura agar tidak punah.
3: Tujuan besarnya adalah melestarikan budaya-budaya daerah, terutama bahasa ibu, kemudian juga bagaimana kemudian anak-anak sedari dini itu mengenal dan terus mengembangkan budaya-budaya Madura, tidak hanya bahasa. Pada akhirnya muncul kecintaan mereka terhadap budaya lokal, budaya daerah, dan membangun rasa nasionalisme. Jadi ketika mereka cinta terhadap budaya lokal, muncul cinta kebangsaan, rasa nasionalisme itu dibangun dari situ.
2: Ajang seleksi ini diikuti oleh juara tingkat kecamatan dengan total 80 peserta SD dan 124 peserta SMP dari seluruh kecamatan dan kepulauan. Sebanyak 7 cabang perlombaan dipertandingkan mulai dari pidato, carakan Madura, cerpen, komedi tunggal, puisi, mendongeng, hingga menembang. Nantinya, para peraih juara pertama dari tiap cabang lomba akan mewakili Kabupaten Sampang di FTBI tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh kabupaten yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu, yaitu 4 kabupaten di Madura, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Lebih lanjut, Dewi Trisna menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengintegrasikan budaya lokal ke kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Pemanfaatan media sosial juga didorong agar potensi siswa dan bahasa Madura dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Upaya melestarikan musik Saronin sebagai salah satu kesenian khas Madura terus mendapat perhatian masyarakat di Kabupaten Sumenep. Warga berharap pengenalan Saronin kepada generasi muda diperluas, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Warga Pangarangan Sumenep Lina Wahyuni mengatakan, Saronin merupakan bagian dari budaya masyarakat Madura yang keberadaannya perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Harapan saya sih musik Saronin semakin dikenal terutama oleh generasi muda. Anak-anak muda perlu diberikan kesempatan untuk belajar dan memainkan Saronin. Mungkin nanti bisa ada ekstrakurikuler di sekolah, mungkin setara SMP dan SMA ya mungkin ya. Supaya kesenian itu tidak hilang dan tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
4: Sementara itu, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Min Sanabandi mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengenalkan musik Saronin melalui berbagai kegiatan. Saronin juga telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal dan masuk dalam warisan budaya tak benda.
6: Musik saronin juga sudah di HAKI, daftarkan KIK-nya, kekayaan intelektual komunal. Dan ini juga sudah di WBTB, dan WBTB warisan budaya tak benda itu, kayak saronin itu, kalau sudah masuk di warisan budaya tak benda, itu memang kita punya kewajiban untuk melestarikannya. Kalau seandainya seni yang sudah kita daftarkan, pas tiba-tiba kami tidak turun atau tidak kita lestarikan, nanti WBTB itu tidak menutup kemungkinan akan dicabut.
4: Minsana menambahkan, pihaknya juga berencana mendata para seniman saronin di Sumenep dan mendorong terbentuknya perkumpulan seniman. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi saronin untuk tampil dan berkembang di tengah masyarakat.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
7: Terima kasih, Refka. Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026 dengan ribuan tersangka yang diamankan. Faris Yarbo melaporkan.
8: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga atau Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 2.341 orang tersangka. Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengungkapkan, dalam waktu 3 bulan terakhir, berbagai jenis barang bukti narkotika skala besar berhasil diamankan, terdiri dari narkotika jenis sabu, etominet, happy five, ganja, hingga tanaman ganja. Kurniawan menjelaskan dari total kasus yang diungkap, terdapat 6 kasus menonjol dengan 10 orang tersangka.
9: Adalah khusus pengungkapan 6 kasus menonjol di triwulan terakhir. Ya, 6 kasus menonjol ini ada 10 orang tersangka yang diungkap oleh Polda Jatim. Dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian ini ada 64 kilogram. Ini kami dapatkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya, ada 64 kilogram sabu, ganja yang semalam ada 158 batang, ekstasi ada 10.694 butir, etomidet 2.393. Ini yang diungkap oleh direktorat. Khusus direktorat.
8: Pasca pengungkapan ini, kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan turut aktif mengantisipasi peredaran narkoba karena modus peredaran yang semakin beragam. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pendengar, DPRD Sidoarjo mematangkan Raperda Tratibum Linmas untuk memperkuat ketertiban sekaligus kepastian hukum di masyarakat. Berikut laporan Januar Fahmi.
10: DPRD Sidoarjo melalui Pansus membahas Raperda 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat atau Tratibum Linmas. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika persoalan ketertiban di masyarakat. Ketua Pansus, Vike Widya Asroni mengatakan, Raperda akan memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai pelanggaran sekaligus memberikan kepastian hukum.
11: Ya, masalahnya karena berseberangan, Pak, dengan yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusia mungkin dengan yang regulasi yang sebelumnya dan sebagainya. Tapi yang lebih utama itu karena yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusianya, Pak. Karena mungkin pada waktu penertiban ada yang jatuh, PKI dan sebagainya. Itu nanti kan ada yang jatuh, biasanya langsung laporan di kepolisian dan sebagainya. Jadi Raperda ini yang diusung oleh Satpol PP ini menginginkan bukan hanya dari pelanggarannya, tapi dari pelindungannya dalam bekerja di Kesatuan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Seperti itu.
12: Terima kasih, Bu Fika.
10: DPRD juga menekankan perlindungan hukum bagi Satpol PP saat menjalankan tugas penegakan perda, termasuk agar penerapan sanksi tetap sesuai aturan dan memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Sebanyak 12 anggota pansus dari seluruh fraksi terlibat dalam pembahasan. Materi raperda akan terus dimatangkan melalui pertemuan bersama UPD. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono, telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Cantianov melaporkan.
12: Kedatangan jenazah Surono, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Jombang, disambut isak tangis histeris dari pihak keluarga di rumah duka. Surono ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu malam 27 September 2026. Adik ipar korban, Ari Supriyatin, mengungkapkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapat informasi penemuan korban dari pihak kepolisian. Keluarga kemudian menerima sejumlah foto korban yang ditemukan melalui grup WhatsApp Basarnas. Setelah dicermati, keluarga meyakini salah satu korban adalah Surono karena terdapat sejumlah ciri fisik yang sangat identik.
13: Kabar dari Polda Banjarmasin itu hari Minggu malam.
14: Jamnya?
13: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi, tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak. Untuk ditemukannya nggak bilang, cuma untuk yang di WA grup Basarnas itu kita dikirim-kirimi foto. Untuk yang di pantai, ketemu di pantai, ketemu di lambung kapal itu kita dikirim-kirimi foto. Cuma kita punya insting bahwa salah satu dari foto itu kakak saya, melihat dari bentuk bodinya, dari bentuk kaki-kakinya itu identik dengan kakak saya. Makanya terus kita menghubungi Banjar, kita konfirmasi kalau salah satu foto itu identik dengan kakak saya.
12: Usai prosesi sholat jenazah, almarhum Surono langsung dimakamkan dengan khidmat di tempat pemakaman umum desa setempat. Cantianov melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, OJK Cabang Kediri mengedukasi masyarakat menyisihkan uang untuk dana pensiun. Berikut laporan Ayu Citra.
15: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cabang Kediri mengedukasi setiap masyarakat yang memiliki penghasilan untuk menyisihkan uang mereka sebagai dana pensiun. Langkah ini dinilai penting dalam menyikapi generasi sandwich dan mengurangi ketergantungan orang lanjut usia lansia yang hidup mengandalkan anak mereka pada masa mendatang. Pada hari ini, Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa OJK Pusat telah menerapkan kebijakan pada bulan September ini menjadi bulan dana pensiun. Dengan demikian, maka OJK di daerah sepatutnya memperluas wawasan tentang manfaat dana pensiun kepada masyarakat.
16: Bulan September itu ditetapkan oleh OJK sebagai bulannya dana pensiun. Jadi per tahun ini, kita di bulan September melakukan berbagai edukasi terkait dengan literasi dana pensiun. Nah, hari ini kita ngumpulin semua teman-teman nih ya, rekan-rekan media, untuk kita berikan edukasi literasi terkait digitalisasi dari BCA tadi dan tentang BPJS tenaga kerja. Nah, ini salah satu support juga dari OJK untuk memutus rantai sandwich generation. Karena sandwich generation di Indonesia itu sudah mencapai 67%. Artinya apa? Dari 100 orang yang produktif, 67 orang itu menanggung atasnya, yaitu orang tuanya, dan menanggung bawahnya, anaknya dan keluarganya sendiri.
15: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, menyampaikan ia membenarkan berapa pentingnya pemberikan dana pensiun, khususnya dalam mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Pensiun CP.
17: Jadi PR terbesar kita itu di sektor informal. Contoh Kabupaten Kediri kan mayoritas petani, Pak. Nah itu banyak petani yang belum punya BPJS tenaga kerjaan. Kalau di Kota Kediri itu kan pekerja di sektor informalnya, misalnya UMKM segala macam. Padahal sekarang pekerja digital aja tuh boleh ikut BPJS tenaga kerjaan.
15: Hingga kini, capaian kepesertaan jaminan pensiun di BPJS Tenaga Kerjaan Kediri, terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, sebanyak 50.846 peserta. Dan angka ini naik dibandingkan kinerja tahun 2025 di posisi 49.464 peserta. Ayu Citra melaporkan.
7: Pendengar, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia Surabaya memperingati Hari Rabies Sedunia sebagai momentum untuk mengingatkan pemilik hewan peliharaan agar rutin memberikan vaksin rabies. Anik Hasanah melaporkan.
18: Momentum peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2026, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia (IDHKI) mengajak pemilik hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksin, khususnya hewan anjing dan kucing yang umumnya menjadi hewan peliharaan masyarakat di rumah-rumah. Ketua IDHKI Dr. Hewan Apris Beniawan kepada RRI Surabaya menjelaskan pentingnya pemberian vaksin kepada hewan peliharaan tersebut, bukan hanya untuk melindungi hewan kesayangan, tetapi juga melindungi manusia yang berinteraksi, karena rabies dapat menyebabkan kematian. Idealnya hewan kesayangan harus rutin diberikan vaksin secara berkala, mulai dari 6 bulan sekali hingga setahun sekali.
19: Hari Rabies Dunia, kita juga berharap tidak hanya di momentum Hari Rabies Dunia, kita mengajak mitra-mitra, kita juga ada pemda terkait kesehatan hewan, kemudian mitra-mitra terkait dengan swasta, terkait pakan hewan kesayangan, kita ajak untuk bisa mensosialisasikan pentingnya kesehatan hewan melalui vaksinasi rabies. Sangat penting, Pak, karena dia fatal, sehingga ketika dia sudah terkena rabies, tidak penanganan cepat bisa menyebabkan kematian kepada manusia. Karena sifatnya zoonosis, bisa menular ke manusia.
18: Mahalnya harga vaksin juga dikeluhkan Maya, salah satu pemilik hewan peliharaan anjing kembar. Saat ini untuk sekali vaksin dipatok sekitar 200-an ribu rupiah.
20: Kalau di luar sekitar 200 ribu. Satu. Dua atau lumayan, sekitar 500-an. Dulu rutin, tapi sekarang karena banyak pasiennya, karena saya nggak mau.
18: Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day sedianya diperingati setiap tanggal 28 September untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Peringatan ini bertujuan mendukung target global bebas dari kematian manusia akibat rabies pada tahun 2030. Ani Hasana melaporkan.
7: Mendengar, Sarah Sehan, penguat pertenakan Disnakeswan Lamongan bersama FKH UNER bidik Lamongan jadi lumbung protein. Berikut laporan Farin.
21: Setelah dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pemkab Lamongan mulai membidik target lanjutan, yakni menjadikan Lamongan sebagai lumbung protein nasional melalui penguatan sektor peternakan. Upaya tersebut diwujudkan Pemkab Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dengan sarasehan penguatan peternakan yang berlangsung di Pendopo Lokatantra. Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, mengatakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Lamongan menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
22: Sehingga PR kita selanjutnya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, yaitu menjadi lumbung protein nasional. Nah, populasi ternak ini dari tahun ke tahun terus meningkat, dan juga awareness terhadap penyakit-penyakit kesehatan hewan juga terus meningkat, sehingga PR-nya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi secara pengelolaan, dan bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan para peternak. Syukur-syukur semua sektor yang terlibat di agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan ini bisa menjadi sirkular ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
21: Kepala Disnakeswan Kabupaten Lamongan, Sofiana Nurhayati, mengatakan PMK Lamongan berupaya memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para peternak untuk mendukung terwujudnya lumbung protein nasional.
23: Kita memberikan pelayanan kepada peternak, mulai dari kita budidaya ternak yang baik, kemudian kita mendampingi kesehatan ternaknya, dan sampai kita ke hilirisasi. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir kita mendampingi para peternak agar hasilnya bisa maksimal.
21: Rangkaian yang akan dilaksanakan berikutnya ialah pendampingan kelompok ternak itik di Desa Klagen Serampat, Kecamatan Maturen. Program tersebut mencakup bantuan itik, subsidi pendampingan, serta pengembangan 200 kandang. Farin Raki melaporkan.
7: Mendengar informasi selanjutnya, siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban alami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat. Berikut laporan Witra Adila.
1: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
2: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
1: Oke, Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
3: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
5: Diajarin.
3: Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
5: Tiga kali.
3: Oh, tiga kali. Ada snacknya juga ya?
5: Ada, snacknya enak.
3: Snacknya enak, oke.
1: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Pendengar, turnamen ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 menerapkan format round robin untuk memberi lebih banyak kesempatan bertanding bagi atlet muda. Oni Arianto melaporkan.
24: Sistem pertandingan dengan format round robin menjadi salah satu upaya turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi atlet. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026, Didi Utomo Pribadi, Rabu siang mengatakan sistem tersebut diharapkan membuat atlet yang kalah tetap memiliki kesempatan untuk kembali bertanding. Menurut Didi Utomo Pribadi, kesempatan bermain lebih banyak menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet tenis junior Indonesia.
25: Warisan luhur Jenderal Tambur ini harus kita terus lakukan sesuai apa yang disampaikan Pak Rowi ya. Ini merupakan satu pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Untuk sistem pertandingan yang sekarang ini memang diharapkan mereka yang kalah tidak langsung pulang ya. Ini memberi kesempatan mereka untuk main lagi. Sistemnya namanya round robin ya. Dan ini menjadi semangat yang sangat tinggi. Dan mudah-mudahan kegiatan ini untuk tahun yang akan datang tetap masih berlangsung Pak Rowi, sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Pak Wijoyo Sujono. Dan mungkin nanti kita akan update buku autobiografi ya Pak Wijoyo, warisan luhur bidang luhur, nanti pada saat 100 tahun
24: 2028. Sementara itu, petenis unggulan pertama Joachim Gunawan Mika meraih kemenangan keduanya di ITF Junior Wijoyo Sujono 2026. Mika mengalahkan petenis Australia Paul Harjawana dengan skor 6-1, 6-0 di lapangan tenis kampus Universitas Negeri Surabaya UNESA. Oni Arianto melaporkan.
7: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih

0: Di sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun, sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawangrejo terdapat sekitar 7 KK yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawangrejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan, rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawangrejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
1: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian, sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan tenaganya kalah, ketersediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah, sehingga air yang di kisaran sekitar 10 sampai 15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu.
0: Menurut dia, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Kekeringan serupa rutin muncul setiap musim kemarau dan warga yang terdampak cenderung sama. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulanan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
2: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah. Sehingga karena musim kemarau, ini kekurangan air.
0: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun, bahkan tidak jarang mampet. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
4: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, konsumsi ikan sejak dini terus didorong oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Gia Debora melaporkan.
5: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terus mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Analis pasar hasil perikanan ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, Dia Ayu Kartikasari, mengatakan sosialisasi gemar ikan rutin dilakukan setiap tahun dengan sasaran mulai dari anak usia dini hingga ibu hamil. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga mencakup diversifikasi olahan ikan, serta bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6: Setiap tahun kami rutin melakukan sosialisasi gemar ikan, yaitu gerakan memasyarakatkan memakan ikan, khususnya bagi anak-anak sekolah, untuk anak-anak usia dini, kemudian juga untuk ibu hamil. Kami juga melakukan diversifikasi olahan, kemudian juga melakukan bintek khusus untuk pengolah pemasar perikanan dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga.
5: Sementara itu, Anggra ini salah satu wali murid yang hadir dalam kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan juga menyampaikan terkait bagaimana pentingnya mengkonsumsi ikan sedari kecil.
7: Bahkan waktu kecil itu badannya gemoy banget gitu. Iya, dia paling suka makan cumi-cumi, terus ikan pe, tongkol itu sih.
8: Kinzi Alifta Kinaryasi.
9: Iya, Kinzi, pagi hari ini ada kegiatan apa di RRI?
8: Hari ini saya membuat video untuk lomba audisi gemar ikan atau for ikan. Teman-teman jangan lupa makan ikan, karena ikan itu sangat

0: penting untuk tubuh karena mengandung protein, vitamin, dan lain-lain.
1: Melalui gemarikan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat konsumsi ikan sekaligus membiasakan pola makan ikan sejak usia dini. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
3: Baik, terima kasih Eti. Pemkot Batu mengajak warga untuk menyalurkan kreativitas melalui ruang-ruang yang telah disediakan sekaligus menjaga fasilitas dan keindahan kota. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
4: Wali Kota Batu Nur Rohman menghimbau warga tidak melakukan aksi vandalisme atau mencoret-coret sembarangan di ruang publik. Nur Rohman mengajak masyarakat menuangkan kreativitas pada ruang-ruang kreatif yang telah disiapkan pemerintah Kota Batu. Nur Rohman mengatakan, coretan pada pohon dan fasilitas umum dapat mengganggu keindahan lingkungan Kota Batu. Menurutnya, masyarakat tetap dapat mengekspresikan kreativitas dengan memanfaatkan lokasi yang telah disediakan pemerintah. Ruang kreatif dapat digunakan masyarakat untuk menuangkan gagasan melalui karya yang lebih terarah. Ruang tersebut juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan mengenai lingkungan dan Kota Batu.
5: Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, saya himbau untuk tidak sembarangan coret-coret pohon di tempat-tempat umum, karena itu yang pertama mengganggu keindahan kota. Tapi tuangkan kreativitas saudara sekalian di ruang-ruang yang memang sudah kita persiapkan oleh pemerintah. Ini sebagai bagian dari ruang kreatif, di mana kita menuangkan gagasan di sini, ajaklah masyarakat untuk mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu.
4: Nur Rohman juga mengajak masyarakat memanfaatkan karya kreatif untuk menyampaikan pesan positif kepada publik. Pesan tersebut antara lain, ajakan mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu, berkunjung ke destinasi wisata, serta berbelanja di pasar. Pemanfaatan ruang kreatif tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan ekspresi masyarakat sekaligus menjaga ruang publik Kota Batu. Pemanfaatannya melibatkan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan tema dan lokasi yang telah ditentukan pemerintah Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumeneb bersama dengan Revka Harki. Revka, silakan.
6: Terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Revka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Kita ikuti. Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini setelah tadi kita mengikuti informasi warta berita daerah Info Prima. Pendengar, kini kita hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini. Dan informasi yang pertama, pendengar ya, permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan sampah organik. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Anne Kusuma.
1: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok, Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton perharinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
2: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
1: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
3: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang membeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak, disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
1: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Anne Kusuma melaporkan.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Surabaya sore ini ya, anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko, bencana, dan perubahan kondisi alam. Dan dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran, hingga regulasi. Dan untuk informasi selengkapnya disampaikan oleh Yusron Al-Fatah.
1: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat keberadaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut, menurutnya, dapat berupa anggaran hingga regulasi.
2: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa daripada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
1: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, itu tadi sedikit informasi dari Kentongan sore hari ini. Selain ini kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmeter.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan 163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, bagaimana untuk informasi di beberapa titik yang masih ada demo nih, pendengar boleh untuk Anda informasikan ya. Karena ada demo dari pagi nih pendengar ya, sampai dengan tadi kalau melihat di sosial media masih terpantau macet ya pendengar ya, atau berhenti di depan kantor Pertamina. Anda bisa juga informasikan terkait hal tersebut pendengar di Surabaya sore ini ya, sampai nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap ditemani oleh saya Leca ini pendengar di lagu pop Indonesia ya tentunya. Di sore hari ini Anda bisa terus stay tune. Nanti juga kita akan hadirkan renungan agama Islam pendengar ya, sebelum kita kumandangkan azan Maghrib tepat jam 17 lebih 26. Ada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, dan kita lanjutkan untuk memandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak memberi manfaat jika kita menggunakannya sebagai pembenaran atas pendapat dan keinginan kita, bukan sebagai sumber kebenaran. Betapa pentingnya kita menghidupkan budaya mengambil petunjuk secara tepat.

penimbang, penilai, dan pemberi kata putus tentang benar tidaknya sebuah pendapat, bahkan penemuan yang dianggap ilmiah sekalipun, bukan sebaliknya menakar kebenaran Al-Quran dari sains. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Di tempat pertama aku menemukanmu mendengar sore hari ini masih bersama Surabaya. Sore ini ditemani oleh Celia Celani, pendengar ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan untuk sore hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini masih dalam kemacetan lalu lintas ya di kota Surabaya dan sekitarnya, ada ratusan aksi masihan pendengar ya yang menuju Surabaya, atau kemacetan yang terjadi tentunya ini dilaporkan juga terjadi di Jalan Raya Taman menuju Bundaran Waru ya. Ini masih dijadwalkan tanggal 30 yang katanya sampai tanggal 2 Oktober di beberapa titik. Nah, bagaimana untuk pendengar yang saat ini sudah melalui lalu lintas daerah sana, boleh informasikan juga ke Pro 1 RR Surabaya melewati 081-3314-992 pendengar ya. Boleh untuk Anda menginformasikan tentunya ya. Di Surabaya sore ini masih ditemani dengan lagu pop Indonesia yang pastinya pendengar hari ini, kalau kata Chris Patti, kita tuh harus jujur pendengar.

Bukan pilihan pendengar dari Iwan Fals yang menemani Anda sore hari ini. Benar gak sih pendengar dari Iwan Fals? Ya. Malam hari ini ada peringatan Hari Rumi Sedunia yang dijadwalkan mulai jam 19 sampai nanti selesai. Tentunya itu di jalan di Kusuma Bangsa pendengar ya. Di THR, tempat THR ya. Itu acara tersebut terkait Tari Sufi Nusantara. Yang dimana di sebagai peringatan Hari Rumi Sedunia. Kegiatan tersebut ada temanya merajut cinta pendengar ya. Dan berlokasi juga di THR itu. Peringatan ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni saja. Tetapi membawa pesan tentang cinta, kedamaian dan juga kemanusiaan yang dinilai semakin relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Ya, ini kalau kita tahu gerakan sufi itu loh yang kopiah topinya kayak Arab mendengar itu ya. Lalu dari tema tersebut ya menegaskan bahwa seni tidak berhenti pada panggung pertunjukan saja, tetapi seni juga dapat menjadi jalan untuk merawat persaudaraan, lalu juga menyemai optimisme dan menghidupkan kembali kesadaran bahwa setiap makhluk itu memiliki ruang untuk dihargai dan dicintai. Pendengar, luar biasa ya untuk Anda yang mungkin boleh untuk hadir ya di THR pada malam hari ini pendengar. Tentunya pertunjukan-pertunjukan seni khususnya untuk Tari Sufi tersebut.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Masih di Surabaya sore ini, pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda titik yang sedang macet ya. Sore hari ini, pendengar, ini masih ada rombongan sekitar 250 truk towing ya. Semoga sudah landai atau sudah bisa terlalui, bisa dibuat jalan ya menuju Surabaya. Lalu juga kalau bisa menghindari Waru Cito Ahmad Yani, pendengar ya, karena secara khusus menghimbau pengendara menghindari protesnya Ahmad Yani selama aksi berlangsung, pendengar ya. Kita tidak tahu nih, karena dari jam sore tadi sekitar jam 4:30 itu masih ramai dan padat, pendengar, tapi semoga ketika informasi ini didengar oleh Anda ya sudah mulai landai, pendengar ya. Ini terdampak juga dengan rombongan truk yang menuju lokasi aksi. Ratusan truk ini akan pulangnya, kita juga nggak tahu ya selesai demonya kapan ya, tapi kalau bisa menghindari jalan-jalan tersebut, pendengar ya, karena ada ratusan aksi sopir truk GSJT, pendengar, pada sore hari ini ya. Saya masih menemani Anda ya di Surabaya sore ini tentunya. Lagunya enak-enak sekali hari ini, pendengar, ya di Pro 1 RRI Surabaya. Sebenarnya siapa sih yang pantas? Yang pantas cuman Domino.

0: Ra, kamu kok sering banget sih makan kue sama minum minuman manis?
1: Hehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangin nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis, sayangi tubuh kita.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, untuk informasi, kemacetan ya masih berlangsung dan ternyata pendengar ya, untuk laporan terbarunya bahwa aksi GSJT ini dijadwalkan dari tanggal 30 sampai nanti tanggal 2 Oktober sehingga untuk gangguan lalu lintasnya itu tetap berpotensi berlanjut. Jadi untuk pendengar yang mau dari arah Sidoarjo sebaiknya melewati Waru Cito itu terus Ahmad Yani, ini mencari rute alternatif yang paling aman pendengar ya. Masuk gang-gang aja kalau kita lewati apa dari Maps ya, biasanya itu diarahkan karena Bundaran Cito dan lain sebagainya di daerah sana terdampak kepadatan akibat ratusan truk pendengar ya yang bergerak menuju Surabaya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Pendengar, itu tadi beberapa informasi di Surabaya sore ini tentang kemacetan yang terjadi di sepanjang daerah Jalan Waru sampai mau arah ke Surabaya Pertamina, pendengar ya. Dan untuk pendengar masih bisa menginformasikan bagaimana situasi saat ini ya, dampak dari demo yang katanya nih ya, sampai nanti tanggal 2 Oktober ya. Dan untuk pendengar setelah ini kita mengikuti terlebih dahulu ya untuk informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Anas Syarif melaporkan.
4: Indonesia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya di mas ini ya Pak?
4: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu bukan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja. Gitu.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya ASIP.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debalo bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
12: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
14: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
12: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
15: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman total 200 untuk mereka melukis.
12: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
17: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
16: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
17: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
18: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangankan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
17: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
19: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
20: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
19: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
2: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasat, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarinya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
19: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
21: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
19: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
1: The group being recovering, it's the games in a few days. They're looking pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, taking things. So.
3: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapilitul Oliput 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 99,2 melalui aplikasi RRI Digital juga di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat tadi kita hadirkan untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, kini kita kembali ke Surabaya sore ini ditemani oleh Celia Cahaya di program terakhir, yaitu Mimbar Agama Buddha, yaitu dengan judul Meditasi Perlindungan. Nanti Anda bisa mendengarkan bersama pendengar. Dan tentu tuntas sudah untuk Celia menemani Anda di Surabaya sore ini. Setelah ini nanti kita hadirkan untuk Ruang Rindu Berjaringan tepat pukul 8 sampai sengan selesai pendengar ya. Anda nanti bisa mendengarkan melalui 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Karena hari ini nih ya, hari Rabu nih, untuk berjaringannya itu ada Atik CB yang dipandu oleh host Yudi Ismail dan Ita Purnamasari ya. Kita dengarkan bersama untuk program terakhir di Surabaya sore ini sebelum memasuki Surabaya malam ini, ada Mimbar Agama Buddha.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Guntono SHG, penyuluh agama Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan tentang 4 meditasi perlindungan. Namun sebelum saya menyampaikan tentang 4 meditasi perlindungan, marilah kita bersikap panjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Selamat malam, Namo Buddhaya. 4 meditasi perlindungan. Yang pertama yaitu metta bhavana, mengembangkan cinta kasih. Kedua adalah Buddha Nusati, merenungkan sifat-sifat mulia dari Sang Buddha. Ketiga, asubha bhavana, merenungkan tentang ataupun menjijikan atau sesuatu yang menjijikan. Keempat yaitu Marana Nusati, merenungkan tentang kematian. Keempat subjek meditasi di atas bertindak sebagai

Bataka Kamatana. Mereka adalah subjek meditasi yang secara umumnya dibutuhkan pada semua hal. Mereka dikembangkan untuk menjaga seseorang dari bahaya internal atau kilesa dan bahaya dari luar seperti kekerasan, penjahat, keganasan maupun hantu kelaparan. Mengembangkan cinta kasih atau metta bhavana. Untuk membuat diri sendiri sebagai contoh dan mengembangkan simpati dan kepedulian terhadap orang lain, seseorang pertama-tama menebarkan cinta kasih kepada dirinya sendiri dahulu untuk beberapa saat sebagai berikut. Ahang awiruhomi, apiapajuhomi, anikuhomi, suki atanang pariharami. Yang artinya adalah, semoga saya terbebas dari permusuhan, semoga saya terbebas dari penderitaan mental, semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani, semoga saya sehat dan bahagia. Selanjutnya, sang meditator harus mengembangkan cinta kasih langsung pada gurunya atau pendidik atau orang-orang yang dikagumi dan dihormati serta memiliki jenis kelamin yang sama dengan dirinya. Ia seharusnya mengingat orang-orang yang murah hati, kata-kata, penuh kasih sayang, dan sebagainya. Untuk mengembangkan cinta kasih dan rasa sayang dan juga orang-orang yang bermoral, terpelajar, dan sebagainya. Untuk membangkitkan rasa hormat dan menghormati, selanjutnya ia seharusnya mengembangkan kebiasaan sebagai berikut. Ayang sapuriso, awiruhotu, apiapajuhotu, anikohotu, suki atanang pariharatu. Semoga orang baik ini terbebas dari permusuhan, terbebas dari penderitaan batin, terbebas dari penderitaan jasmani, semoga dia sehat selalu dan berbahagia. Bila sang meditator sudah meraih jhana, keempat melalui meditasi anapanasati, ia pertama-tama mengembangkan jhana itu dengan merefleksikan pada tanda-tanda padanan. Bila sang meditator sudah meraih jhana keempat melalui meditasi anapanasati, dia pertama-tama mengembangkan jhana itu dengan merefleksikan pada tanda padanan dari anapanasati ketika cahaya meditasinya berkembang menjadi menakjubkan dan menyilaukan, ia keluar dari jhana keempat dan memusatkan batinnya pada orang-orang dicintai dan dihormati. Orang tersebut akan segera muncul dengan jelasnya dalam cahaya yang cemerlang tersebut. Ia harus menggambarkan atau memvisualisasikan orang tersebut kira-kira 6 kaki di depannya. Kemudian memusatkan perhatiannya pada orang tersebut. Ia mengembangkan cinta kasih dalam 4 tahap seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Pengembangan dari cinta kasih ini akan meningkat dengan lembut dan cepat sebagaimana ia telah cukup kuat mendukung jhana samadhi keempat dari anapanasati setelah mengembangkan cinta kasih dalam 4 cara. Meditator memilih satu cara, misalnya semoga orang baik ini terbebas dari penderitaan batin. Dia harus memvisualisasikan bentuk kebahagiaan orang tersebut dan merefleksikan berulang-ulang, semoga orang baik ini terbebas dari penderitaan batin. Bapak Ibu dan para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada, ketika batinnya menjadi tenang, hening, seimbang dan terkonsentrasi baik pada bentuk dari orang yang dihormatinya tersebut untuk 1 jam, 2 jam atau lebih,
dia harus menyelidiki faktor-faktor jhana pada pintu batinnya. Bila semua kelima faktor jhananya muncul dengan jelas dalam mata kebijaksanaannya, ini bisa diasumsikan bahwa jhana pertama dari metta bhavana sudah dicapai. Ia seharusnya berlatih untuk menjadi mahir dalam lima cara yang berhubungan dengan jhana ini dan kemudian melanjutkan untuk mengembangkan jhana kedua, ketiga dari metta jhana dengan cara seperti yang dijelaskan dalam Anapanasati. Berdasarkan pada petunjuk yang dijelaskan pada Visuddhimagga dan Mahatika, seseorang seharusnya mengembangkan cinta kasih sampai ke jhana tiga pada setiap orang. Sebagaimana ada empat cara mengembangkan cinta kasih, seseorang harus mencapai jhana ketiga langsung dalam setiap cara. Ketika si meditator berhasil mencapai dengan kebiasaan yang disebut di atas, ia seharusnya mengembangkan cinta kasih dengan jalan yang sama langsung kepada orang lain yang dihormati dan dikagumi. Ia seharusnya mengembangkan cinta kasih dengan sukses langsung pada sekurang-kurangnya 10 orang. Kemudian dia harus mengembangkan cinta kasih dengan jalan yang sama terhadap orang yang sangat dikasihi, termasuk orang tua, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, sanak keluarganya, dan teman-temannya, satu dengan yang lainnya. Orang-orang tersebut dianjurkan yang berjenis kelamin sama dengan sang meditator, dan jhana ketiga harus dicapai masing-masing dengan keempat cara pengembangan cinta kasih. Kemudian sang meditator harus mengembangkan cinta kasih dengan cara yang sama pada sedikitnya 10 orang yang netral dan selanjutnya pada musuh-musuhnya satu persatu. Sebelum sang meditator mengembangkan cinta kasih kepada musuhnya, ia harus mengembangkan dulu pada orang yang dihormatinya dan dikagumi. Kemudian pada orang yang dikasihinya, lalu orang netral. Ketika batin menjadi lembut, halus dan berkembang dengan baik, dengan baiknya dan cara meditasi menjadi cerah dan terang, kemudian ia memvisualisasikan musuhnya di dalam cahaya, meditasinya dan mengembangkan cinta kasih kepada mereka. Bila seseorang tidak dapat mencapai jhana akibat kejengkelan pada musuhnya, ia harus menyingkirkan kejengkelannya dulu dengan merefleksikan dengan 10 jalan seperti yang dijelaskan dalam Visuddhimagga. Setelah itu, dia harus melatih metta dengan cara ini kepada musuh-musuhnya satu persatu. Ketika seseorang dapat mengembangkan metta secara seimbang kepada keempat jenis orang, Atta, Piya, Majjata, dan Veri. Atta artinya dirinya sendiri, Piya artinya orang yang dikasihi termasuk orang yang dikaguminya dan dihormati, Majjata seseorang yang netral, tidak benci maupun disayangi, Veri musuh atau orang yang dibenci. Dan ketika seseorang dapat menyingkirkan pembatas yang membedakan mereka, ia dapat dikatakan telah menghancurkan pembatas di antara orang-orang atau mencapai sima sambeda. Dengan demikian, tanda dan jalan dicapai oleh sang yogi secara serempak dengan menghancurkan pembatasnya. Tapi ketika menghancurkan pembatas-pembatas dengan efektif, ia meraih penyerapan dengan jalan yang dibabarkan sebelumnya tanpa kesulitan dengan berlatih dan mengembangkan secara berulang-ulang terhadap tanda yang sama. Berdasarkan pada Visuddhimagga, pencapaian dari sima sambeda adalah hanya dapat berhasil pada seseorang yang batinnya telah meraih jhana. Dalam mengembangkan metta kepada keempat jenis individu dan lagi pengembangan dari 528 model dari metta yang hanya bisa berhasil pada individu dengan batin yang sudah meraih absorpsi dan telah mencapai sima sambeda tadi. Sekarang sang yogi bisa mengembangkan 528 model
dari Meta yang dijelaskan dalam Patisambida Magga dan berdiam dalam kondisi agung sambil menyebar Meta pada semua penjuru, merenungkan pada Buddha yang tercerahkan atau Buddha Nusati. Bagi seorang meditator yang sudah mencapai jhana keempat melalui Anapanasati, seharusnya dia pertama-tama mengembangkan jhana keempat yang ditemani oleh cahaya yang sangat terang dan menembus. Dengan bantuan dari cahaya ini, ia mengingat atau memvisualisasikan sebuah rupang Buddha yang dikagumi dan dihormatinya. Ketika dia melihat rupang ini dengan jelas di dalam cahaya, ia seharusnya memberi hormat kepadanya, menganggap bahwa ini adalah Buddha yang sesungguhnya. Kemudian ia harus menggantikan gambaran rupang Buddha menjadi atribut Buddha dan mengulanginya secara terus-menerus. Dia merefleksikan 9 sifat sang Buddha satu persatu dan memilih salah satu sifat yang paling disukainya dan merefleksikannya secara berulang-ulang seperti arahang, arahang, arahang. Ketika konsentrasinya sudah muncul, gambaran Buddha akan menghilang. Saat batinnya berdiam terpusat pada sifat tertentu, khusus Buddha, bila ini demikian, dia seharusnya tidak mencoba mengingat kembali. Mencapai gambaran Buddha, dia seharusnya hanya memusatkan batinnya pada sifat sang Buddha. Dengan dukungan kuat dari konsentrasi jhana keempat, ia akan segera mencapai akses jhana di dalam Buddha Nusati. Ketika batinnya terdiam dengan tenang, terpusat pada sifat Buddha untuk 1 jam atau lebih tanpa gangguan, ia akan melihat faktor-faktor jhana. Ia akan menyadari bahwa dia telah meraih akses jhana, sebagaimana ia dapat melihat faktor-faktor jhana yang menjadi hening dan berkembang baik. Seorang meditator yang mencapai akses jhana dalam Buddha Nusati akan mempunyai kepercayaan penuh serta penghormatan penuh pada sang Buddha, perhatian penuh yang baik, bijaksana, ceria, dan senang, serta berbahagia. Ia akan merasakan seakan ia hidup dengan kehadiran sang Buddha, dan ia akan menghindari tindakan yang tak bermoral. Badannya terlindung oleh sifat sang Buddha dan menjadi mulia seperti ruangan relik-relik sang Buddha dan bebas dari semua bahaya. Kemudian meditasi dengan perenungan pada kejijikan atau sesuatu yang menjijikkan. Mengingat akan kejijikan juga adalah sebuah subjek meditasi yang bermanfaat. Ini sangatlah dihargai oleh sang Buddha karena ini adalah subjek meditasi yang efektif dalam meredakan birahi atau nafsu, dalam bahasa Palinya yaitu raga. Sungguh monster raga adalah kejijikan yang paling menakutkan. Ia menakutkan itu ditaklukkan melalui persepsi dari kejijikan. Lagi bagi meditator yang telah mencapai anapana yang keempat, ia dapat dengan mudah dan cepat mengembangkan jhana. Pertama, di dalam asubha bhavana, dia pertama-tama mengembangkan jhana keempat yang sudah dicapainya. Ketika kebijaksanaannya meditasi bersekutu dengan jhana samadhi keempat yang memancarkan cahaya sangat terang yang berkilau ke segala penjuru, menerangi sekitarnya, meditator mengingat tanda dari mayat yang menjijikkan dan memiliki jenis kelamin yang sama dengannya yang sudah pernah dia lihat sebelumnya. Ia berusaha keras untuk mengingat, mengamati mayat di bawah cahaya yang tenang. Ketika ia dapat melihat mayat dengan jelas di bawah cahaya yang menembus, dia memusatkan batin meditatifnya dengan tenang pada posisi yang paling menjijikkan dari mayat, mencoba untuk melihat ke dalam tanda menjijikkan dari mayat seperti yang dijelaskan dalam Wisuddhi Magga. Ia merefleksikan tanda menjijikkan secara berulang-ulang, patikula-patikula atau menjijikkan. Ketika batin meditator berdiam dengan tenang terpusat pada tanda kejijikan selama 1-2 jam atau lebih, kemudian tanda mayat yang akan berubah dari tanda yang didapat menjadi tanda padanan.
Tanda dari mayat yang dilihat meditator dengan jelas dengan mata terbuka, tanda yang dilihat yang didapat, tanda ini muncul seperti menyeramkan, jelek, mengerikan, dan menakutkan. Ketika tanda padanan muncul, bhavana manasikara, ia berkembang dan agung, dan tanda dari mayat berubah menjadi tenang dan mantap. Jadi tanda padanan muncul seperti seorang lelaki makmur yang sedang berbaring setelah selesai makan kenyang. Mengamati tanda padanan yang sang meditator merefleksikan partikula-partikula secara berulang-ulang sampai batinnya berdiam dengan tenang pada objek selama 1-2 jam atau lebih. Kemudian dia meninjau ulang faktor-faktor jhana untuk menemukan petunjuk mereka dengan jelas. Ini bisa diasumsikan bahwa sang yogi sekarang meraih jhana pertama. Dia harus melatihnya dengan baik untuk menjadi mahir melalui 5 cara yang berhubungan dengan jhana ini. Meditator yang penuh sudah meraih jhana dalam saulangi, meditator yang sudah meraih jhana dalam salah satu jenis dari 10 jenis mayat, mencapai persepsi, menjijikkan asubhasana, dan dapat dengan baik menekan keserakahannya, jadi dia terbebas dari nafsu, birahi, dan terbebas dari tindakan asal-asalan, dan menyerupai seorang arhat. Yang ketiga adalah meditasi dengan objek perhatian penuh pada kematian. Berdasarkan pada petunjuk yang diberikan dalam Visuddhimagga dan Mahasatipatthana Sutta, seorang yogi yang sudah berhasil mengembangkan jhana pertama melalui refleksi pada kejijikan dari mayat dapat dengan mudah menggantikan subjek meditasinya menjadi perhatian penuh pada kematian. Pertama-tama mengingat kembali tanda yang didapat atau tanda padanan dari mayat yang sudah dikembangkannya sebelumnya, ia kemudian merefleksi dalam kejijikan untuk mengembangkan jhana pertama dalam asubha bhavana. Ia kemudian keluar dari jhana ini dan merefleksikan pada sifat kematian. Jadi jasmani saya ini memiliki sifat terurai yang pasti akan mati dan saya tidak dapat terhindar dari kematian. Dia terus-menerus memusatkan perhatiannya pada sifat kematiannya, memantapkan perhatian penuhnya pada kematian dan membangkitkan rasa pentingnya dan kesegeraan akan kematiannya, dan mengembangkan sifat kesegeraan bersama dengan pengetahuan akan kematian. Segera dia akan mengamati dengan mata batinnya yang menjijikkan pada bagian luar dari mayat. Kemudian dia melihat dengan jelas dengan mata kebijaksanaannya sifat dari pemutusan pengendalian indria kehidupan di dalam mayat, dan memusatkan batin meditatifnya pada objek dari terpotongnya pengendalian indria kehidupan, atau dengan kata lain pemadaman dari kesadaran bhavanga yang bersekutu dengan pengendalian indria kehidupan jivita. Ia merefleksikan secara berulang-ulang pada salah satu dari cara tersebut dengan tersebut yang ia betul-betul senangi, yaitu kematianku adalah pasti, kehidupanku adalah tidak pasti. Kematian diriku pasti akan terjadi, kehidupanku akan berakhir dengan kematian, kematian, kematian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Hendaknya kita memilih dari 4 objek tersebut ya, untuk menenangkan batin kita, untuk mendapatkan pandangan terang tentang kehidupan, bahwa pada akhirnya kita semua ini akan mengalami kematian, dan hanya kebajikanlah yang harus kita lakukan untuk mengantarkan kita terlahir kembali dalam yang bahagia sebelum kita mencapai nibbana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ilusi pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: antara puluhan
1: hits besar dari
0: bintang tamu kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh,
1: dan
0: pastinya mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling

0: yang satu kali. Aduh, itu
1: optimis pokoknya ya.
0: Lagu-lagu itu lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini bodoh-bodoh dari Jawa Timur.
1: Oh iya, bodoh ya.
0: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak
0: Atik.
1: Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Nah mana ini Mbak Atik?
0: Loh, belum nyambung.
1: Oh ini baru nyambung. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik.
1: Halo.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Atik. Aduh, kangen aku rek.
1: Sekala.
2: Iya, durung ketemu ya.
0: Aku lu durung ketemu lo Mbak Atik lo.
1: Jangan lu durukan,
0: Ih Mbak Atik, ayo Mbak Atik kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wes mantap. Okay. Mbak ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Persatu seluruh Indonesia.
2: Medeni
0: itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Iya Mbak.
2: Oh alah.
0: Aduh mati, aku kuangan polo Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Atik, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
0: Tetap masak kok? Iya tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Atik itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Atik kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Woi
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti enggak,
2: rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo.
2: Magis orangnya, magis.
0: Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias enggak tahu. Mbak Atik, oke dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Atik? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini
2: sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Atik nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih.
1: Oke. Rita Effendi.
2: Vitaria Sonata. Kalau Rita Effendi, masih
1: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, ya. Gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo piye kok enggak ada ikan.
0: Nah iku Mbak Ati, kurang iki rek kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
0: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong harus dong.
0: Harus.
2: Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu of Air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak.
2: Setuju aja. Dan itu waktu itu loh waktu itu katanya di mana itu?
0: Enggak tahu nih Mas Yudi.
1: Harusnya proker tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya,
0: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magis Mbak Ati.
0: Nah, gaya magis.
1: Gaya magismu yang
0: Aduh, kangen nih, Rek.
1: Oke. Mbak Ati, ini
0: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nih, Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
0: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Ojo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang lho ini, Mbak.
0: Iki jawan iki, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana tuh?
1: Dari mana tuh ada?
0: Mana tuh ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
0: ada
1: Bang Benny Jo, silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
1: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka. Oh,
1: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Ada yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah, salah.
3: Hari Mukti.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
0: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam, silakan.
0: Silakan, Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonok Papua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Pari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau, kita
1: bau-bau.
0: Bang Albert.
1: Halo? Bang Albert?
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
1: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, iya.
1: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu
0: beda-beda
1: semua.
0: Ya
2: kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu. Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbak Ati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
0: Iso ere.
1: Ya, baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy.
0: Kita ke Toli-Toli,
1: selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
3: Selamat malam Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
0: Alhamdulillah baik.
3: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
3: Pertanyaannya.
0: Pertanyaannya apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
3: Pertanyaannya CB itu apa ya?
0: Oh, CB.
1: Okay.
3: Nama orang tua atau nama
0: Oke, okay. Nanti
3: nama
0: akan kumaya. Dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
3: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Endi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
3: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke. Okay.
3: Dari kota ke kota ke mana?
1: Siap. Oke. Okay.
3: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oh, okay. Siap.
0: Lagu suka-suka.
3: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
0: Oke.
3: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
3: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspek.

0: mereka bersaudara tuh, dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
0: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
2: Gabung ya, jadi, gabung sama Band CB.
0: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
2: pernah,
0: kan Nita?
2: Pernah diiringi di Kediri,
0: yang kamu
2: Mbak.
0: Sama bandmu apa ya namanya?
2: Aku sama Rasio Rock Band.
0: Nah, iya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
0: Iya. Iya, dia lebih rock lah, punya grup.
2: Grup rock Rasio ya, Rock ya. Band, Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Itu ceritanya loh, Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
1: Child Brothers
2: tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Child Brothers gitu. Karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka
2: masih loh,
0: sampai masih, ya? Masih eksis, turun temurun ya? Lah iya iya,
2: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya.
0: Iya, dari Kediri, Kediri.
1: Oke, okay. Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu
2: dengan CB Brand, dengan CB Band Mbak, Mbak Ati?
0: Enggak ya, kayaknya apa ya,
2: ketemu waktu nih Mas
0: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
1: beda ya,
0: sudah udah jarang, jadi sekarang itu
2: bener-bener
0: apa anak-anak mereka kayak gitu
2: ya, mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
1: Oke.
2: Siap
1: kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja, aktivitasnya
2: ya, aktivitas
1: nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika?
0: Kadang-kadang tapi jarang sekali, kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen-temen
2: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
0: dulu,
2: di sana
0: dulu,
2: ya
0: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
2: kayaknya
0: kali
2: selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
0: di kedutaan
2: ya, betul
0: di kedutaan di DC nah terus nah, tapi begitu. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
1: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
2: ibu
1: gimana?
2: Rumah tangga, Mbak,
0: pengangguran lah ya gimana?
2: Mbak Tigi pengacara
0: loh, Mbak. Honornya cuma dari suami.
1: Terima. Ya, ya, ya. Siap kalau begitu. Mbak Tigi nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
2: Suka-suka. Oke deh.
0: Suka-suka. Oke deh, nanti
2: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
2: Sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
0: Ita.
1: Siap.
0: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Jangan. Oke. Siap. Kita
0: santai
1: ya. Iya, kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu, Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Ada yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Siap. Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima kasih. Terima Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku
1: Moso.
2: Tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun tuh
1: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, berarti begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Aku gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ini, ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu. Apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Siap. Tuh, kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
5: Kalau Rahma di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Ya,
0: siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
5: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma dari
1: Tamsil. Oke. Terima kasih, Uni. Aduh, tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih. Aduh, juga.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke, okay. Oh, Rumpis, ya. Siap.
5: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan
0: Nur Lela. Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya, Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
5: Pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih, Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor, ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Hasanuddin, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, lewat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih. Alhamdulillah, berkah.
0: Amin. Berkah, Pak. Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
4: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
4: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang
4: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih lo, Mbak. Aduh.
4: Aduh, Chris, Masya Allah. Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja
0: ya,
4: Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
4: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang gampang dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Mbak Atik. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul, Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti
1: Mbak Ati. Kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya, diundang Konser Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih
7: jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asana kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kamu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist
7: Tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Listing lah untuk orang-orang tertentu. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ya, Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak? Rumpis,
2: sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi Sarah, baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu, Mbak?
2: Namanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
0: Gitu. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: banget. Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: dulu ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Ya,
2: sama sekalian gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke. Berarti
2: itu loh.
0: Siap.
2: Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya? Benar benar benar benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya kita iya, berarti masih bisa kan? Tuh Ita.
1: Masih dong. Iya, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya siapa ya bilang. Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu. Ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking yes, humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin
2: seksi
1: ya.
2: Gitu dipikirnya.
1: Makin seksi.
2: Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya Mbak Aduh.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya kok jadi
0: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Masih pengen sih.
1: Masih pengen
2: karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Padahal we nom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia. Sofia sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah, oke.
2: Itu lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama
1: sudah
0: gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 Bani tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Gak bisa bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
2: ya ampun ora iso aku.
0: Loh, gaya. Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
1: Bukan. Oh bukan ya?
0: Tapi tahu lagi.
1: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Iya. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengkis jenis asalnya
2: plus dulu. Asal Indonesia kali iya.
0: Oke oke oke.
1: Aduh aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, oh, Mbak ya.
0: Monggo diseruput ya, dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin
2: kok
0: yang
2: duit. Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibi featuring Roni Sianturi berdua. Berdua. Yeay.

0: Masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Dengan tamu kita malam ini Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, cantik Luis. Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
1: Siap.
0: Silakan, ya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Ini suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Oke, tahu lagi itu judulnya apa enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener-bener Johan untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 8.

0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
1: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
1: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
1: Siapa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
2: Nah.
0: Nah.
1: Arah, maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
1: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
1: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
1: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
2: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
1: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
1: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
2: Apakah judul lagunya?
1: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
1: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
2: pas,
1: maafkan.
2: Lewat-lewat, Mbak.
1: Risau.
2: Pas.
0: Ya, ya, pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
2: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pertinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
2: Ya maksudnya susah,
1: di
2: aneh.
1: Keremangan di mana itu sudut keremangan. Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
2: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati. Marah.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
1: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album
1: Yoraruh lah.
0: Pada album Nusantara 7,
2: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
2: Nusantara 7.
1: Setahu ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
1: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa, Pagi.
1: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
1: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Tapi kademen isu-isu adus dibikin lirik zaman
2: DJ itu. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
1: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila
2: yo. Oke.
0: Ya ya ya ya ya. Ya wes.
2: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ati enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan ada. Arianto.
2: Ada 3 Mbak Ati.
1: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
2: Disebutin judulnya Mbak Ati.
0: Enggak usah,
2: oh,
0: susah. Gak
2: usah,
0: gak
2: susah.
1: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
2: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
2: yang
0: mandi
2: tidak
0: pagi.
2: Tahu.
1: Pagi-pagi.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
1: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
1: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
2: Kok pemennya penonton.
1: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
2: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
2: Mbak Ati.
1: Mandi-mandi pagi.
2: Mandi-mandi pagi,
1: ya.
2: Aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang.
1: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
2: Bukan karakter Mbak Ati.
1: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya Transisi.
0: Transisi ya.
1: Dari musik yang pop,
2: dari karakter
1: gitu,
2: yang pop, pop melo,
1: pop yang lain,
0: progresif
2: ya, progresif ya
1: sih.
2: Ke pop progresif ya.
1: Bukan pop progresif, ya pop ya,
2: ya pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu kan, kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
1: Ya, pop cuman progresif. Musiknya yang bikin itu Erwin

0: Rintawa Tawa, kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Okay.
0: Gitu tuh. Aja gitu.
2: Siap. Kalau gitu.
0: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Mm-mm. Mm-mm. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
0: Terima kasih. Masih ingat.
2: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
0: Waduh, jauh ya.
2: Iya, tuh. Mbak.
0: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
2: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
0: Bukan Jamal Mirdad kan?
2: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
0: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
2: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
0: Aku tahu Merinti. Lagu itu.
2: Oke.
0: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
2: Bacain
0: lagu
2: Mbak,
0: Dia
2: ini, Mbak.
0: Juga lagunya Yongki sih.
2: Oh oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
3: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
2: Kalem sekali.
3: Mbak Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album Dia. Senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
2: Siap. Tadi udah diputerin.
3: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
2: Oke, siap.
3: Senang banget
1: siap,
3: bisa
1: Mas.
3: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
0: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
2: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
2: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
0: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
2: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati. Ada Bang Leman.
2: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
4: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
2: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
2: Oke. Siap.
4: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesa gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Penantian Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, okay, salam kenalnya Mas Yudi.
2: Oke.
4: Okay. Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
2: oke, okay.
4: Subalak dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
2: oke, okay, tiga doang ya.
4: Ibu Haryanti di Tuan Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu aja Mas Dudi.
2: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas? Oh, Atong.
2: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
5: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
2: Iya.
5: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
2: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
2: okay.
5: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
2: Coba nanti kita tanya ya.
5: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
5: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
5: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
2: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
2: Ya udah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
6: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
2: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
0: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja jadinya
1: berarti harus ngurus
0: fokusnya
1: macem-macem.
0: Sebanyak hal kayak gitu
1: harus ngurus macem-macem
0: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
0: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
0: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
0: nggak menyenangkan
1: gitu,
0: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
0: kayak
1: mas,
0: kayak
1: enak
0: ikut nggak bagus juga.
2: Gitu ya.
0: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
0: bisa beradaptasi
1: tuh,
0: gitu,
1: betul,
0: bisa
1: lagi.
0: Mengkontrol moodnya gitu loh, bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
2: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
0: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
2: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
0: Aku lagi manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge.
2: Oke.
1: Iso
2: aire.
0: Ya kan itu Ita kan suge manajernya aja Dita.
2: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
6: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
2: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
2: Ya, langsung aja pertanyaannya.
6: Ya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
2: Ati
6: ya.
2: Iya, betul.
6: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
2: Oke, okay. Itu aja.
6: Oke, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
0: Musik selama karakternya. Nah, itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, vocal. Bener enggak Ita?
1: Betul sekali.
0: Tapi selama ini aku nggak pernah
2: vocal okay coach ya. Juga
1: nggak pakai vocal coach,
0: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau Ita gimana, sering ya? Ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ati. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
2: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sampai nyanyi.
0: Oh, iya.
2: Mbak Ati enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal
1: itu
2: coach.
1: Itu aja
2: keren ada, banget loh, ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Kalau ada wes kape kalah.
0: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada ya, progres.
2: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu. Cuma karena Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
2: Iya, karakternya kuat banget.
1: Nggak tergantikan.
2: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
0: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
0: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
2: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak,
0: basahnya ya, selalu
1: dapet. Iya loh Mbak.
0: Mosok sih.
2: Loh, kalau ketawa ya.
0: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
2: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
0: Pekanbaru.
2: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
2: Pernah
1: dibawain batik sih biak pak. Benar Mbak, Permata Hitam gitarolis.
0: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau nggak salah.
2: Iya, gitarolis sama Ikang Fauzi yang Ikang aku Fauzi. Tahu sih.
0: Oh.
2: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
0: Nggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
2: Mungkin kali ya.
0: Jadi tapi kalau recording dari kayaknya nggak pernah Permata
1: kalau
0: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
2: Oke.
0: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget nggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
0: lagu
1: siapa
0: ini,
2: gitu ya, ya, ya, ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
2: mungkin ya. Siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
0: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
2: ke Indo,
0: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
2: Nang Kediri paling ya mbak.
0: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
2: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
2: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
0: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
2: mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
2: Apalagi yang itu ya?
0: Mbo.
2: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
0: Banyaknya lagu ya, sampai. Iya,
1: makanya sampai gak bingung. Tahu.
0: Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
2: Iya, iya kali ya.
1: Soalnya
2: iya
1: be Mbak. Enggak juga sih.
0: Oh, kamu apa semua lagu-lagumu ya? Apalah.
1: Ya? Insyaallah apal.
0: Aduh, ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
2: persiapan konser sekarang konser, gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
0: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
0: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
0: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan di gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
0: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
0: Udah. General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses gitu terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
2: Berarti tadi lagunya
0: jangan lupa datang lo ya.
2: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
2: Ya. Satu.
1: Volume 1.
2: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
0: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
2: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
0: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
2: Kalau yang apalagi dan kalau Suka-Suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
0: Bukan.
2: Andi Mapajalos.
0: Andi Mapajalos, ya.
2: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
0: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
0: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus.
2: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa nanti.
0: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
2: Siap, aduh, siap.
1: Tenang
0: aja. Sama Yudi yuk.
2: Ya.
1: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
2: Siap.
1: Iya dong.
2: Dalam kita persiapkan
0: rindu, harus dong ya.
1: Ruang rindu
0: of. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati.
0: Dita nanti. Mana Dita?
2: Nih, Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
0: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
0: Jadi aku terharu deh masih diingat gitu loh.
2: Siapa gimana
1: juga yang bisa lupa tuh sama Mbak Ati Sibi
2: lah gitu. Iya.
0: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
2: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
2: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
2: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
2: Volume Satu. Oh baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Suasana malam yang syahdu malam hari ini membangkitkan kenangan-kenangan indah dalam ingatan dan juga memori kita. Lagu-lagu lawas yang hadir di ruang dengar kita malam hari ini bisa menambah suasana hangat dan juga suasana penuh dengan memori. Malam hari ini ada saya Juadi Yuanda yang mengawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu terbaik Indonesia mancanegara yang bisa Anda nikmati dan juga bisa Anda jadikan teman untuk beraktivitas. Tetap bersama kami pendengar dalam program Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya.

0: Salah satu lagu yang juga banyak disuka ya, karena memang lagu ini punya kenangan yang sangat mendalam bagi sebagian besar ya masyarakat atau orang-orang yang juga punya memori dengan perpisahan gitu ya. Goodbye. Baik, selamat malam saja untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Joe Adi Yuanda bisa kembali menyapa Anda dalam kebersamaan kita edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September tahun 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu lawas ya Indonesia dan juga mancanegara hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan silakan juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon juga WhatsApp Pro 1 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Halo, selamat malam. Oh, terputus ya. Baik, ini untuk Anda yang juga ingin bergabung melalui WhatsApp, Anda juga boleh menggunakan line telepon WhatsApp kami di nomor yang sama ataupun juga seluler ya, 081331494992. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Semangat malam. Selamat malam Pak Tua. Apa kabar malam hari ini? Sama-sama.
1: Arti kehidupan. Terima kasih buat arti kehidupan.
0: Oh iya.
1: Iya. Karena lagu itu kan merupakan komitmen saya untuk Pro 1 RRI.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya. Arti kehidupan. Apa sih arti kehidupan buat Pak Tua itu?
1: Ya itu komitmen saya. Engkau bukan yang pertama. Mm-mm. Tapi pasti yang terakhir dalam hidupku.
0: Oh.
1: Karena di Pro 1 RRI Surabaya, kutemukan kembali arti hidup.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Jadi arti... Sama dengan itu kan Josh Benson ya. Nah, kalau boleh... Saya minta Josh Benson.
0: Boleh.
1: Iya, saya lakukan kalau enggak ya lagu Indonesia.
0: Ya, oh, boleh, Josh lagu mancanegara boleh, Indonesia boleh. Monggo Josh Benson yang mana itu?
1: Nothing Gonna Change My Love For You.
0: Nothing Gonna Change My Love For You. Siap.
1: Ya. Buat Bang Jo, make good use of your
0: time. Thank you so much. Selamat malam. Terima kasih. Untuk Pak Tua yang sudah bergabung malam hari ini, sukses, sehat, dan bahagia. Itu yang paling penting ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui line WhatsApp Pro 1. Apa kabar Pak Mariono dari Tulungagung? Malam hari ini Anda ingin mendengarkan lagu Endless Love dari Lionel Richie dan juga Diana Rose. Salamnya untuk Ibu Wira, kemudian Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Jo Adi Yuanda. Terima kasih Pak, sehat selalu untuk Anda sekeluarga, salam hangat untuk keluarga di Tulungagung. Semoga senantiasa sehat ya, senantiasa berbahagia. Baik, kita kembali lagi ke line telepon on air kita malam hari ini. Ada siapakah gerangan yang akan bergabung? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Terbagi rindu, memori lewat lapang.
0: Selamat malam, Pak Bambang.
2: Iya. Gone are the song of yesterday.
0: The Rollies. Sebentar. Gone of the song?
2: Gone are the song of yesterday.
0: Gone are the song of yesterday. Ya, oke, ini lagu... Tahun berapa ini Pak? 50-an ini, 40-an ya?
2: 60-an Pak.
0: Oh.
2: Pak Tua tahu itu.
0: Oh gitu, saya harus telepon Pak Tua dulu ini berarti ya?
2: Katanya anu apa?
0: Tahun 68?
2: Iya.
0: Tahun 68, iya iya iya. Ya.
2: Pak Tua itu ikut Rolis itu. God
0: bless apa sih? God bless, iya iya kan tata takwa.
2: Kan, yang saya tahu itu apa Jesus Man dulu yang sering isi Roli.
0: Oh gitu. Sekarang udah gak ada kayak apa ya?
2: Tahu, Pak Tua mungkin tahu.
0: Oh, saya harus telepon Pak Tua dulu nih berarti ya.
2: Iya, iya. Di Jalan Semeru ada masalah bapaknya tuh.
0: Bapaknya Pak Tua. Kalau bapaknya Pak Tua lebih tua lagi berarti ya. Oke Pak, monggo silakan. Selanjutnya buat siapa?
2: Ya Pak Tua tadi ya. Kemudian Pak Awi. Mas Bandi. Terus siapa ya? Pak Idris, Bu Dewi. Pak Fredri, Pak Budi Sukeno. Kan semuanya.
0: Pak, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Bambang dari Sidoarjo yang malam hari ini sudah bergabung. Requestnya sudah saya siapkan. Gone Are the Song of Yesterday. Dan kita nikmati dulu satu lagu kali ini, Josh Benson. Pak Tua, selamat menikmati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: On Are the Song of Yesterday dari The Rollies tahun 1968 yang disuka oleh Pak Bambang dari Sidoarjo. Bapak sudah saya putarkan lagunya ya, lunas berarti ya. Baik, terima kasih atensinya Pak Bambang. Sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Tadi juga sudah ada yang bergabung ya, Pak Mariono juga sudah saya hadirkan lagunya Endless Love juga ya. Baik, kita ke line telepon dulu. Ini ada Mas Irfan dari Mojokerto. Halo, selamat malam Mas Irfan. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, silakan. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Mau lagunya In My Arms aja Mas Jo.
0: In My Arms. Mm-mm.
1: Iya.
0: Mm-mm. Lagunya In My Arms, terus yang nyanyi siapa?
1: In My Arms yang, aduh, lupa ya sebentar. Sorry Mas Jo, ganti aja lagunya Westlife bisa Mas Jo?
0: Ah, yang mana tadi?
1: Ganti aja lagunya Westlife tadi udah belum?
0: Westlife, iya yang mana?
1: Yang Soledad.
0: Soledad, oke. Salamnya buat siapa Irfan?
1: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung sama buat semuanya Mas Jo yang dengerin Pura Satu.
0: Gitu ya, baik.
1: Ya, makasih Mas Jo.
0: Sama-sama Irfan dari Mojokerto ya. Terima kasih untuk yang mau bergabung kembali, saya masih menunggu atensi-atensinya. Silakan 0315344474 dan juga 0813314 9992. Soledad.

0: Dari Westlife dengan Soledad sudah kita nikmati bersama malam hari ini, luar biasa ya. Kalau suasana di tempat Anda juga nyaman, nikmat gitu ya, sambil mendengarkan lagu-lagu lawas. Nah, cocok nih sambil mendengarkan Perusatu malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Bandi.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ban?
1: Alhamdulillah, sehat Mas
0: Yu. Alhamdulillah. Monggo Mas Bandi.
1: Scorpion Mas Yu.
0: Boleh. Yang mana itu?
1: When the smoke is going down.
0: Star ya. Let apa?
1: Dalamnya buat semuanya aja Mas Yu.
0: Apa? When the smoke is going down.
1: When the smoke is going down.
0: Ah, ini beatnya kayak mana ini? Kencang atau yang agak-agak gimana ini? Kalau kencang-kencang kayaknya agak susah ini Mas. Saya belum pernah.
1: Gak bisa Mas Yu.
0: Yang agak slow-slow aja Mas, malam-malam ya.
1: Yang... Ya ini slow Mas.
0: Oh slow, kalau slow, slow boleh. Slow
1: gitaran Mas, akustik.
0: Ya. Oh siap. Ya, ya, ya. Oke, okay. Salamnya nih buat
1: tak
0: siapa?
1: Perkira no, Mas.
0: Udah tak perkira no, tak? Iya, iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Ya
1: salamnya buat semua aja Mas. Selamat mendengarkan. Untuk Mas Junya, terima kasih Mas.
0: Sama-sama. Nggih, matur nuwun Mas Bandi bergabung ya. Yang mau bergabung lagi boleh lo, silakan masih ada waktu. Ini 32. Oke, halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Selamat malam juga. Ruang rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Malam Bu Siti.
2: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Baru bangun tidur.
2: Kayak tadi.
0: Mau tidur terus saya enak ya. Ya wes, monggo silakan lagunya apa ini?
2: Beautiful Girl.
0: Beautiful Girl.
2: Salamnya buat semua aja, sudah malam.
0: Besok pagi, sekarang malam. Ket bien.
2: Besok tak salami semua wes.
0: Oh gitu ta. Nah. Oke, okay. Sama-sama. Yoi, assalamualaikum. Eh, terima kasih Ibu Siti Baroka dari Pasuruan. Ini ada yang bergabung kembali, ada Ibu Nana ya. Halo, Ibu Nana, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Air supply must go, yang I can let go. Salam sehat, Ibu Yuni Salatiko, Bu Istiharo, Omayanti, Bu.

0: Wira, Ibu Yani Jaya, Bu Ani Esther, terus Mas Bandi, Mas Asa Aba Awi, Bang Kobar juga, Mas Ali Sakti. Untuk semuanya, oh, eh, Ibu Siti Rumi, ah, Bu Dewi, Mama Yu, dan semuanya, semoga sehat. Makasih.
1: Ibu tadi air sebelahnya sudah keputar loh Bu, ya semoga nututi tadi keputar pertama tadi yang apa tadi? Goodbye tadi ya sudah kita mainkan.

Dari Scorpion dengan When the Smoke is Going Down, sudah kita nikmati bersama malam hari ini, luar biasa. Wah, ini benar-benar dibawa ke awang-awang ya, dengar lagu-lagu romantis, dengar lagu-lagu yang melankolis seperti ini, Ruang Rindu terasa sangat berbeda. Dan bagaimana dengan Anda? Kalau Anda pun juga merasakan hal yang sama, wah, ini berarti cocok ya, cocok. Lagu yang diputar cocok dengan suasana hatinya, ini luar biasa. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Saat sekarang pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, dan kembali kami undang Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon on air di 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 1 4 kali 992. Lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda nikmati malam hari ini sambil juga menemani aktivitas Anda. Siapa tahu juga banyak di antara Anda yang masih sibuk dengan segala urusan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya punya satu lagu yang enak sekali dari Michael Bolton, To Love Somebody, untuk Anda. Selamat menikmati, pendengar.

0: Motivasi hari ini.
1: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Masih saya temani malam hari ini, namun waktu jualah yang mempersempit ruang gerak kita untuk menikmati lagu-lagu pilihan gitu ya. Ya, pendengar, saya ingin berpesan satu hal kepada Anda. Musim kemarau ini masih cukup panjang, jadi kita jaga baik-baik kondisi rumah kita ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya yaitu adalah konsleting listrik. Ini ada satu kejadian yang baru saja terjadi tadi ya, sekitar pukul 20:30 tadi ya. Kebakaran rumah toko atau ruko velg dan ban di Jalan Dupak Rukun ya Surabaya diduga karena konsleting listrik. Dan hal ini dibenarkan oleh Muhammad Rosi, Komandan Peleton 3 Rayon 1 Pasar Turi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya, yang menerima laporan tentang adanya kebakaran tersebut. Dan petugas berhasil memadamkan api sekitar pukul 20:40, kemudian dilanjutkan dengan pembasahan sampai dengan pukul 21:13. Yuk kita jaga bersama-sama keselamatan keluarga kita dengan menjaga dengan baik ya, colokan-colokan listrik, charger-charger yang mungkin tidak digunakan dicabut aja ya, jangan dibiarkan tergeletak, atau mungkin ada stop kontak yang terkelupas, itu perlu juga kita benahi agar tidak terjadi percikan api ketika terjadi konsleting listrik. Halo, selamat malam.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Anggi. Selamat malam, Abah Awi.
1: Masih Uman
0: satu lagu masih bisa. Apa? Mengulangi.
1: I can wait forever.
0: Itu lagunya siapa itu? Oh sudah, tadi Air Supply jam pertama kali diputar langsung Air Supply. Iya. Kenapa?
1: Bisa dong.
0: Sudah, tadi sudah diputar pertama kali ya, acaranya. Dimulai langsung diputar Air Supply tadi. Ya ini ketengeran nih, baru dengerin ketengeran nih. Katanya Bu Siti ketengeran nih, baru dengerin ini ketengeran nih.
1: Orang Surabaya bukan ketengerannya.
0: Apa lo? Kalau orang Surabaya apa? Ketoro. Ketawa. Oh, ketahuan lah bahasa Indonesia lah. Iki ketoro, iki ketoro ya.
1: Oh, bahasa Surabaya ya ketoro.
0: Lah iya, kalau Indonesia ya ketahuan.
1: Kari-kari, karingan,
0: karen-karen. Ya, apa ya? Yang lain?
1: Bedanya bisa uleka aja, Mas. Jangan kau menangis.
0: Jangan kau menangis. Ya, soalnya buat siapa, Bawi?
1: Khusus untuk Om Repen Jawa di Juanda. Matur nuwun, sak derengipun.
0: Yes. Baik. Cari uang Surabaya kok sadrengi pun ya. Iya wes, terima kasih Abah Awi yang sudah bergabung malam hari ini. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih, selamat beristirahat dan tetap bersama kami hingga pukul 24 malam nanti. Selamat malam, sampai jumpa kembali esok.

0: Cinta itu indah, tapi ngejalaninnya gak semudah yang semulus cerita di dongeng.
1: Gue gak peduli orang yang menang sebelah mata hubungan gue sama dia. Tapi yang gue takutin cuma satu.
0: Yaitu saat gue gak buka mata gue.
2: Motivasi hari ini.
3: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmeter.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan 163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

kedamaian batin dimulai saat engkau berhenti membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab pertengahan milik orang lain.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Kamis 1 Oktober 2026. Lembar baru, hari yang baru di bulan ke-10 di tahun 2026. Kembali, kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada sejumlah program acara yang pagi ini sudah siap untuk kami hadirkan untuk Anda dan menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Di momen spesial begitu ya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tentu Anda pagi ini sudah mulai bersiap begitu ya dengan kesibukan dan juga rutinitas karena mungkin harus mengikuti upacara begitu ya dan serangkaian kegiatan terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ketika Anda akan melakukan persiapan pagi ini, kami akan mengajak Anda mengawali hari dengan mengikuti program Mutiara Pagi. Tema kita adalah mengelola sifat iri. Nanti akan ada Ustazah Yuyun yang memberikan tausiahnya di pagi hari ini, sembari juga kami undang Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi dalam sesi interaktif begitu ya, dan tentunya dalam sesi tanya jawab Anda boleh menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Selain itu, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Di antaranya, situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, masih sulit diterapkan pada era digital. Leguin Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur menekankan pentingnya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila, terutama di era digital, serta sejumlah informasi lainnya. Kemudian juga, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung berkaitan dengan upacara Hari Kesaktian Pancasila begitu ya, yang nanti kita akan gabung bersama rekan-rekan Pro 3 Jakarta begitu ya, yang akan menghadirkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila begitu ya, dan disiarkan langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur. Dan tentunya berkaitan dengan peringatan hari ini, nanti dalam sesi dialog kita kami ajak Anda untuk juga membahas berkaitan dengan tema kita, Kesaktian Pancasila antara sejarah dan tantangan kini. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Zaki, S.E.M.Pd, dosen dan Kahumas Unipdu Jombang begitu ya. Kami turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami serta sejumlah program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini pendengar sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kelapangan hati serta kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas. Senang sekali saya Sari Julia kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Pagi ini kita akan sama-sama berbincang tentang sesuatu yang mungkin pernah hadir dalam hati kita terkadang tanpa kita sadari. Sesuatu yang kalau dibiarkan itu dapat mengganggu ketenangan hati dan hubungan kita dengan orang lain. Tema kita adalah mengelola sifat iri. Namun pendengar, sebelum kami ajak Anda untuk mendengarkan mukadimah dan tausiah dari Ustazah Yuyun, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Ma'un berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Ma'un, dan kami juga mengajak Anda untuk nanti dalam sesi tanya jawab dan interaktif, Anda boleh memanfaatkan line telepon kami 5345474 atau WA 081334-1994. Tema kita adalah mengelola sifat iri. Rasa iri sebenarnya bisa muncul pada siapa saja ketika melihat orang lain mendapatkan keberhasilan, memiliki sesuatu yang kita inginkan, atau mendapatkan kebahagiaan yang belum kita rasakan. Terkadang hati kita ikut terusik. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyikapi rasa iri? Bagaimana membedakan antara iri yang perlu kita waspadai dengan keinginan positif untuk menjadi lebih baik? Semua itu nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang pagi ini sudah tersambung melalui telepon. Ada Ustazah Rahmah Ayuning Tias Advam MFAM atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi Mbak Sari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar badan juga sehat tentunya Ustazah.
1: Iya, Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Baik, kita akan belajar bersama berkaitan dengan tema kita mengelola sifat iri. Dan nanti kita akan juga berikan waktu kepada para pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Oleh sebab itu, kami berikan kesempatan untuk Ustazah Yuyun memberikan tausiah dan juga mukadimahnya terlebih dahulu. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mendengar RRI Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Semoga pagi hari ini Allah melimpahkan karunia, rahmat, dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Sari dalam pembukaan, iri adalah sikap atau rasa yang kita miliki ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, orang lain mendapatkan keberhasilan, atau mungkin sesuatu yang sudah lama kita inginkan, ya, terutama dalam hal materi, duniawi, ya, dalam hal harta, mungkin dalam hal kesuksesan dan sebagainya. Nah, terkadang ada rasa iri yang muncul di hati kita. Iri ini adalah rasa tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan bahkan iri ini, ya, bisa berkembang menjadi dengki atau hasad, yaitu kita sampai pada titik menginginkan orang lain itu kehilangan nikmat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti ini, ya. Adapun sikap iri, ya, itu sebenarnya adalah sikap yang tercela. Begitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad atau iri. Wala tabaghawu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, artinya saling mendiamkan begitu ya kepada orang lain. Kemudian wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita tentang sikap iri ini, ya. Jangan sampai kita memeliharanya. Adapun jika terbersit, ya, selintas dalam pikiran kita rasa iri, ya, rasa menginginkan kenikmatan tersebut, ya, atau rasa waduh, orang lain itu kok sudah punya hal-hal yang bagus ya, hal-hal yang baik, atau misalnya dia sudah berhasil, sudah sukses. Sebenarnya itu merupakan sifat yang manusiawi, asalkan ya, asalkan kita tidak sampai menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang, ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita mengelola, ya? Saya bilang mengelola di sini karena sikap iri ini tidak bisa kita hindari, ya. Sebagai manusia, kita pasti menginginkan kalau melihat orang lain mendapat nikmat, itu pasti ada terbersit rasa menginginkan juga nikmat itu ada dalam diri kita. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Yang pertama adalah kita menguatkan keimanan dan keyakinan pada takdir Allah. Tentu saja dengan terus menambah ilmu kita. Kita yakin bahwa semua yang ada pada diri kita ini bukan semata-mata karena usaha kita, namun tentu saja karena qadarullah, ya, karena takdir Allah dan pertolongan dari Allah. Sehingga sekeras apapun kita berusaha, kalau Allah belum menghendaki kita memperoleh sebuah kenikmatan atau meraih sesuatu, ya, misalnya kesuksesan dan sebagainya, maka kita tidak akan mungkin bisa mendapatkannya. Di dalam surah Az-Zukhruf, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbaka nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya waragba warafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya warahmatu rabbaka khairum mimma yajma'un. Artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi di ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah yang telah membagi rahmat di antara kita semua. Ada memang yang seperti yang tadi disebutkan, meninggikan, ya. Kami meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ada orang yang memang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Itu harus kita akui. Namun jangan berkecil hati, ya, karena Allah telah mengetahui apa yang terbaik bagi para hamba-hambanya. Ya, itu yang pertama, ya. Kita perkuat iman kita, kita tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita ingat akibat dari rasa iri, ya, rasa hasad yang berdampak di dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang iri tadi, ya, kalau kita mempunyai sifat iri, maka itu tidak akan membawa keuntungan apapun dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kita akan terjerumus dalam kesedihan, ya, dan bahkan kebencian, ya. Ini kalau kita biarkan berlarut-larut, atau kalau kita tidak berusaha untuk mengelolanya dengan baik. Dampak di dunia adalah kesedihan, dan di akhirat Allah pasti akan memberikan ganjaran, ya, memberikan balasan bagi sikap iri kita tersebut. Apalagi kalau iri itu disertai dengan kebencian, kemudian juga kita sampai menebar fitnah, kita menginginkan orang lain itu kehilangan nikmat yang ada pada dirinya, nah tentu saja Allah pasti akan berikan balasan yang setimpal. Kemudian yang ketiga adalah syukuri nikmat yang ada pada diri kita, dan lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita dalam masalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis ini sanadnya hasan dan bisa kita jadikan pelajaran bahwa ketika kita mampu mensyukuri yang sedikit, maka ketika Allah memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kita, insya Allah itu pun akan mampu kita terima dengan rasa syukur. Kemudian Rasulullah bersabda lagi dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan harta atau fisik atau kenikmatan duniawi lainnya, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Ini semua agar kita tidak melupakan dan tidak menganggap remeh nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, itu cara untuk mengelola sikap iri tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita melihat orang. Ketika kita melihat orang mukmin atau orang lain yang mendapat nikmat, maka apa yang Rasulullah ajarkan? Rasulullah ajarkan kita untuk berdoa. Ya, Masya Allah, unik sekali ini ya. Ketika melihat orang lain mendapat nikmat, kita diperintahkan untuk berdoa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini lebih lanjut lagi tentang hal ini, Rasulullah bersabda yang artinya doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Nah ini ya, ketika kita melihat orang lain mendapat kebaikan lalu kita berdoa, maka ini adalah peluang yang besar doa kita untuk dikabulkan. Karena apa? Karena di sisinya ada malaikat yang mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika ia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin, dan untukmu yang semisal dengannya." Nah, mulai hari ini kita biasakan ya, atau kita ingat kalau kita melihat orang lain mendapat nikmat dan di dalam hati kita ada timbul ya sedikit sikap iri, aduh kok dia sudah bisa mendapatkan hal tersebut ya sedangkan saya belum. Nah, kita alihkan perasaan itu dengan berdoa. Apa doanya? Ada beberapa pilihan ya. Yang singkat adalah Allahumma barik lahu. Artinya ya Allah berkahilah dia. Ya. Kita mendoakan keberkahan untuknya dan seperti yang disampaikan tadi, malaikat pun akan mengaminkan dan mendoakan kita mendapat hal yang sama. Kemudian kita juga bisa mendoakan dengan Allahumma zidhu min fadlika. Allahumma zidhu min fadlika. Ya Allah, tambahkanlah nikmat itu kepadanya dari karuniamu. Nah, ini kita luar biasa ya Islam itu. Ketika melihat orang lain mendapat nikmat, kita malah meminta agar orang lain itu ditambah nikmatnya. Dan jangan lupa, kita pun insya Allah akan mendapatkan hal yang sama karena ada malaikat yang mendoakan kita juga. Jadi doanya bisa dua, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah dia, atau Allahumma zidhu min fadlika, ya Allah tambahkanlah nikmat itu kepadanya dari karuniamu. Kemudian satu lagi tadi seperti yang disampaikan Mbak Sari, bagaimana kita membedakan antara sikap iri ya dengan sikap Positif ya, artinya kita dengan melihat orang lain mendapat nikmat itu, kita jadi bertambah semangat berusaha untuk meraih kesuksesan. Nah, mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan arahan ya kepada kita bahwa tidak boleh hasad ya kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, kemudian ia infakkan di jalan kebaikan, dan kepada orang yang Allah berikan karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah kepadanya, lalu ia menunaikan atau melaksanakan dan mengajarkannya. Nah, ini ya, jadi kita hanya diperbolehkan iri kepada dua jenis orang, yaitu yang pertama orang yang kaya, lalu dengannya ia berinfak ya, dengan hartanya itu ia banyak berinfak, banyak bersedekah. Boleh kita iri kepada orang yang seperti itu, atau kepada orang yang Allah berikan karunia ilmu agama ya, Allah berikan karunia kecerdasan atau kefahaman dalam agama, lalu ia melaksanakan ilmu itu dan mengajarkannya. Inilah hasad atau inilah rasa iri yang diperbolehkan, karena dengannya kita jadi bersemangat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita jadi lebih semangat untuk memperbaiki diri sendiri, dan kita jadi semangat mengumpulkan seperti yang tadi dicontohkan dalam hadisnya ya, bahwa orang yang mempunyai harta itu bisa berinfak, bersedekah. Kita ingin agar seperti itu juga. Nah, sehingga kita jadi lebih bersemangat untuk mencari nafkah secara halal ya, mencari nafkah dengan jalur yang halal tentunya, dan tidak menzolimi diri sendiri. Artinya sampai lembur-lembur, sampai kurang istirahat ya, kurang memperhatikan waktu makan kita, waktu sholat kita. Nah, tentunya jangan sampai seperti itu. Sehingga kita jadi menambah amal sholih dan menambah semangat kita untuk berbuat kebaikan. Dan inilah iri yang diperbolehkan ya, hanya dua ini yang diperbolehkan. Atau mungkin kita juga memiliki rasa iri kepada orang lain atau teman kita yang misalnya sukses dalam pekerjaan ya, dia sukses mengelola waktunya, sukses mengelola pekerjaannya, melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, kalau kita memiliki rasa iri kepada hal tersebut, ini juga masih termasuk yang diperbolehkan, karena analoginya atau kiasnya sama dengan Allah, orang yang Allah berikan karunia ilmu ya, dengan ilmu manajemen waktu, kemudian dengan ilmu ya, ilmu yang ia miliki, ia bisa menuntaskan pekerjaannya dengan baik. Boleh kita iri kepada orang tersebut, dan bahkan ada baiknya kita bertanya, bagaimana sih caranya kok bisa seperti itu, manajemen waktunya dan sebagainya, bisa kita tanyakan kepada orang tersebut. Sehingga iri kita ini memiliki makna yang positif untuk perbaikan diri kita. Insyaallah demikian untuk mukadimahnya, monggo dilanjutkan tanya jawab dari pendengar.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk mukadimahnya. Line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992 boleh Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah ada beberapa poin memang yang disampaikan begitu ya, bagaimana cara kita mengelola rasa iri kita begitu, agar ya tadi memang benar-benar ini bisa dibedakan mana iri dan mana yang sikap positif. Langsung saja ya Ustazah, kita terima pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi Pak Tua, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya tentang sikap. Yang pernah saya alami itu, saya ingin bersilaturahmi tapi tidak dibukakan pintu. Saya telepon, nggak diangkat, di blok.

0: luar pun juga memperhatikan tatua, yang remeh saja. Terus ada pembantunya yang keluar, nah mungkin apa, ngasihkan amplop sama saya, tak pikir itu apa, uang, tak kasihkan sama pembantunya. PN ngomong majikanmu, aku gak butuh ini. Nah, kira-kira bagaimana yang harus saya lakukan? Terima kasih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Tua begitu, Ustazah. Bagaimana ini, Ustazah?
2: Iya, ini kita menyikapi orang yang memutus silaturahim, gitu ya. Sampai-sampai teleponnya diblokir, kemudian tidak dibukakan pintu, dan sebagainya. Nah, Pak Tua, insya Allah, Pak Tua sudah mendapatkan pahala karena sudah berusaha untuk menyambung hubungan, ya, untuk menyambung silaturahim yang terputus. Sebenarnya kita semua insya Allah sudah paham ya bahwa memutus silaturahim ini dilarang dalam agama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Dan hadis ini sahih diriwayatkan dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim, bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, karena ini terjadi pada saudara kita, ya tentu saja kita berusaha ya untuk tetap bersilaturahim, untuk tetap menyambung komunikasi begitu. Namun apa daya, ternyata tetap ditolak. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi kalau disampaikan Pak Tua, tetap menunggu hingga dalam waktu yang lama dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu ya, karena itu juga jatuhnya bisa menzolimi kita sendiri, menzolimi diri kita sendiri. Niat kita baik ya untuk silaturahim, tetapi jika memang dari awal sudah ada penolakan, maka hendaklah kita mendoakan ya, tetap mendoakan, kemudian juga tetap berbuat baik melalui cara-cara yang lain ya, misalnya tidak berkata buruk tentangnya ya, tidak membencinya, dan kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kewajiban kita telah gugur ya. Yang pertama, kita tadi sudah berusaha mendatangi rumahnya, tetapi tidak dibuka pintunya. Kita sudah berusaha kontak melalui telepon, tetapi diblokir, ya. Dan kita juga sudah berusaha melakukan cara-cara yang lain, akan tetapi masih belum berhasil. Maka itu semua sudah menjadi urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah kita tetap berniat baik, kita tetap mendoakan saudara kita tersebut ya, apalagi kepada saudara yang lebih muda ya. Tadi Pak Tua menyampaikan bahwa yang dikunjungi ini usianya lebih muda. Nah, ini tentu perlu kelapangan dada bagi kita untuk mengikhlaskan atau legowo seperti itu ya. Dan sekali lagi, kita tetap mendoakan dan jangan sampai kita berniat untuk membalas memutus hubungan. Nah, misalnya memiliki niat seperti ini, ah ya sudah, nanti kalau suatu hari dia datang atau berusaha kontak, ya untuk apa saya pedulikan? Dulu juga orang itu memutus kontak dengan saya. Nah, jangan sampai ada niatan untuk membalas seperti itu, karena dengannya bisa jadi kita malah yang terkena dosa. Kita sudah berniat baik, kita sudah beramal soleh, berusaha menyambung silaturahim, tapi kalau ada niatan untuk membalas, dan bahkan sampai kita lakukan niat itu, kita akan terjebak dalam perbuatan dosa. Semoga menjawab Pak Tua, ya. Dan semoga dilapangkan dadanya untuk tetap bisa mendoakan saudaranya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Sari.
1: Ya, Bu Utri, silahkan.
3: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Yuyun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, tadi.

0: ustazah apa memberikan tausiah masalah manajemen waktu ya Pak Ustazah. Ada pertanyaan dari saya saja. Berfokus pada manajemen setiap menjaga setiap umur, memperintah ketaatan, meninggalkan hal-hal yang seperti hal-hal ya jadwal jelas, waktu tidur, kewajiban ibadah dan bekerja. Bagaimana dalam Islam di zaman sekarang ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Utri. Manajemen waktu begitu, termasuk juga bagaimana mengelola sikap dan sifat kita. Silahkan Ustazah.
2: Ya, untuk manajemen waktu ini memang butuh banyak latihan ya. Butuh setiap hari kita membiasakan diri mengelola aktivitas kita ya, mengatur kegiatan-kegiatan kita agar tidak banyak waktu terbuang sia-sia. Apalagi di zaman sekarang ya, eranya medsos ya, orang lebih lebih senang bermain HP ya, lebih senang scrolling atau lebih senang membuka media sosial daripada melakukan hal lain yang lebih bermanfaat ya, lebih senang melihat aneka konten yang disajikan, tetapi terkadang sampai membuat lupa waktu. Nah, ini memang harus kita disiplinkan diri kita sendiri, ya. Misalnya dengan mengatur pengingat di HP kita, ya, untuk ketika kita mau membuka HP atau melihat HP itu ada batas waktunya, ada pengingatnya. Jadi di HP sekarang itu sudah, insya Allah sudah canggih ya Mbak Sari, atau kita atur sendiri melalui ada alarm ya di jam itu, atau ada pengatur waktu di jam HP itu. Ketika kita membuka suatu medsos, kita nyalakan alarmnya. Misalnya dalam waktu berapa menit atau berapa lama saya boleh melihat-lihat medsos ini. Ketika waktunya habis, maka alarm akan berbunyi. Dan itu kita juga harus disiplin ya, harus mentaati aturan yang kita buat sendiri. Kalau sudah bunyi ya sudah ditutup, lalu kita bersegera melakukan aktivitas kita yang lain seperti biasa. Jadi memang butuh untuk pelatihan dan kedisiplinan diri. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk bisa berzikir ya, untuk bisa selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, mengelola waktu yang baik, manajemen waktu yang baik, ini insya Allah dalam rangka kita memperbaiki ibadah kepada Allah agar waktu-waktu kita ini bisa digunakan untuk aktivitas yang bermanfaat yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, saya geser juga ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Istiharo silakan.
3: Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Bu Ustazah, masalah iri dosa itu apakah cuman teruntuk orang apa namanya sedekah saudara apa tetangga-tetangga juga? Soalnya saya lihat tetangga itu kalau ada tetangganya susah itu yang enggak suka itu seneng Bu Ustazah, terus sampai yang sakit itu meninggal itu kayaknya dia itu bahagia gitu. Akhirnya dia itu juga sakit. Jadi yang satunya itu juga bagaimana Ibu itu Bu Ustazah? Apakah diampuni sama Allah kalau orang tetangga saling kayak gitu Bu Ustazah? Kalau tetangganya sakit dia malah seneng. Akhirnya dia sakit juga. Yang satu lagi dia juga seneng juga. Apakah itu orang Islam itu harus kayak gitu apa bagaimana Bu Ustazah? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bu Istiharo.
2: Nggih, wah ini sampai berbahagia ketika mendapat berbahagia ketika melihat orang lain
1: susah.
2: Sakit ya, orang lain susah. Nah, ini tentunya seperti yang tadi disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentu saja tidak diperbolehkan. Bahkan sekedar kita susah ya ketika melihat orang lain mendapat nikmat itu saja tidak diperbolehkan.
1: Yeah.
2: Rasulullah tadi menyampaikan, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad atau iri. Janganlah kalian saling membenci. Nah, ini termasuk ke dalam perbuatan membenci. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga termasuk bagian dari larangan dalam agama. Sehingga sebagai seorang Muslim ya seharusnya kita bisa menghindari sikap seperti ini. Dan walau alam ya, tapi apa yang kita lakukan di dunia itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah, entah itu langsung di dunia ataupun di akhirat. Dan jangan lupa juga keturunan kita itu bisa jadi juga merasakan akibat dari perbuatan kita. Sebagaimana yang hal ini bisa tertafsir ya atau tersampaikan secara implisit di dalam surah Al-Kahfi ya, Allah menyebutkan tentang seorang anak yang solih itu karena orang tuanya juga solih itu dia mendapatkan perlindungan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga ya, dengan demikian bisa kita analogikan, bisa kita kiaskan atau kita umpamakan bahwa kalau orang tuanya banyak berbuat kejahatan atau melanggar perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keturunan itu pun akan kecipratan akibatnya. Sehingga jangan sampai ya, seharusnya kita tidak berbuat yang demikian. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini bukanlah termasuk dari sifat seorang Muslim. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, hendaknya kita mengelola sifat iri tersebut dengan terus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik. Itu jawaban untuk Ibu Isyharo. Saya geser untuk penanya juga yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui line WA. Ini ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, apakah benar mengatasi rasa iri kepada orang lain dengan memperbanyak syukur dan menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita sekecil apapun, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tidak akan tertukar. Karena rasa iri itu juga bisa menghalangi kesuksesan dan bikin hati tidak tenang. Yang kedua, bagaimana kalau iri kepada orang yang menguasai ilmu fikih, tapi orang itu gak mau mengamalkan ilmunya kepada orang lain? Terima kasih, mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
2: Baik, yang untuk pertanyaan pertama, sebagaimana tadi sudah disampaikan di mukaddimah bahwa benar, kita mengelola rasa iri dengan salah satu caranya adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sekecil apapun, dan kita mengingat banyak nikmat Allah, dan kita juga melihat orang-orang yang lebih kekurangan daripada kita dalam masalah harta duniawi seperti itu, nggih. Kemudian juga bagaimana orang iri kepada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, ini ya agak unik. Ketika tadi saya menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda tentang hanya boleh iri kepada dua orang, yaitu orang yang Allah berikan harta lalu ia berinfak, dan orang yang Allah berikan ilmu lalu ia menunaikan dan mengajarnya, ya. Wa yu'allamuha, ini spesifik mengajarkan. Sehingga apa boleh bagi kita kalau iri kepada orang yang faqih begitu ya, orang yang berilmu tapi dia tidak mau mengajarkannya. Nah, ini agak unik begitu ya. Karena setahu saya orang yang berilmu itu biasanya ia ingin mengajarkan, mendakwahkan kepada orang lain. Akan tetapi kalau ia tidak mau mengajarkan, ia tidak mau menyampaikan ilmunya kepada orang lain, maka hendaklah kita ya tidak perlu merasa iri kepadanya. Karena dengan ilmu itu ia hanya bisa meng, memperoleh kebaikan untuk dirinya sendiri kalau tidak mau diajarkan. Sedangkan yang Allah, maksudnya yang Rasulullah berikan petunjuk kepada kita, yaitu kita iri kepada orang yang diberikan ilmu oleh Allah, lalu ia melaksanakan dan mengajarkan. Ya, sehingga bukan hanya untuk diri sendiri ilmu tersebut, tetapi juga dibagikan kepada orang lain. Inilah orang yang kita diperbolehkan iri kepadanya. Ya, dan semoga ketika kita memiliki suatu ilmu juga, kita jadi semangat untuk berbagi ilmu itu kepada orang lain. Misalnya dengan menyampaikan, ya, dengan berdakwah atau menyampaikan suatu nasihat melalui media sosial, ya, melalui WhatsApp atau melalui media yang lain, kita menyampaikan suatu ilmu yang telah kita peroleh, itu pun insya Allah akan memberikan pahala kepada kita. Wallahualam bishawab.
1: Ya, baik, itu jawaban untuk Ibu Hartini. Kali ini bergeser, ada Bapak Korul Huda di Lamongan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Sifat iri selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kami tanyakan, apakah ada sifat iri ini yang diperbolehkan Islam? Kalau ada, apa saja? Mohon pencerahan. Nah, tadi ada dua poin ya yang disampaikan, mungkin bisa dibantu untuk mengingatkan pendengar kembali begitu, Ustazah.
2: Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, la hasada illa fisnain, tidak boleh ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu rajulun atahullahu malam fasullapo ala halakatihi fil haqq, yaitu orang yang Allah berikan kepadanya harta lalu diinfakkan di jalan kebaikan. Wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqawi biha wa yu'allamuha. Dan orang yang Allah berikan karunia ilmu kepadanya, yaitu ilmu agama, lalu ia menunaikan dan mengajarkannya. Jadi iri yang diperbolehkan itu pada dua jenis orang. Yang pertama, orang yang kaya lalu ia berinfak, atau tidak perlu kaya. Betapa sering ya kita melihat orang yang bahkan sepertinya kekurangan, tapi dia bisa berinfak, dia bisa memberikan atau dia bisa berbagi apa yang dia punya. Nah, ini kita pun boleh iri kepadanya. Karena di hadisnya Rasulullah tidak menyampaikan tentang goni ya, atau tentang orang yang kaya, tetapi orang yang Allah anugerahkan harta kepadanya, lalu ia infakkan di jalan kebaikan. Nah, ini boleh ya. Artinya kita iri kepada orang yang berinfak dengan hartanya yang ia miliki. Lalu kita boleh juga iri kepada orang yang berilmu dan ia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Semoga menjawabnya, Pak Bapak Khairul Huda. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Satu pertanyaan dari Mbak Nanda sebelum kita tutup untuk sesi kali ini begitu. Assalamualaikum Ustazah. Ketika membuka Instagram atau media sosial lainnya, kemudian apa ini? Melihat orang lain sedang liburan atau membeli rumah, mendapatkan pekerjaan, menikah atau mencapai sesuatu yang kita sendiri belum mendapatkannya. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika media sosial justru membuat kita sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain? Mohon pencerahan, bagaimana Ustazah?
2: Nah, ini juga ya yang sempat disinggung tadi. Bahwa kita melihat orang lain mendapatkan nikmat yang sudah lama kita inginkan, tapi kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita doakan orang lain tersebut. Ya, kalau orang itu sepertinya mendapatkan nikmat yang kita juga ingin, maka kita mendoakan orang tersebut dengan doa-doa kebaikan. Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah dia. Atau kita doakan juga, Allahumma zidhu min fadlika, ya Allah tambahkanlah nikmat itu kepadanya dari karuniamu. Ini agak unik ya, dengan melihat orang lain mendapat nikmat. Kemudian kita berdoa menambahkan, agar Allah menambahkan nikmat itu kepada orang tersebut, maka doa ini insya Allah makbul. Doa ini insya Allah besar peluangnya untuk dikabulkan dan kita pun akan mendapatkan hal yang serupa dengan apa yang kita doakan. Ini melatih kita untuk tadi mengelola perasaan dalam diri kita ya, dan menggantinya dengan doa-doa kebaikan. Kemudian terkait medsos ini ya, ini seperti yang tadi juga saya sampaikan bahwa ada baiknya kita mengatur jam-jam atau kita mengatur waktu-waktu kita untuk melihat medsos. Karena kalau tidak dibatasi, yaitu tadi kita akan terjebak pada melihat tanpa henti begitu ya. Kalau istilah sekarang itu adalah doom scrolling, artinya kita kayak tidak, seperti tidak bisa berhenti untuk terus melihat medsos ya, terus menggerakkan jari kita untuk mencari konten-konten lain yang lebih menarik. Nah itu kita harus waspada dan berhati-hati. Ada baiknya kita membatasi waktu untuk membuka medsos tersebut. Semoga menjawab ya Mbak ya. Nanda, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustazah Yuyun. Tentu kita menginginkan begitu ya, ketika sudah mengetahui bagaimana cara mengelolanya, nah harapannya ketika menjalani kehidupan sehari-hari berkutat dengan lingkungan sosial, kita bisa begitu untuk bisa menekan rasa iri kita. Sebagai penutup Ustazah, apa yang bisa disampaikan?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam mengelola rasa iri ya, agar kita tidak terjebak pada iri yang dilarang dalam agama, atau agar iri kita tidak berkembang menjadi kebencian, maka kita ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Apa yang Allah berikan kepada kita, tentu saja itu sudah yang terbaik bagi kita. Dan semua nikmat yang kita dapat itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mungkin Allah belum memberikan suatu nikmat karena tahu bahwa kita belum bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Dan kita ingat juga semua nikmat yang ada pada diri kita itu akan diambil oleh Allah pada suatu waktu, entah dengan kita meninggal atau Allah mengambil nikmatnya dengan cara yang lain. Maka ingatlah, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi kecuali Allah ya. Semua yang ada di sini, yang ada di dunia itu pasti suatu saat akan kita lepaskan. Ingatlah bahwa Allah pun akan meminta pertanggungjawaban atas segala yang kita perbuat dan bahkan apa yang kita lintaskan dalam pikiran kita. Semoga Allah menghindarkan kita dari sikap iri yang tercela, dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita kelapangan dada untuk mendoakan saudara kita yang mendapatkan nikmat, dan memampukan kita untuk menambah amal solih kita. Wallahu'alam bishawab.
1: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya di pagi hari ini, untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan pagi ini tentu bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani hari dengan hati yang lebih lapang, lebih bersyukur, dan lebih mampu menghargai nikmat yang Allah berikan. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan depan, tentunya untuk menambah ilmu agama dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Sari Berita. Situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, masih sulit diterapkan pada era digital. Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur menekankan pentingnya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila, terutama di era digital. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, masih sulit diterapkan pada era digital. Kondisi ini terlihat dari masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Ayu Citra melaporkan.
2: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama, Soekarno, di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Hartono menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
3: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh kemerosot.
2: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku ia sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
4: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
2: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
0: Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur menekankan pentingnya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di era digital. Kemajuan teknologi diharapkan tidak mengikis moral anak bangsa, melainkan dapat menjadi sarana untuk membumikan Pancasila agar lebih dipahami oleh generasi muda. Informasinya disampaikan Faris Yarpo.
5: Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur mengimbau pentingnya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di era digital pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Kemajuan teknologi diharap tidak mengikis moral bangsa, melainkan dimanfaatkan sebagai sarana menginternalisasi Pancasila bagi generasi muda. Ketua LVRI Jawa Timur Ismadi menyatakan, pada peringatan tahun ini tantangan bangsa tidak lagi pertempuran fisik, melainkan bagaimana membentengi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi global. Ismadi menyatakan nilai pada butir-butir Pancasila perlu ditanamkan secara kreatif melalui media teknologi seperti pembuatan film-film pendek maupun simulasi digital yang menarik bagi anak-anak muda.
6: Jangan hanya peristiwa itu, kalau peristiwanya kan sudah lalu, yang sekarang itu harus bagaimana caranya si anak-anak kita ini difilmkan untuk mengikuti nilai-nilai yang Pancasila ini. Rasa itu bisa yang gampang itu untuk bisa dilihat dari anak-anak ini. Karena untuk Pancasila sebagai ideologi ini, ide ini memang harus diwujudkan dalam program pemerintah maupun dalam pelaksanaan kehidupan yang sehari-hari sehingga bisa menjadikan budaya bangsa ini.
5: Ia menambahkan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari nilai toleransi, kemanusiaan, hingga memperkuat rasa persatuan dengan semangat NKRI harga mati. Ismadi juga menegaskan bahwa penerapan Pancasila harus dilakukan secara objektif oleh para pejabat dan penyelenggara negara dalam mengambil kebijakan, serta dihayati secara subjektif oleh setiap warga negara. Faris Yerbo melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerapkan kebijakan pemutihan pajak yang berlangsung selama 2 bulan. Kebijakan ini dalam rangka meringankan beban masyarakat sekaligus memperingati hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ani Asana melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim kembali menerapkan kebijakan pemutihan pajak yang berlangsung selama 2 bulan, sejak tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2026. Kebijakan ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, kebijakan ini merupakan pembebasan pajak daerah tahap kedua pada tahun 2026. Sebelumnya, pada tahap pertama digelar pada Agustus lalu.
8: Dan di tahap kedua ini, insya Allah malam besok 1 Oktober sampai dengan 30 November. Di tahap kedua ini 2 bulan. Tentu harapan kita bisa meringankan beban masyarakat Jawa Timur yang selama ini masyarakat Jawa Timur sesungguhnya dikenal masyarakat yang sangat taat membayar pajak. Jadi kami menyampaikan terima kasih semua wajib pajak di Jawa Timur yang memiliki tingkat ketaatan yang sangat tinggi.
7: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jatim Bobby Sumiarsono menjelaskan, program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat saat masih memiliki tunggakan pajak.
9: Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban dari masyarakat Jawa Timur yang mempunyai kewajiban pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan harapannya maka masyarakat memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan yang belum tentu juga akan terjadi di tahun-tahun berikutnya.
7: Adapun pemutihan pajak tersebut adalah bebas administrasi PKB dan BBNKB serta bebas pengenaan PKB progresif. Selain itu, ada sejumlah kebijakan yang berpihak kepada buruh dengan diskon 20% pajak pokok, bahkan pembebasan tunggakan bagi pemilik kendaraan roda 3 untuk usaha, pengemudi ojek online, serta masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrim. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya akan memperluas bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPDA untuk pondok pesantren mulai tahun 2027. Berikut laporan Ermina Jin.
10: Pemerintah Kota Surabaya akan memperluas bantuan operasional pendidikan daerah BOPDA untuk pondok pesantren mulai tahun 2027. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Pendidikan untuk mencocokkan data pokok pendidikan Dapodik lulusan SD dengan data siswa di jenjang SMP. Wali Kota Eri menemukan ada siswa yang setelah lulus SD tidak lagi tercatat dalam Dapodik SMP. Ia menduga sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren atau sekolah keagamaan. Ia menegaskan bantuan BOPDA ditujukan bagi siswa yang tidak mampu yang bersekolah di luar sekolah negeri, termasuk pondok pesantren maupun sekolah kerohanian.
11: Hari ini saya minta itu juga akan kita tata lagi. Yang terakhir saya juga kemarin sampaikan ke Dinas Pendidikan selain seragam, itu adalah untuk BOPDA. Saya sudah sampaikan cek yang data dari Dapodik dengan yang lulus Dapodik SD, setelah itu nang Dapodik SMP kok berkurang, ada di mana? Maka ada di pondok mungkin. Maka kalau mereka itu masuk dalam hak orang yang membantu, maka BOPDA-nya harus tetap diberikan. Tidak dalam bentuk BOPDA, kalau BOPDA 150.000 maka kita berikan 150.000 per bulan.
10: Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang melakukan proses perhitungan jumlah anak yang bersekolah di pondok pesantren. Bantuan ini nantinya hanya akan diberikan untuk pondok pesantren yang berlokasi di Kota Surabaya. Setelah penghitungan selesai, jumlah siswa di pondok pesantren akan diusulkan untuk penyesuaian besaran anggaran yang dibutuhkan. Rencana ini masih dalam proses pembahasan dan ditargetkan berjalan pada tahun 2027. Ermina Jain melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pengembangan teknologi aspal nasional, Institut Teknologi 10 November ITS bersama Aspindo Group meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton Berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
12: Institut Teknologi 10 November ITS bersama Aspindo Group meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton Berkelanjutan. Laboratorium ini menjadi bagian dari upaya pengembangan teknologi aspal nasional. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati Rabu sore mengatakan laboratorium tersebut disiapkan untuk berbagai peralatan untuk pengujian aspal. Peralatan tersebut akan terus dilengkapi untuk mendukung kebutuhan pengujian dan sertifikasi aspal.
13: Kami di ITS bekerjasama dengan Aspindo Group meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton Berkelanjutan. Nah, di dalam lab ini memang kami menyiapkan peralatan-peralatan uji aspal yang nantinya akan kami lengkapi dan juga supaya bisa memberikan sertifikasi pada aspal-aspal yang akan digunakan di berbagai pembangunan yang ada.
12: Rektor ITS menambahkan potensi aspal buton menjadi salah satu sumber daya yang dapat mendukung pengembangan material konstruksi nasional. Penguasaan teknologi diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Kerjasama ITS dan Aspindo Group melalui laboratorium ini diharapkan memperkuat hubungan antara riset perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Oni Arianto melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kementerian Kesehatan memperkuat penanganan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis serta penambahan fasilitas pemeriksaan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
14: Pemkab Sidoarjo memperkuat penanggulangan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis di Pendopo Delta Wibawa. Kemenkes turut memperkuat upaya tersebut dengan dukungan fasilitas pemeriksaan dan kader TBC. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Laksmi Herawati, mengatakan hingga 25 September 2026 ditemukan 3.000 lebih kasus TBC, sebanyak 3.484 pasien atau 90,5% telah mendapatkan pengobatan dan terus dipantau hingga tuntas.
15: Strateginya adalah mulai dari tingkat pimpinan daerah sampai dengan masyarakat. Jadi kita berkolaborasi diawali dengan adanya regulasi, kemudian kita lakukan percepatan-percepatan di lapangan sampai dengan berkolaborasi dengan lintas sektor.
16: Berapa jumlah pasien TB di Sidoarjo?
15: Kalau untuk penemuan kasus di tahun ini kita harus menemukan kurang lebih 6.000-an.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan penanganan TBC membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Kemenkes menambah 3 unit X-ray portable sehingga Sidoarjo kini memiliki 4 unit, serta memberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan kepada 656 kader TBC.
15: Itu untuk sementara ini kita antisipasi untuk pola hidup, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar, lebih waspada lagi lah. Ya, kabar baiknya kita dapat bantuan untuk membangun puskesmas sebanyak 15 titik. Wah. Terus untuk kader, nah ini kadernya. 656.
14: Pelacakan kontak serumah dan screening aktif juga diperluas ke fasilitas kesehatan, pesantren, tempat kerja, serta pemukiman padat untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kementerian Pekerjaan Umum PU bersama PDAM Lamongan merespon keluhan distribusi air bersih di perumahan Tambora Lamongan dengan melakukan dropping air bersih serta membangun tandon air. Farin Regi melaporkan.
17: Keluhan warga perumahan Tambora Kabupaten Lamongan terkait tersendatnya distribusi air bersih langsung mendapat respon pemerintah. Kementerian PU bersama PDAM Lamongan mengerahkan bantuan air bersih dan armada truk tangki untuk memenuhi kebutuhan warga. Dirut PDAM Lamongan Muhammad Syahril Masdi menyampaikan apresiasi atas respon tersebut. Menurutnya, dukungan armada tangki sangat membantu karena kebutuhan air bersih tidak hanya berpotensi terjadi di Tambora, tetapi juga dapat muncul di wilayah lain ketika distribusi terganggu. Selain itu, ia berencana membangun water tank berkapasitas 60 meter kubik di wilayah kawasan Tambora.
18: Kita di dropping air bersih, kemudian dipinjami juga tracking ini, ya kita dipinjami ini, ya kita butuhkan sewaktu-waktu karena di Lamongan ini tidak hanya Tambora nanti yang membutuhkan, banyak juga daerah-daerah lain yang membutuhkan yang kita bisa pakai, kan gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwa ini sebagai respon dari pemerintah pusat bahwa sekecil apapun semacam keluhan dari warga akan cepat ditangani. Saya juga berterima kasih sama pemerintah pusat sehingga dengan kehadiran dari PU warga bisa menikmati air walaupun dalam kondisi yang masih kurang lancar seperti ini.
17: Di Perumahan Tambora sendiri, terdapat sekitar 920 SR baru yang masih dalam tahap uji coba atau trial. Dari jumlah tersebut, menurut data dari PTM Lamongan, lebih dari 800 SR telah menikmati aliran air, sementara sekitar 100 SR masih mengalami kendala air belum keluar. Farin Raki melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Faris Yarbo kembali melaporkan.
19: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan venue menuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
18: Kalau kemarin kunjungan kita awal, kita belum melibatkan technical delegate, kali ini kita melibatkan technical delegate yang artinya lebih spesifik. Mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu technical delegate semua.
20: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang,
18: iya,
20: ya?
18: Iya, betul. Karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
19: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya, dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan lokasi pertandingan Porprov Jatim 2027 dapat tuntas lebih cepat sehingga proses adaptasi atlet dan persiapan teknis pendaftaran nomor pertandingan berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Popcap Jombang 2026 yang diikuti ribuan pelajar SMP menjadi sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang. Berikut laporan Chantianov.
21: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Popcap Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penggelaran ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang.
22: Kabupaten Jombang, dalam rangka tapi ala bupati ini kan dari kebutuhan ini. Terus untuk ini kan mencari bibit-bibit ya nanti centang tinggi lah.
21: Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popcap Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kaca regional maupun nasional. Chantiano melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di hari baru, di lembar baru, di hari pertama bulan Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga tetap bersemangat menyambut datangnya bulan baru, bulan ke-10 di tahun 2026. Agaknya September boleh berlalu, namun kita masih harus punya semangat yang luar biasa untuk bisa menjalani satu bulan lagi ke depan, begitu ya, untuk berjuang lagi, begitu ya, melanjutkan aktivitas keseharian kita. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, kalau di sekitaran Surabaya sudah disambut dengan cuaca yang cukup cerah pagi ini. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Line telepon 534-5474 ataupun WA 081-331-4x992 boleh Anda gunakan untuk berbagi kabar. Satu lagu dari Afgan, Lenggang Puspita. Agaknya kalau mendengar lagu itu memang benar-benar yang menggambarkan Indonesia begitu ya. Secara keseluruhan tuh kayaknya dengan lagu-lagu yang seperti itu muncullah rasa-rasa nasionalisme kita. Kemudian juga bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini, agaknya kita perlu merenungkan. Sudah Pancasilakah kita gitu ya? Pancasila itu kan ada 5 silanya. Kalau ditanya gitu ya, hafal enggak sih? Ada yang hafal, tapi juga ada yang enggak gitu ya. Bukan hanya terletak pada hafal atau tidaknya, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Simple aja sebenarnya, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, menumbuhkan sikap toleransi, saling menolong, saling membantu gitu ya. Nah, itu poin penting, karena ya akhir-akhir ini ada begitu banyak perbedaan yang kemudian mencuat, memunculkan sebuah pendapat yang berbeda satu dengan yang lain, dan kemudian ini yang kadang memicu atau menyulut adanya pertikaian, perpecahan dan juga permusuhan. Agaknya kita harus diingatkan kembali berkaitan dengan momentum peringatan satu diantaranya kesaktian Pancasila di kesempatan pagi hari ini gitu ya, yang mungkin bagi teman-teman sekolah begitu ya, itu ada upacara. Beberapa instansi atau nyaris sejumlah instansi juga menggelar upacara. Tidak hanya sekedar sebuah seremoni atau peringatan, tapi itu benar-benar merasuk dalam jiwa kita, merenungkan bagaimana Pancasila itu benar-benar menjadi dasar dan landasan kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Anda yang pagi ini sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya karena harus berangkat lebih pagi, karena harus mengikuti upacara, nah tetap hati-hati dan waspada. Utamanya bagi Anda yang melintas di sekitaran depan gedung Negara Gerahadi begitu ya, di sekitaran Jalan Taman Apsari. Nah ini tadi pagi ketika saya melintas memang sudah ada papan penunjuk atau pengingat lah ya dari kawan-kawan di Sub bahwa akan ada upacara juga yang diselenggarakan di sana. Kemudian juga ada tenda BPBD, karena informasi yang kami dengar juga di pagi hari ini atau mulai sejak kemarin ya, kawan-kawan buruh juga akan melakukan aksi demonstrasi. Nanti informasinya akan kami susulkan juga untuk Anda. Namun lepas dari itu, karena ini pagi hari, jam-jam sibuk, semua harus datang tepat waktu untuk mengikuti upacara. Terus kita ingatkan, hati-hati di jalan. Itu poin pentingnya gitu ya. Karena ya keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau beberapa waktu yang lalu, ini sudah diinformasikan bahwa jajaran kepolisian ini mengupayakan adanya penertiban melalui patroli dan juga menerapkan kembali tilang manual, termasuk melakukan sosialisasi edukasi lewat poster yang ditempel hampir di setiap sudut traffic light. Nah ini harusnya menjadi pengingat. Sempat baca nggak pendengar bahwa ini diminta para pengendara roda 2 utamanya ya untuk berhenti di belakang garis putih. Kemarin saya sempat melakukan perjalanan singkat lepas dari dinas begitu ya, karena ada satu keperluan. Cukup singkat perjalanan saya hanya setengah jam saja, melintas di kawasan Ngagel, kemudian juga di depan Taman Ronggolawe ya, itu di daerah Joyoboyo ataupun Wonokromo ya. Itu masih didapati ada pengendara roda 2 yang ya itu tadi ada di depan garis putih. Padahal kalau garis putih itu zebra cross adalah hak dari pejalan kaki kalau ingin menyeberang. Nah gimana gitu ya, padahal sudah ada poster yang terpampang jelas. Namun agaknya ini perlu terus kita sosialisasikan, kita sampaikan begitu ya, bahwa selain tentu ini melanggar aturan, membahayakan dan juga melanggar hak dari pejalan kaki. Itu poin pentingnya, sehingga kalau pagi ini Anda melintas ingat dong gitu ya. Karena memang beberapa ruas jalan cat putihnya ada yang sedikit kabur begitu ya. Tapi meskipun
terlihat terang masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna kendaraan. Ayo sama-sama saling mengingatkan, poin pentingnya di sini ya, tilang manual sudah diberlakukan, jadi nggak ada alasan untuk tidak mematuhi rambu-rambu lantas. Ada atau tidak ada petugas, ada tilang manual ataupun ETLE, kalau kita sudah punya sikap begitu ya, akan tetap disiplin selama berkendara. Nah, nggak ada alasan tentunya begitu ya untuk bisa melakukan pelanggaran, karena kembali lagi kalau kita bicara tentang tanggung jawab keselamatan ya dimulai dari diri sendiri.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan.

0: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua. Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.
2: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini ya, Kamis 1 Oktober 2026, temanya adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, melainkan landasan moral dan kerja bersama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang berkelanjutan. Kita sudah punya modal yang sangat kuat berkaitan dengan kegotong royongan. Agaknya kalau ini terus begitu ditumbuhkan, ditambah juga dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, wow, betapa luar biasanya kita. Agaknya butuh kesadaran itu tadi, merenungkan seberapa Pancasila kita. Sudahkah kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau jangan-jangan itu poin penting ketika ingin membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Ya tentunya tidak saja dilakukan oleh kita sebagai rakyat, namun juga bagaimana dengan para pemimpin negeri ini yang harus bisa menjadi contoh dan teladan. Poin pentingnya adalah kebersamaan itu tadi ya, untuk bisa mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang berkelanjutan. Pagi ini saya juga mau ajak Anda untuk menengok satu informasi pendengar, karena mulai dari kemarin juga cukup ramai. Ada begitu banyak pendapat, komentar, dan argumen dari masyarakat menyikapi adanya pemberitaan berkaitan dengan masinis KA Argo Bromo Anggrek yang ditetapkan menjadi tersangka dalam peristiwa tabrakan KRL. Ya, ini kita merunut kembali ke belakang kalau Anda melihat atau mengingat juga ya, kasus kecelakaan kereta api di Bintaro, Jakarta. Nah, ini juga menyisahkan kesedihan dan duka bagi keluarga korban, termasuk juga bagi awak yang kemudian bertugas menjalankan tanggung jawabnya, berprofesi sebagai masinis dan yang berkutat di dalamnya. Jadi berkaitan dengan penetapan masinis kereta api KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN sebagai tersangka kecelakaan tabrakan dengan KRL di Bekasi Timur, Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. Dia mengatakan bahwa pihaknya bakal menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Dudi enggan berspekulasi mengenai terkait adanya kesalahan teknis maupun sistem persinyalan dalam insiden tersebut, dan pihaknya memilih menunggu dan menjalankan rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh KNKT. Mengenai temuan awal KNKT yang mengindikasi adanya kelemahan sistem dan persinyalan sejak beberapa tahun lalu, Kemenhub memastikan bakal menindaklanjuti serta mewajibkan PT Kereta Api Indonesia Persero selaku operator untuk menjalankan seluruh rekomendasi perbaikan. Dan lebih lanjut, Dudi meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait kasus tabrakan kereta itu mengingat proses penyidikan dan investigasi teknis masih terus berlangsung. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Dudi mengatakan Kemenhub selaku regulator berjanji bakal memperketat pengawasan serta mendorong operator untuk meningkatkan pembinaan sumber daya manusia SDM dan kelayakan sarana prasarana. Dan sebelumnya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan AN, masinis kereta api KA Argo Bromo Anggrek, sebagai tersangka dalam kecelakaan dengan kereta rel listrik atau KRL di stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KA KRL komuter lain tujuan Cikarang tersebut menewaskan 16 orang pada 27 April 2026. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Idewa Putu Gede Anom Danujaya menjelaskan tersangka yang merupakan masinis

SKA Argo Bromo Anggrek dijerat dengan pasal 323, pasal 324 dan atau pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 5 hingga 12 tahun penjara. Dan Dewa mengatakan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari penyidikan berbasis ilmiah. Dan polisi juga telah memeriksa 54 orang saksi, menganalisis rekaman kamera pengawas CCTV, rekaman komunikasi dan data operasi kereta. Dan tidak hanya itu, Polda Metro Jaya melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Polri, kemudian juga Dijen Perkeretaapian serta berbagai ahli mulai dari kedokteran forensik, perkeretaapian, persinyalan, telekomunikasi hingga hukum pidana. Dari analisis data logger, penyidik menemukan fakta terkait keterlambatan pengereman. Dan ini juga yang kemudian sontak mendapat banyak respon baik dari masyarakat dan juga kalangan di DPR RI. Jadi penetapan status tersangka itu dikomentari juga oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI fraksi PKB, Saiful Huda, yang menegaskan pertanggungjawaban atas musibah tersebut tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada petugas di lapangan. Dan Huda merujuk pada temuan KNKT yang mengidentifikasi 6 faktor kontribusi kecelakaan. Di antaranya, buruknya saluran komunikasi darurat dan ketiadaan pelatihan pengereman darurat bagi masinis. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya indikasi kegagalan sistemik dari pihak operator maupun regulator. Dan Huda mendorong agar audit keselamatan dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek operasional, penataan alur informasi di pusat kendali kereta, hingga kelaikan sarana pendukung seperti kondisi kaca lokomotif. Ini yang kemudian banyak juga ya, memunculkan argumen dari begitu banyak kalangan masyarakat ketika mendengar kabar bahwa masinis KA Argo Bromo ditetapkan menjadi tersangka. Line telepon dan juga WA kami buka untuk Anda yang ingin berbagi kabar termasuk memberikan pendapat ataupun komentar berkaitan dengan informasi-informasi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda di pagi ini.

satu lagu dari Yura Yunita, kita harus bahagia gitu ya, harus bahagia pokoknya. Gimana? Harapannya sih memang itulah ya, ketika kita memulai hari dengan rasa sukacita, penuh syukur dan bahagia, mudah-mudahan ya ini membantu kita untuk bisa dilancarkan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Selain informasi tadi yang kami hadirkan untuk Anda, kali ini saya juga mau hadirkan satu kabar. Masih cukup ramai dibicarakan berkaitan dengan ya status sosial seseorang, dalam hal ini desil lebih gitu ya. Banyak loh, kalau di Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji atau yang akrab disapa Cak Ji, itu membantu menuntaskan sejumlah persoalan, karena kebanyakan begitu ya dari mereka-mereka yang kemudian ditetapkan desilnya desil 6 misalnya gitu ya, mereka adalah penerima bantuan dalam hal ini juga untuk biaya pendidikan seperti halnya KIP dan sebagainya, gak bisa diakses dong ya kan, sontak langsung dihentikan, kemudian dilakukan upaya untuk membantu dan akhirnya bisa. Nah agaknya memang masyarakat masih terus mempertanyakan keabsahan dari penetapan desil tersebut begitu ya. Desil berapa ini gitu, kok tiba-tiba saya masuk di desil 7, 8 ataupun 9. Wah, sontak otomatis bagi mereka-mereka yang mendapatkan bantuan begitu ya, ya akan tergeser ketika desilnya pun berubah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Sosial Kemensos memastikan bahwa masyarakat dapat memperbaiki data dan menyangga status kelayakan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos melalui sistem digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Joko Widiarto, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, mengatakan proses usul sangga dilakukan secara transparan dan dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Sistem tersebut juga memungkinkan masyarakat memperbarui kondisi real di lapangan apabila hasil pemadanan data menyatakan mereka tidak layak menerima bansos. Dan menurut hasil dari sistem itu bukan merupakan vonis akhir. Jika oleh sistem dinyatakan tidak layak, masyarakat masih diberi kesempatan untuk menyangga dengan cara memutakhirkan data real di lapangan secara transparan. Dan menurut Joko, penentuan awal penerima bansos merupakan hasil pemadanan data lintas kementerian dan lembaga. Sistem secara otomatis memeriksa sejumlah indikator, diantaranya kepemilikan kendaraan, sertifikat tanah, daya listrik, gaji, kepesertaan BPJS, serta status kepegawaian atau pekerjaan. Dan saat ini tercatat ada 5,7 juta warga dalam platform digitalisasi bansos Perlinsos, kemensos.go.id. Dan pendataan tersebut juga didukung 298 ribu agen Perlinsos yang secara sukarela membantu memfasilitasi pendataan warga di lingkungannya. Nah ini ya tentunya tadi ya, karena ini berbasis digital, ya bagaimana dengan masyarakat kita yang mohon maaf agak sedikit gagap teknologi, minim literasi dan sebagainya, agaknya sulit. Sehingga dengan adanya agen Perlinsos itu tadi diharapkan bisa terus memandu, membantu untuk bisa memperbaiki data-data tersebut atau memutakhirkan data itu, karena ya susah begitu ya, karena kembali lagi data yang dimasukkan kalau nggak valid akan berdampak juga pada pemberian bantuan sosial. Nah agar ini semuanya bisa berjalan dengan baik, keberadaan agen Perlinsos yang berasal dari unsur masyarakat termasuk pendamping keluarga PKH Kemensos, pengurus RT RW, Babinsa, Babin Kamtipmas, penyuluh pertanian, pendamping desa, dan ASN itu bisa dioptimalkan untuk membantu masyarakat. Sementara itu Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, mengatakan fitur sangga instan tersebut telah diuji di lapangan. Salah satunya dialami oleh Sri Dewi Rianti, warga Bogor, Jawa Barat, yang didaftarkan sebagai calon penerima melalui agen Perlinsos setempat. Dan Saifullah Yusuf mengatakan mekanisme tersebut juga dapat membantu mengatasi kendala administratif yang ditemukan dalam pendataan. Salah satunya ketika NIK warga digunakan pihak lain untuk kepemilikan kendaraan, usaha maupun pelanggan listrik. Nah ini bisa juga dibantu di dalamnya begitu ya. Harapannya tadi ya bisa mempermudah masyarakat. Dan dengan pemutakhiran ini pemerintah berharap data penerima bansos menjadi semakin sesuai dengan kondisi masyarakat. Ya karena kita masih lihat ya data yang tidak akurat, data yang belum dimutakhirkan, bahkan masih ada permasalahan-permasalahan yang dimunculkan berkaitan dengan sensus dan juga penetapan data tersebut. Bansos berupa program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau sembako
yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan yang masuk kategori 1 dan 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, ini juga perlu dicek gitu ya, karena ternyata banyak juga kemudian yang seharusnya menerima bantuan karena desilnya berubah begitu ya, berhenti untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Itu sangat disayangkan. Tapi ini yang diupayakan begitu ya dari pihak Kemensos, bahwa data bansos bisa disanggah dan diperbarui dalam hitungan menit.

0: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gadjah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kita menanyakan pada diri kita, sudah Pancasilakah kita atau masih Pancasilakah kita, begitu ya. Ini tentu menjadi sebuah bahan perenungan dan juga refleksi ketika kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk dalam menjalankan aktivitas keseharian di tengah lingkungan sosial yang tentu kita menjumpai ada beragam perbedaan begitu ya, pikiran, pandangan, prinsip dan lain sebagainya. Tapi ketika ini ditanyakan kepada diri kita, mulai dari para pejabat di tingkat atas hingga masyarakat pada umumnya secara keseluruhan, nah kita bisa dapati, tapi kalau kita juga merunut, masih banyaknya kasus korupsi di negeri ini, agaknya ini yang juga perlu dievaluasi. Tidak saja sorotan itu kepada generasi muda yang dianggap tidak Pancasila begitu ya, bagaimana dengan para pejabat yang seharusnya bisa memberikan teladan begitu ya. Berkaitan dengan kasus korupsi, ya tentu kita turut prihatin, ada begitu banyak kasus demi kasus yang terungkap. Bahkan kalau di Jawa Timur sendiri, ini berkaitan dengan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi begitu ya, yang KPK kemarin itu melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Madiun dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, mengatakan penyidik menggeledah 3 rumah dan 1 kantor di wilayah Kota Madiun pada hari Rabu kemarin. Jadi 3 rumah yang digeledah masing-masing merupakan kediaman Maidi, rumah saudara HD yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Maidi, serta rumah salah seorang camat di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Selain rumah, penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Dan Budi menjelaskan penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendalami aset milik Maidi yang dalam pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dan menurutnya penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya paksa dalam tahap penyidikan untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Dan penyidik juga menelusuri konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan konversi aset yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dan dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menggunakan surat perintah penyidik atau sprindik umum yang diterbitkan pada 23 September 2026. Hingga penggeledahan dilakukan, belum ada tersangka baru yang ditetapkan. Namun ini menjadi sebagian dari prosedur yang harus dilakukan. Ini satu di antara gambaran sekian banyak kasus korupsi di negeri ini yang kemudian kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, agaknya ya kita harus melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata masih banyak begitu ya para pejabat kita yang belum Pancasila. Lantas bagaimana kalau ini dilekatkan juga kepada generasi muda kita? Beberapa waktu yang lalu, anggota Komisi 13 DPR Maruli ini menyoroti masih belum optimalnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP khususnya pada generasi muda. Dan DPR mendesak adanya terobosan nyata agar pemahaman ideologi bangsa tidak luntur tergerus zaman. Dan ia mengungkapkan keprihatinannya saat berinteraksi di lapangan di mana masih banyak anak muda yang bahkan kesulitan menghafalkan 5 sila dari Pancasila, apalagi untuk memaknai makna mendalam di dalamnya. Padahal Pancasila mengandung nilai toleransi, persatuan, keadilan, dan yang tentunya ini kesemua poin itu adalah krusial bagi masa depan bangsa. Dan oleh sebab itu Maruli menegaskan bahwa Komisi 13 DPR siap terlibat aktif bersama BPIP guna turun langsung ke masyarakat demi menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila secara konkret. Kalau zaman-zaman dulu banyak ya kegiatan-kegiatan yang ini memang melekatkan kembali gitu ya masyarakat, utamanya generasi muda, terhadap keberadaan Pancasila itu sendiri. Nanti ya kita akan bahas bersama dengan narasumber, tentunya sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
4: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
3: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.